0: aku berhasil mendapatkan handphone dari kamar mama. Ya bilangnya sekolah minggu, tapi ya kita manfaatkan gitu untuk buka yang lain. Instagram dong, Instagram ya. Ada update terbaru apa ini? Hah? Ya ampun, kok bagus banget ini, dia foto di mana? Ya ampun, aku pengen liburan. Ih, ada foto makanan. Apa ini? Rich lava rice. Wow, deliciously fairfully.
1: Apaan tuh Kak Shirley?
0: Ini handphone Kak, handphone.
1: Buat apa itu tadi Kak Shirley?
0: Itu sekolah minggu Kak, sekolah minggu.
1: Sekolah minggu, tapi kok tadi Kak Vena denger main apa tadi adik-adik? TikTok.
0: Instagram Kak, Instagram.
1: Nah, Kak Shirley tadi izin mama mau buka handphone buat apa ya?
0: Iya Kak, buat sekolah minggu Kak.
1: Nah, siapa yang kayak Kak Shirley di rumah? Oh, enggak ada anak sekolah minggu kita yang kayak gitu, sip. Nah, sekarang Kak Shirley, ayo taruh handphonenya. Kita mau ibadah. Anak-anak di rumah juga seperti itu ya. Mainannya ditaruh. Kanannya yang masih makan. Ayo, diberhentikan dulu yang masih nyemil-nyemil. Yuk, yang masih ngantuk-ngantuk, ayo kita buka mata kita. Kita mau ibadah hari ini ya. Ingat ya, hari ini kesempatan untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita pakai itu untuk beribadah. Oke Kak Shirley?
0: Siap Kak.
1: Sip. Nah, kita berdoa dulu tak Kak Shirley yuk.
2: Iya kayaknya Kak.
1: Yuk kita berdoa dulu. Siapkan hati kita terlebih dahulu untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Kak Vena tunggu semuanya sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan, sekalipun kami masih beribadah di rumah, belum bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, tolong kami untuk kami tetap sungguh-sungguh. Tolong kami untuk tetap bersuka cita. Dan Tuhan Yesus, tolong kami hari ini boleh mengerti firman Tuhan dan tolong kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kak Shirley tadi kan bilang tuh, ibadah di rumah itu bosenin Kak.
2: Iya Kak.
1: Oh, seperti gak ada temennya, seperti gak ibadah yang di gereja. Nah, Kak Shirley tahu enggak? Adik-adik tahu enggak? Sekalipun kita ibadah di rumah, Kak Shirley sama Kak Vena di sini, Tuhan yang sama itu ada di dekat kita, Kak. Melihat kita, memperhatikan kita. Waktu Kak Shirley nangis di kamar, Tuhan ada di sana loh, Kak. Waktu Kak Shirley bersuka cita, nah kayak gitu, Tuhan juga ada di sana. Jadi adik-adik sekalipun ibadah di rumah, kita harus sungguh-sungguh. Oke? Yuk kita mau naikkan satu pujian, nyanyi bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita nyanyi kudaki-daki.
0: Yeay, dengan penuh semangat ya semuanya, boleh ikut bertepuk tangan ya, kita memuji Tuhan.

0: ya Tuhan kita, Kak.
1: Dimanapun kita, Tuhan ada di sana. Nah, Kak Shirley, untuk supaya lebih fresh lagi, katanya Kak Shirley punya game nih.
0: Betul sekali, Kak Vena. Seperti biasa ya, kita mau main games biar kita saat ibadah bisa lebih semangat lagi ya. Nah, gamesnya gampang ya. Kalian coba ambil satu lembar kertas putih atau warna apapun boleh deh. Sama satu pensil atau alat tulis apapun boleh ya.
1: Spidol boleh ya, Kak?
0: Spidol boleh, spidol boleh. Ayo silakan ambil dulu. Ambil dulu, minta mama, minta papa. Nih, Kak Shirley juga ambil dulu ya.
1: Ya, Kak Shirley ambil dulu. Nah, siapa yang sudah siap? Wah, semua sudah siap nih. Waduh, itu siapa itu yang masih? Aduh, malas-malas. Ayo cepet-cepet, kita mau main game.
0: Oke, ini dia kertasnya ya. Nih, kalau misalnya kertasnya terlalu besar, boleh dilipat dua dulu, nggak apa-apa ya. Kalau memang kertasnya sudah kecil, nggak apa-apa. Dipakai satu lembar itu tanpa perlu dilipat terlebih dahulu. Oke. Kemudian jangan lupa alat tulisnya boleh pakai spidol ya, boleh pakai pensil, bebas. Oke, sudah siap? Mungkin kalau yang belum selesai ambil barang-barangnya boleh di pause dulu, boleh nggak, Kak? Boleh nggak ya?
1: Boleh, perhatikan Kak Shirley dulu,
0: nah,
1: ya Pak.
0: Nah, itu ya.
1: Caranya,
0: oke,
1: biar tahu.
0: Nah, perhatikan dulu caranya. Kalau sudah dapat ya, ditaruh kertasnya di atas kepala.
1: Kak Vena bantu, Kak Shirley.
0: Nah, ditaruh ya kertasnya. Kemudian menggunakan tangan kanan, kalian ambil alat tulisnya ya. Nih, kemudian nanti Kak Shirley akan memberikan suatu perintah untuk kalian menggambar. Nah, jadi dalam posisi seperti ini kalian harus menggambar apa yang Kak Shirley minta. Oke, siap?
1: Sekarang Kak Vena yang bilang ke Kak Shirley, gambar buah rambutan.
0: Wadaw, susah sekali ya, coba-coba ya. Gimana ini? Cling, ada rambutnya ya, Kak. Ya, semoga mirip.
1: Coba dilihat.
0: Iya, mirip gak rambutan, Kak?
1: mirip lah ya,
0: oke. Nah, seperti itu. Coba ya. Sekarang, ayo, udah siap belum nih alat tulis? Semuanya, kertas sama alat tulisnya? Sudah ya, oke. Baik, kita mulai ya. Sekarang ayo, taruh dulu kertasnya.
1: Taruh di kepala.
0: Di atas kepala, kemudian tangan kanannya memegang alat tulisnya. Sudah, oke. Sudah. Siap ya. Coba gambar, pemanasan dulu yang gampang ya. Lingkaran, ayo coba ayo, gambar coba. Lingkaran. Bisa enggak gambar lingkaran ya?
1: Siapa yang berhasil?
0: Gambar lingkaran. Itu sudah selesai itu kayaknya, Kak. Coba tunjukin ke papa mama. Tanya, udah mirip belum sama lingkaran?
1: Atau justru bentuknya kotak ya?
0: Ayo, ada yang masih belum selesai? Oke. Ya, kalau udah selesai boleh tunjukkan ya ke papa mama. Terus tanya, Pak, udah mirip belum sama lingkaran? Oke, itu kayaknya sudah ada itu yang mirip-mirip itu ya Kak Vena ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, coba nih gambar satu lagi nih. Ini mulai sulit ya, gambar apa ya? Kak Vena ada ide mau gambar apa, Kak?
1: Boleh ya, boleh apa-apa Kak Vena ya. Oke, siap semua? Siap ya?
0: Oke.
1: Kalian gambar segitiga.
0: Segitiga.
1: Coba,
0: ayo.
1: Kak Sherry juga bikin.
0: Kak Sherry kira aku nih bisa gambar enggak ya? Kalau adik-adik bisa nih hebat nih. Oke, kayaknya segitiga enggak? Kak, ini bukan segitiga kayaknya, Kak.
1: Bukan segitiga
0: apa
1: punya
0: ya
1: Kak.
0: Ini ya, ini cone es krim mungkin ya.
1: Cone es krim ya.
0: Oke, coba adik-adik bisa enggak ada di rumah ya? Kalau sudah
1: mirip sedikit boleh lah ya.
0: Sedikit boleh. Oke, tunjukkan ke papa mama, udah mirip belum sama segitiga ya? Oke, itu sudah ada mirip tuh, kayak wih, memang hebat nih, kayaknya jago gambar ya, yang betul-betul itu ya. Oke, dari sini kita belajar apa ya kira-kira ya Kak ya?
1: Belajar fokus bisa Kak.
0: Oke.
1: Belajar untuk mendengar dulu bisa Kak.
0: Benar-benar itu.
1: Apalagi ya Kak Shirley ya?
0: Kita juga belajar taat ya.
1: Ya.
0: Tadi Kak Shirley minta untuk menggambar, kalian menggambar enggak sesuai yang diminta?
1: Iya itu coba. Kak Shirley enggak bisa lihat langsung nih, tapi Tuhan tahu apakah adik-adik ngerjakan atau enggak ya. Nah, Kak Shirley, tadi di pujian pertama kita sudah belajar satu hal. Apa itu ayo?
0: kita tahu kalau Tuhan selalu ada.
1: Iya, Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, dari game tadi kita sudah sebutkan kita juga belajar taat di sana. Sama dengan pujian yang akan kita nyanyikan, Kak Shirley. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, Dia mati di kayu salib buat kita, dan setiap hari, setiap saat sudah menyertai kita. Sekarang kita, anak-anak Tuhan, harus menjaga hati kita untuk tidak melakukan D-O-S-A.
0: Apa dosa?

0: Kak Shirley, ketika kita jaga hati kita dari dosa, itu membuat Tuhan Yesus senang loh Kak Shirley.
1: Wah, gitu ya Kak. Nah,
0: Kak Shirley, Kak Shirley, Kak Shirley masih ingat enggak cerita apa? Kak Vena minggu lalu?
1: Ayo. Oh, ada itu Raja Ahab. Ahab itu bukan ya, ya Kak?
0: Raja Ahab. Tapi waktu itu bukan Ahabnya saja yang diceritakan. Ada raja baru.
1: Oh, yang di itu ya, dipilih sama Tuhan yang baru itu ya Kak?
0: Iya, yang dijanjikan pada waktu zamannya Nabi Elia.
1: Ada clue-nya enggak huruf depannya apa, Kak?
0: Ye, ye.
1: Oh, ye. Yehu.
0: Yehu ya. Yeah. Itu kemarin di kelas kecil Kak Shirley ajarin apa waktu Zoom? Yehu, yehu.
1: Yehu, yehu.
0: Nah, adik-adik, cerita minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Ya kan? Dan kita diminta untuk belajar taat. Kenapa? Karena

0: sudah aku bunuh semuanya. Tapi Tuhan itu masih tidak suka dengan bangsa Israel yang suka menyembah Baal-Baal itu loh. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan ya? Oh, aku tahu. Bagaimana kalau aku membuat bangsa Israel itu berkumpul di rumah Baal, kemudian aku minta seluruh prajuritku yang hebat itu untuk membunuh mereka ketika mereka sedang beribadah itu kepada Baal-Baal mereka itu. Ide yang sangat bagus ya. Wah, oke, baiklah. Aku akan panggil dulu ya mungkin bangsa Israel untuk bisa mereka memanggil orang-orang lain ya, berkumpul di rumah Baal itu. Oke. Bangsa Israel, ayo berkumpullah di sini. Aku ingin berbicara sesuatu kepada kalian. Oke, baik. Luar biasa sekali ya bangsa Israel ini ya. Jadi gini, saya Yehu memerintahkan kepada seluruh bangsa Israel yang menyembah kepada Baal. Jangan lewatkan satu orang pun yang tidak menyembah Baal. Ya, jadi pokoknya yang datang ke rumah Baal nantinya adalah orang-orang yang menyembah Baal ya. Jadi pastikan jangan sampai ada satupun yang tidak datang. Oke, bisa kalian mengerti semuanya? Kemudian nanti kita akan melakukan persembahan yang lebih besar. Karena Raja Ahab itu, apa itu persembahannya? Lebih rendah, aku akan membuat persembahan yang jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Raja Ahab ya. Jadi pastikan semua orang yang menyembah kepada Baal untuk datang ke rumah Baal dan kita akan merayakan pesta besar-besaran untuk patung Baal. Siap? Bisa dimengerti? Oke, baik. Aku akan tunggu di rumah Baal. Oke. Yonadab, sepertinya semuanya sudah datang ya. Oke, bagus. Baik, bangsa Israel, jangan ada sampai satupun ya. Kalian harus pastikan lagi semua di sini adalah penyembah-penyembah Baal. Oke? Cek lagi. Ayo dilihat lagi samping-sampingnya itu. Oke, pastikan juga anggota keluarga yang kalian kenal, teman kalian juga yang lain yang menyembah Baal jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Oke, baik. Bagus sekali. Oke. Ayo kita segera masuk ke dalam rumah Baal, kita akan melakukan pesta besar-besaran untuk patung Baal kita ya. Ayo kita masuk. Ayo Yonadab. Baiklah, semuanya sudah ada di dalam ya. Untuk bisa melaksanakan rencanaku ini, aku sepertinya harus memanggil prajuritku ini untuk memberikan arahan untuk membunuh orang-orang Israel ini. Prajurit, mana nih prajurit?
1: Okay. Ya tuanku, Yehu.
0: Oke, baik prajurit, dengarkan perintahku baik-baik ya. Segera setelah ini, aku akan memberikan aba-aba kepadamu untuk membunuh orang Israel yang ada di rumah Baal ini. Ketika kamu mendengar aba-abaku, segera masuk dan bunuh semua orang yang ada di sini. Bisa
1: siap,
0: dimengerti?
1: Laksanakan.
0: Oke, baik. Jangan sampai ada satu orang pun yang keluar. Satu kepala yang berhasil lolos akan digantikan dengan salah satu prajuritmu. Bisa dimengerti?
1: Baik, siap laksanakan.
0: Oke, silakan. Nunggu di luar. Oke, beres. Baik, bangsa Israel. Aku akan melakukan persembahan yang jauh lebih hebat dan lebih dahsyat daripada Raja Ahab ya. Perhatikan baik-baik. Prajurit, masuk dan bunuh semua orang Israel yang menyembah Baal ini. Jangan biarkan satu orang pun lolos. Persembahan apa ini? Bagus, luar biasa sekali. Jangan biarkan satu orang pun lolos dari tempat ini. Aku sudah melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada aku.

sudah melakukan tugasku dengan baik. Kira-kira apa ya yang Tuhan akan suruh aku lagi ya? Wow, luar biasa sekali memang ya. Bagaimana bisa aku membunuh begitu banyak orang ya? Memang luar biasa sekali. Jika Tuhan sudah berkehendak, memang semua pasti bisa terjadi ya. Oke. Mungkin lebih baik aku mencari pekerjaan. Astaga. Wah. Akhirnya janji Tuhan itu memang benar. Wah, aku benar-benar menjadi raja Israel. Oh, ya ampun, begitu luar biasanya. Baiklah, adik-adik yang menonton, mari kita merayakan kebahagiaan Yehu ini bersama-sama ya. Kita nyanyikan dalam nama Yesus.

0: Memang luar biasa Tuhan itu. Baiklah, berarti sepertinya aku harus melakukan tugasku kembali ya. Ayo, berarti adik-adik harus lihat ini, apa yang Raja Yehu akan lakukan bagi bangsa Israel. Kehidupan sebagai raja memang beda ya. Cocok gak menurut adik-adik mahkota baruku? Kalau menurut aku nih, Raja Yehu, sih ini bagus sekali ya. Luar biasa memang.
1: Yehu.
0: Suara apa itu? Apakah ini suara Tuhan?
1: Yehu.
0: Ya, Tuhan. Ya. Ada apa Tuhan? Berbicaralah kepada aku ya Tuhan.
1: Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat.
0: Astaga, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah engkau ya Tuhan. Oh, engkau sungguh Allah yang begitu baik dan luar biasa. Oke. Sebagai bentuk ucapan syukur, aku akan menyembah kepada patung lembu emas, patung yang katanya sangat luar biasa itu. Oke, aku akan mengajak, memanggil semua bangsa Israel untuk menyembah patung lembu emas. Bangsa Israel, silakan masuk. Mari kita menyembah bersama-sama patung lembu emas ini bersama-sama. Oh, patung lembu emas.
2: Raja.
0: Ada apa prajurit?
2: Lapor Raja, daerah Israel sebelah timur sungai Yordan direbut. Hah? Ada tanah orang Gilead, tanah orang Gad, Ruben dan Manasya, semua direbut Raja.
0: Astaga, kenapa ini semua bisa terjadi? Ayo sekarang kita periksa.
3: Wah, serem sekali ceritanya hari ini Kak.
4: Iya Kak.
3: Pertama, Yehu berhasil menghukum mati orang-orang yang menyembah
4: Baal.
3: Tapi Kak, di akhir hidupnya justru Yehu juga menyembah patung lembu
4: emas.
3: Ya, sama aja dong. Nah, hari ini berarti kita belajar apa Kak Shirley?
4: Wah, banyak ya Kak ya. Kita salah satunya belajar bahwa ketika Tuhan itu sudah berjanji, maka Dia akan memenuhi janji itu ya. Dan lihatlah apa yang terjadi kepada orang-orang yang menyembah Baal. Orang-orang yang tidak mau untuk menyembah Tuhan. Dan mereka akhirnya mendapatkan hukuman dari Tuhan ya.
3: Nah betul Kak Shirley. Bahwa Tuhan tetap menepati janjinya kepada Yehu. Tapi Tuhan juga menghukum mereka yang berbuat dosa. Dan yang paling penting yang hari ini spesial juga Kak. Itu adalah adik-adik setia, taat itu setiap hari, setiap saat. Tidak seperti Yehu hari ini setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Tetapi setelah mendapatkan kekuasaannya, dia lupa sama Tuhan. Nah, jadi Kak Shirley, selain kita taat, karena Tuhan mengasihi, menepati janjinya, dan karena Tuhan tidak suka terhadap dosa, yang kedua adalah taat itu setiap
4: hari.
3: Nah, itu seperti pujian Kak Shirley yang biasanya adik-adik sekolah minggu nyanyikan. Oh. Sebagai murid Tuhan harus berjanji untuk tetap setia. Yuk kita pujikan pujian ini.

0: janji kita, Kak. Tetap setia, pantang mundur.
1: Betul sekali, Kak Vena.
0: Nah, Kak Shirley, sebelum kita akhiri, apa yang penting selain memuji Tuhan, selain kita sudah mendengar firman Tuhan, ada apa lagi, Kak?
1: Menurut Kak Shirley ya, ini ketika kita itu tidak taat kepada Tuhan, kita berbuat dosa, ingatlah bahwa pasti ada hukuman yang akan kita terima, konsekuensi yang akan kita terima ya. Oleh karena itu, jangan main-main dengan Tuhan ya, selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau hidup untuk terus memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Mari kita mungkin menutup ya cerita kita hari ini ya, Kak Vena.
0: Belum.
1: Oh, belum, Kak. Oke.
0: Okay. Adik-adik bisa beri persembahannya di mana?
1: Oh, iya, persembahan. Yeah. Di ini ya, seperti biasa, adik-adik bisa tetap memberikan persembahan yang bisa dilihat di layar sekarang ini ya. Nah, nanti boleh minta tolong papa mama untuk diingatkan lagi, Pak, jangan lupa persembahan sekolah minggu ditransfer di sini ya. Oke. Okay.
0: Nah. Oke, Kak. Nah, persembahan ini adalah sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah baik pada kita.
1: Betul iya, ya, Kak? Betul.
0: Oke. Nah, Kak Shirley, mari kita mengucap syukur karena hari ini kita bisa beribadah. Yuk, kita berdiri, kita mau bersyukur di akhir ibadah kita ini, mau bersyukur mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini.

sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berbicara dengan Tuhan dengan sikap yang tenang. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh bersyukur Tuhan sudah mengajarkan kami hari ini untuk selalu hidup taat, untuk selalu mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan kami belajar ya Tuhan bahwa setiap perbuatan-perbuatan kami yang berdosa itu tidak Engkau sukai. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kami, yang terus memimpin kami ya Tuhan, agar bisa terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kesempatan dapat beribadah juga ya Tuhan dan memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang menerima persembahan kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, sampai jumpa ya di sekolah minggu depan.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik ya. Saya juga menyapa yang mengikuti secara streaming yang ada di YouTube maupun yang ada di radio. Selamat mengikuti ibadah yang kedua di Rek Lokal Nginden. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur secara pribadi karena kesempatan ini Tuhan memberi waktu bagi kita datang menikmati hadirat-Nya dengan nyaman di tempat ini, dan biarlah kita menikmati pujian, menikmati firman, dan Tuhan yang akan dimuliakan di tengah-tengah kita. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kasih setiamu yang menghantar kami ke tempat ini, melayakkan kami menikmati hadirat Tuhan, melayakkan kami menghampiri tahta kudus Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pimpinanmu. Dari awal sampai akhir kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kami mau menaikkan pujian bagi Engkau. Kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan bekerja di dalam pribadi lepas pribadi hati anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan bagi siapapun yang mengikuti ibadah ini secara streaming. Tuhan, kami membuka ibadah ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar.

Allah yang besar dan mulia telah menyatakan dirinya kepada setiap kita. Ia mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah Roh Kudus juga dicurahkan atas kita saat kita mengaku iman percaya kita kepadanya. Oleh sebab itu, mari saat ini jemaat Tuhan, kita berdoa secara pribadi di hadapan Allah Tritunggal, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dan berkata, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku.

Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan karena Engkau berkenan hadir di antara kami, manusia berdosa yang sepatutnya menerima penghukuman atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus telah menjadikan hidup kami berharga. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun saat kami mengukur keberhargaan diri, mengukur kesuksesan hidup kami maupun orang lain berdasarkan pada hal-hal yang fana, hal-hal yang pada akhirnya sirna saat kami sudah tiada. Ampuni kami Tuhan, saat kami menganggap remeh penebusan yang sungguh berharga yang telah Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, berbelas kasihanlah atas setiap kami. Kiranya Engkau berkenan menuntun kami di dalam kebenaran-Mu yang membebaskan. Kebenaran-Mu yang menjadi sumber keberhargaan hidup kami yang sejati. Dan kiranya di dalam ibadah kami pada saat ini, hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah Allah bagi kita. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan sebagai respon atas anugerah Allah bagi setiap kita, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Terpujilah Allah atas kasihnya yang besar. Biarlah semua yang bernafas meninggikan nama Tuhan.

sumber perlindungan kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Penebusan Kristus di atas kayu salib membuat hidup kita yang fana menjadi berharga. Biarlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terus meneguhkan setiap kita, agar kita bermegah bukan dalam apa yang kita miliki, namun hanya di dalam Kristus saja.

Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi sesuatu yang tulus keluar dari hati kami, bahwa Engkaulah harta bagi jiwa, Engkaulah air mata bagi jiwa kami, dan kami dipuaskan di dalam Engkau, karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami, Engkau rela berkorban demi kami. Ya Tuhan, terima kasih, dan pada saat pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu juga yang akan terus menyadarkan kami, seperti pujian tadi, Engkau adalah harta kami yang kekal. Tuhan, dalam keterbatasan kami, kami memohon Roh Kudus yang akan menolong kami semuanya, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, juga dimampukan untuk melakukan kehidupan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi, selamat pagi, salam semuanya. Yang ada di tempat ini hadir

0: secara langsung maupun yang mengikuti secara streaming di YouTube maupun juga di radio. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan seri pembahasan kitab Perjanjian Lama seperti biasanya ya Bapak Ibu, minggu yang kedua. Minggu yang kedua di tempat ini membahas eksposisi Perjanjian Lama dan kita sudah sampai di Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Dan tema kita pada saat pagi hari ini adalah Dangerous Riches, harta yang mencelakakan, harta yang mencelakakan. Mungkin ada yang bertanya di dalam hati, bukankah harta adalah sesuatu yang menyenangkan dan memberikan kenyamanan? Bagaimana bisa harta itu menjadi sesuatu yang mencelakakan? Begitu. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau memberikan sebuah cerita. Ini kisah nyata, Bapak Ibu, nanti kalau mau mentelusuri mengikuti kisahnya, Bapak Ibu bisa mencari di internet ya, seorang yang bernama Jack Whittaker atau Andrew Jack Whittaker. Nah, pada tahun 2002, Jack sudah menjadi seorang yang berkecukupan, Bapak Ibu. Dia sudah punya bisnis yang bisnis konstruksi lebih tepatnya, nilainya itu jutaan dolar. Itu tahun 2002. Tapi hidupnya benar-benar berubah pada waktu dia itu memenangkan lotre. Dan hadiah lotre itu cukup fantastis kalau Bapak Ibu melihat, ini ada fotonya, Bapak Ibu bisa cari di internet. Itu 314,9 juta dolar. Nah, itu kalau dikurskan rupiah kurang lebih 5 triliun. Kalau Bapak Ibu belum bisa membayangkan 5 triliun sebanyak apa, sama saya juga enggak bisa membayangkan. Yang pasti itu banyak, nolnya banyak Bapak Ibu, sampai mungkin kita enggak tahu nolnya berapa. Berapa nolnya triliun? Berapa? 12 ya. Oh, banyak ya, nolnya 12. Banyak itu. Jadi banyak banget gitu aja ya. Jadi dia itu pernah memenangkan undian itu dan benar dia terima uangnya. Nah, sejak saat itu kehidupannya itu berubah drastis Bapak Ibu. Apa yang dia terima pada waktu itu, awalnya dia itu dia pengen simpan dengan hati-hati uang itu, cukup banyak. Lalu dia juga mendirikan yayasan amal, dia menyumbangkan puluhan juta dolar itu juga ke gereja. Lalu dia membagikan uang itu kepada warga lokal yang membutuhkan begitu. Awalnya seperti itu, dia jaga betul itu, dia pergunakan. Tetapi ada satu sisi lain yang dialami oleh Pak Jack ini, yaitu ketika dia mulai kehidupannya benar-benar berbeda sebelum mendapatkan uang begitu banyak. Salah satunya adalah dia itu menjadi incaran kejahatan. Beberapa kali mobilnya ditembaki, karena Pak Jack ini diketahui beberapa kali juga membawa uang di dalam kopernya gitu. Sering ditembaki. Bahkan dia beberapa kali diracun di apa ini namanya dijebak gitu di klub karena orang itu pengen mengambil uangnya Pak Jack ini. Jadi incaran kejahatan. Lalu bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Perubahan relasi juga muncul di dalam kehidupan Pak Jack ini. Bahkan relasi di dalam keluarga itu juga terpengaruh. Beberapa teman-temannya mulai dekat dengan dia. Ya biasalah kalau ada orang punya uang banyak, biasanya beberapa orang itu waduh jadi parasit begitu, pengen dekat gitu. Tapi hanya manipulatif, seperti itu. Beberapa orang dekat sama dia. Dan yang sangat menyedihkan adalah Pak Jack ini punya kerinduan untuk melindungi cucunya yang bernama Brandy. Cucunya ini bernama Brandy. Caranya gimana? Pak Jack ini kasih uang saku yang cukup banyak ke cucunya ini. Pak Jack ini juga kasih mobil mewah kepada cucunya ini dengan satu harapan cucunya itu bahagia. Tapi apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu melihat kisahnya, si Brandy cucunya ini justru akhirnya dia meninggal muda karena uang yang diberikan oleh kakeknya ini, Pak Jack ini, digunakan untuk pesta pora, drugs, dan lain sebagainya. Dia overdosis. Mati pada tahun 2004. Cucunya, si Brandy ini. Wah, tambah kacau kehidupannya Pak Jack ini. Tambah kacau. Dia depresi, dia banyak kehilangan, belum lagi pencurian juga terjadi di kekayaan dia. Belum lagi tuntutan hukum, belum lagi karena dia depresi, dia jatuh di dalam kehidupan yang benar-benar tidak terkontrol. Uangnya benar-benar mulai habis, menipis. Dan suatu ketika, sebelum dia meninggal tahun 2020, berarti dia 26 tahun yang lalu ya. Sebelum dia meninggal, ada satu wawancara kepada Pak Jack, dan Pak Jack itu mengungkapkan begini, Bapak Ibu. Kalau boleh saya memutar waktu, saya tidak akan menukarkan kartu tiket lotre saya, dan saya ingin menyobek kartu tersebut. Karena berawal dari situ, hidup saya jadi berantakan, itu dikacau, semuanya hilang gitu. Itu sebelum dia meninggal. Dan ya, semuanya sudah terjadi, Bapak Ibu. Nah, itu sebuah kisah bagaimana harta itu tidak selalu memberikan kenyamanan, bahkan harta itu bisa membahayakan, merusak kehidupan seseorang. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar juga bagaimana Tuhan mau menunjukkan kepada kita semua mengapa kekayaan atau mengapa harta yang dikejar oleh banyak orang itu bisa menjadi sebuah yang menjadi sesuatu yang berbahaya. Menjadi sesuatu yang mencelakakan jika ditempatkan pada posisi yang salah. Kenapa kekayaan harta itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya jika lo ditempatkan pada posisi yang salah. Nah, mari kita melihat apa yang diamati oleh Qohelet, pengkhotbah, di dalam pengkhotbah 5 ini. Kita akan baca bersama-sama secara bergantian ayat 12 dibaca oleh yang punya harta di atas 1 triliun. Enggak ada ya? Atau ada? Ya. Ya, ayat 12 saya dengan bapak-bapak, ayat 13 ibu-ibu, begitu ya seterusnya. Kita nanti ayat 16 kita baca bersama-sama. Kita mulai para bapak, demikian ya, 1, 2, 3. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak satu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi, dan apapun keuntungan orang tadi yang telah terbelah lelah menjaring angin, bersama-sama, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kesalahan. Amin. Wah, ini ceritanya kok begitu tragis ya, yang dialami oleh seseorang yang diamati oleh Qohelet. Nah, kalau kita agak sedikit mundur, Bapak Ibu, bahwa ini menjadi bagian dari Qohelet menjelaskan tentang sesuatu yang sia-sia atau yang sering muncul di dalam kitab ini dengan istilah hevel. Sia-sia, menjaring angin, kabut, uap. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan atau kata-kata yang digunakan seperti itu. Sia-sia, uap itu sia-sia. Seperti kalau Bapak Ibu memasak air, ya kan ada apa uapnya itu habis itu hilang. Atau kalau Bapak Ibu ada di tempat dingin lalu Bapak Ibu gitu kan ada uapnya itu hilang, ya kan? Hilang. Kalau itu jangan di depan muka orang, ini orangnya yang hilang, bukan uapnya, ya. Begitu, hilang. Wah, itu. Dan di dalam pasal yang kelima sekali lagi Qohelet itu mencermati tentang sesuatu yang sia-sia itu berkaitan dengan uang, berkaitan dengan kekayaan. Itu pasal 5. Dari mana kita bisa melihatnya? Kalau kita kembali mundur kemarin di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11, kita sudah belajar tentang nasihat Qohelet bahwa cinta uang tidak pernah memberi kepuasan. Itu kita kemarin sudah bahas di bulan Juli, karena kita Agustus break untuk misi ya. Kita sudah bahas itu tentang cinta uang itu tidak pernah memberi kepuasan. Orang kurang terus, belum lagi hartanya yang banyak dimakan atau dihabiskan oleh para parasit dan orang-orang lain di sekitar kita. Nah, ayat yang ke-12 sampai 16 itu ceritanya juga masih tentang uang, tentang kekayaan. Tetapi apa? Di dalam bagian ini Qoheleth itu menceritakan sebuah kasus. Ini kisah yang nyata yang ingin disampaikan, kisah seseorang bagaimana dia bersikap terhadap hartanya, ya. Contoh konkret tentang harta yang lenyap itu seperti apa? Itu yang akan kita pelajari. Dan nanti Bapak Ibu, ayat yang ke-17 sampai 19, maka kita akan menemukan ada sebuah solusi, sebuah nasihat yang baik dari Qoheleth, yaitu tentang apa? Menikmati bagian yang Allah berikan hari demi hari. Menikmati apa yang Tuhan berikan itu sebagai kasih karunia hari demi hari. Nah, ini spoiler untuk bulan depan minggu kedua, jadi enggak usah datang ya, karena sudah tahu. Enggak juga ya, harus tetap datang ya. Karena nanti akan dijelaskan kenapa kok menikmati dan bagaimana menikmati. Nanti itu bulan depan. Nah, sekali lagi di dalam bagian ini Qoheleth berbicara tentang kekayaan, tentang harta. Tetapi yang perlu garis bawahi adalah Qoheleth itu tidak sedang melarang seseorang itu untuk bekerja keras. Kalau kita temukan di dalam bagian ini, tidak pernah ada Qoheleth itu bilang kalau begitu jangan bekerja atau kalau begitu jangan menabung. Tidak. Karena bukan itu yang ditegaskan oleh Qoheleth di dalam bagian itu. Di dalam bagian ini. Qoheleth ingin menegaskan satu kebenaran ini, Bapak Ibu. Qoheleth itu ingin mengingatkan, ingin meruntuhkan pemikiran seseorang bahwa keamanan itu tidak bisa ditaruh di dalam kekayaan atau harta. Atau dengan bahasa lain, Qoheleth ingin mengatakan bahwa kita itu harus berhati-hati di mana kita menempatkan, memposisikan hati kita terhadap harta itu. Atau sebaliknya, harta itu kalau di dalam kehidupan kita, kita mau taruh posisinya sebagai apa. Itu yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Jadi bukan masalah bekerjanya, bukan. Bukan masalah menabungnya, bukan. Tetapi Qoheleth ingin meruntuhkan ilusi. Meruntuhkan ilusi keamanan yang ditaruh pada kekayaan. Nah, mari kita masuk di dalam teks kita pada saat ini. Karena sekali lagi Qoheleth tidak sedang berteori, dia sedang melihat, menyampaikan sebuah realita. Dia sedang bercerita tentang apa yang dia saksikan sendiri, dari matanya sendiri, dan cerita itu dimulai dengan sesuatu yang menyakitkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, yaitu ketika harta itu disimpan tetapi justru menyakiti. Ketika harta itu disimpan tetapi justru menyakiti. Ayat yang ke-12 bunyinya seperti ini. Ada kemalangan yang menyedihkan yang kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Sekali lagi Qoheleth tidak sedang berteori, tidak sedang mengungkapkan sebuah prinsip yang abstrak, tidak. Tapi ini adalah kesaksian. Ini adalah ungkapan. Di situ dikatakan ada kemalangan. Jadi itu memang benar-benar ada, terjadi. Dan Qoheleth melihat sendiri. Qoheleth sebagai saksi mata, memang ada kemalangan terjadi. Dia dikatakan apa? Melihat itu di bawah matahari. Ini memang benar-benar terjadi, kemalangan itu terjadi di bawah matahari. Lalu dia melanjutkan apa? Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani-nya Bapak Ibu, maka kita akan menemukan sesuatu yang menarik, yaitu yang pertama itu kemalangan itu identik atau sama dengan kecelakaan. Ada permainan kata di sana. Ada kata calah dan ra'ah. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia permainan yang sama ungkapan. Istilahnya apa? Rima. Ada permainan kata di sana. Ada kata salah dan ra'ah. Lalu ada yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kata menyimpan, samar. Nah ini dulu guyonan kami mahasiswa teologi kalau menghafal bahasa Ibrani salah satunya ya ini. Kalau kamu menyimpan sesuatu kan berarti kamu kan harus hati-hati kan. Kalau bahasa Jawanya apa? Samar, samar, simpen. Samar ini gue samar lek rusak, samar lek ilang. Berarti menyimpan itu kayak lompatan kata yang untuk diingatkan gitu ya. Nah, kata samar, kita perhatikan kata samar yang pertama ya. Itu tuh adalah satu tindakan yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jadi itu benar-benar menyimpan dengan hati-hati begitu loh. Jadi bukan hanya sekedar menyimpan ya nanti hilang, enggak tahu nyimpan kemana. Tadi tak simpan di sini sih. Enggak. Tapi itu nyimpan dengan hati-hati yang mungkin tidak semua orang tahu. Dia sendiri yang nyimpan supaya enggak dicuri. Saya dulu ada tetangga yang umurnya sudah 100 lebih meninggal gitu. Pada waktu setelah semua prosesi selesai lalu membersihkan kamarnya, waktu dibongkar ranjangnya itu ternyata di bawah ranjang itu ada banyak uang Bapak Ibu. Cucunya, anaknya enggak ada yang tahu. Nah ini yang dimaksudnya menyimpan dengan hati-hati supaya enggak dimaling orang, supaya enggak di nanti disalahgunakan, dia simpan dan ini ada kesungguhan. Itu samar, menyimpan di situ. Lalu kata yang kedua, yaitu tadi kemalangan dan kecelakaan, karena itu ada rimah di situ. Jadi seolah-olah Kohelet itu ayat 12 itu diawali dengan kemalangan, diakhiri dengan kecelakaan. Ironis sekali, diawali dengan kemalangan, diakhiri dengan kecelakaan. Di tengah-tengahnya ada di orang menyimpan di situ. Jadi ironi, kenapa? Karena kehati-hatian maksimal sekalipun enggak menjamin keamanannya. Orang mau hati-hati serius, enggak menjamin keamanannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah permasalahannya itu menyimpannya? Bukan. Di dalam bagian ini, masalahnya itu bukan pada menyimpannya Bapak Ibu. Masalahnya itu bukan pada, oh kalau gitu enggak boleh menabung ya. Bukan, kita sebisa mungkin menabung. Masalahnya itu bukan bekerja keras. Masalahnya itu bukan merencanakan keuangan, bukan. Merencanakan keuangan sesuatu yang baik, betul kan? Kita semuanya merencanakan keuangan, karena kalau enggak, kita bisa besar pasak daripada tiang, boncos. Kita harus merencanakan, itu sesuatu yang baik. Memiliki aset, itu juga baik. Mempersiapkan masa depan itu bukan sesuatu yang salah, betul kan? Nanti 5 tahun, 10 tahun, nanti aku begini, punya begini, pekerjaanku begini, itu baik semuanya. Dan masalahnya bukan di situ. Tapi masalahnya ini Bapak Ibu. Masalahnya muncul ketika, perhatikannya, apa yang seharusnya menjadi alat untuk kehidupan. Harta itu alat untuk kehidupan. Itu berubah menjadi tempat kita menggantungkan kehidupan. Nah, itu problem Bapak Ibu. Itu problem. Nah bagaimana mendiagnosanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa ada gejala-gejala kehidupan itu disandarkan atau digantungkan pada kekayaan. Ungkapan-ungkapan seperti ini, misalkan, kalau aku sudah punya cukup uang, nah aku aman. Kalau aku sudah punya aset cukup banyak, masa depanku pasti terjamin. Kalau nanti tabunganku cukup, nah aku gak perlu takut. Nah Bapak Ibu, ini contoh ungkapan di mana seseorang itu menggantungkan hidupnya kepada kekayaan. Kepada sesuatu yang seharusnya menjadi alat tetapi menjadi sandaran Bapak Ibu. Padahal Alkitab kan tidak berkata seperti itu. Alkitab itu berulang kali mengingatkan harta itu adalah sesuatu yang fana. Enggak bisa kita menggantungkan hidup kita, kenyamanan, kekekalan hidup kita kepada harta. Itu fana. Coba kita simak atau kita perhatikan nasihat Tuhan Yesus di Matius 6 ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat, merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Lalu di ayat yang ke-21, Tuhan Yesus ngomong, melanjutkannya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah ngomong jangan miliki harta. Enggak ya? Kita tidak akan pernah menemukan ayat yang Tuhan Yesus mengatakan jangan punya harta. Enggak ada. Ia berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi lalu melanjutkannya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan begini, persoalannya itu bukan pertama-tama masalah berapa banyaknya harta. Bukan masalah bagaimana orang mengumpulkan harta atau menabung atau apalah. Tetapi persoalannya adalah di mana hati kita ditambatkan. Itu yang Tuhan Yesus ingin sampaikan di dalam ayat yang ke-21. Bapak Ibu, uang bisa berada di bank, betul kan? Aset kita bisa berada di dalam properti. Investasi kita bisa berada di dalam portofolio. Tetapi hati kita dapat berada di sana. Hati kita berada di sana semuanya. Dan ketika hati kita ditambatkan kepada sesuatu yang fana, maka sebetulnya itu akan menjadi sumber kecemasan, sumber kedukaan manusia. Bapak Ibu, mengapa sih orang kehilangan uang itu dapat membuat orang itu begitu hancur hidupnya? Karena seringkali yang hilang itu sebetulnya bukan hanya uangnya, tetapi pengharapannya, rasa amannya, jati dirinya. Itu ikut semuanya dengan uang itu. Kalau ada orang mengatakan, aduh uangku hilang, ya itu menyakitkan. Tetapi jika di dalam hati, ya itu sebenarnya ada satu ungkapan, ada satu perkataan, aduh uangku hilang, lalu di dalam hatinya ngomong, aduh tanpa uang ini hidupku gak berarti ini. Berarti uang itu sudah menjadi arti hidupnya. Makanya hidupnya hancur. Tanpa uang itu saya tidak aman. Tanpa uang itu masa depan saya hancur. Berarti dia bukan hanya kehilangan uang, tapi dia kehilangan jati diri, kehilangan nilai hidup. Nah itulah yang Tuhan Yesus tegur pada waktu itu. Di mana hartamu berada, nah di situ hatimu itu berada, yang seringkali membuat problem itu di situ, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, harta selalu menarik hati kita untuk mengikutinya ya, betul ya. Kalau harta kita menjadi pusat keamanan kita, maka ketika kita terguncang, nanti yang terjadi apa? Waduh, ojo-ojo, nanti aku juga ikut terguncang ini. Kalau harta kita menjadi sumber sukacita kita, ketika harta kita berkurang, nanti apa yang terjadi? Aduh, sukacitaku nanti juga bisa ulang ini. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, tetapi di dalam Injil, tidak hanya berbicara, jangan taruh hatimu pada harta. Di dalam Injil kita juga menemukan satu kebenaran. Di mana kita menaruh hati kita. Di mana kita bisa menaruh hati kita. Sehingga kita benar-benar mendapatkan keamanan, kenyamanan yang sejati itu. Injil selalu mengatakan, berulang-ulang mengatakan, taruhlah hatimu pada Kristus. Dialah harta. Seperti tadi pujian dikatakan, engkaulah harta kekal. Yesuslah sumber, apa tadi dikatakan? Kepuasan, air mata kehidupan, betul ya nanti lirik kita, apa air jiwa kehidupan itu yang diajarkan oleh, bukan air mata ya, air mata, air jiwa kehidupan itu yang diajarkan Injil. Taruhlah hatimu pada Kristus, karena hanya Kristus yang tidak dapat hilang. Makanya kalau kita melihat nasihat Tuhan Yesus yang masih berkaitan dengan kekhawatiran dengan harta, Matius pasal 10 ayat 31, Tuhan Yesus memberikan sebuah nasihat yang menarik. Tentang apa? Kekhawatiran? Tentang pemeliharaan hidup? Kehidupan manusia disamakan seperti apa? Burung? Burung pipit. Tuhan Yesus, Matius 10 ayat 31 ngomong begini, enggak usah takut, kamu itu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan Yesus seolah-olah ingin mengatakan, kamu tidak perlu menaruhkan harapanmu, masa depanmu dengan harta, dengan kekayaan. Lihat dulu burung pipit. Itu dipelihara Tuhan dan kamu itu lebih berharga daripada burung pipit. Ada pribadi yang memelihara kamu, menjaga kamu, Tuhan yang begitu mengasihi kamu. Itu yang seharusnya hatimu kamu tambatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus yang telah memiliki kita, itu tempat yang aman, tempat yang kuat untuk menaruh harapan kita. Ada sebuah pertanyaan kan begini, dapatkah sesuatu yang fana memberikan keamanan yang kekal? Bisa enggak? Sesuatu yang fana, yang bisa hilang, rapuh, hancur, dapat enggak memberikan keamanan yang kekal? Enggak bisa. Tidak. Yang fana tidak bisa memberi keamanan kekal, itu sesuatu realita, Bapak Ibu. Hanya Kristus harta abadi. Manusia di mana tempat hati boleh bertambah, bertambat teguh di situ. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, Kohelet tidak hanya berhenti di situ ya. Dia melanjutkan kesaksian dengan lebih detail lagi dan lebih pedih lagi ceritanya. Ya, bukan hanya tentang harta yang hilang, tetapi harta yang dikaitkan dengan satu momen yang seharusnya momen itu momen yang bahagia banget, tetapi justru itu momen yang paling menyedihkan dan ironi banget, yaitu di dalam ayat yang ke-13. Diwariskan tapi lenyap. Diwariskan tapi lenyap. Di dalam kalimat ini dikatakan begini, maka binasalah kenyamanan itu dalam suatu urusan yang malang dan memperanakkan seseorang laki-laki. Dan ia memperanakkan seorang laki-laki, anak laki-laki, dan tidak ada apapun di tangannya. Dan kenyataan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang satu urusan yang malang. Maksudnya apa urusan yang malang sampai hartanya itu habis di ayat yang ke-13. Nah, ada banyak penafsir mengatakan itu berkaitan dengan pertama pemerintahan. Karena pada waktu Kohelet ini menulis, pemerintahan itu di situ dikatakan memang kurang baik. Pemerintah itu benar-benar bisa mengambil harta seseorang itu tanpa kompromi. Habis gitu aja. Apalagi kalau sudah urusan dengan pemerintah. Pada waktu itu ribetnya minta ampun. Ya, jangan kaget kalau sekarang mungkin juga ribet dengan pemerintah. Karena dulu juga seperti itu. Pemerintah bisa ngambil harta seseorang. Begitu. Makanya di situ dikatakan satu urusan yang malang, itu harta bisa habis. Atau juga ada yang mengatakan itu kerjasama dengan seseorang, nah mungkin dia bisa ditipu, ya hartanya habis, begitu. Itu bisa juga. Tapi yang pasti bukan karena kecelakaan atau bencana alam, bukan. Tapi karena sesuatu urusan, urusan yang malang. Nah bisa dari antara dua itu. Dan pada waktu hartanya habis, yang terjadi di situ dikatakan apa? Anaknya lahir. Dan secara spesifik di situ dikatakan anak laki-laki. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat ironis sekali, Bapak Ibu? Gini. Karena di dalam budaya timur dekat kuno dulu, memiliki anak laki-laki secara khusus sebagai pewaris itu adalah puncak harapan dari keluarga-keluarga pada waktu itu. Jadi anak-anak laki itu benar-benar kayak ini, wah ini sesuatu yang luar biasa ini, ajaib ini. Kenapa? Anak laki-laki ini yang meneruskan ini keturunan ini. Begitu. Anak laki-laki yang meneruskan keturunan itu. Nah, anak laki-laki ini yang akan menerima warisan yang dimiliki oleh bapaknya selama ini. Bapaknya kerja keras, banting tulang untuk anaknya ini. Tapi ironi sekali, justru pada waktu anaknya lahir, di situ dikatakan apa? Habis. Enggak ada satupun di tangan, Bapak Ibu. Enggak ada satupun di tangan. Ini menjadi sebuah ironi sekali yang pada waktu itu terjadi. Dengan gambaran ini kita bisa membayangkan ya, seorang ayah yang bekerja sepanjang hari, dia bangun bisnisnya, dia membeli tanah, mengumpulkan tabungan, membangun rumah, menyimpan investasi. Mengapa? Bukan hanya untuk dirinya. Mungkin dia berkata di dalam hati, saya ingin ya anak saya nanti lebih baik daripada saya. Saya ingin apa yang saya kerjakan ini untuk anak saya nanti supaya hidupnya enak. Harapannya seperti itu. Tapi ironis sekali. Pada waktu anaknya ini bersamaan ya, lahir, hartanya sudah tidak ada. sama sekali. Di dalam terjemahan yang saya kutip dari yang literal translation itu dikatakan, tetapi tidak ada apapun di tangannya, enggak punya apa-apa. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan Bapak Ibu, yang terjadi pada waktu itu. Kohelet sedang memperlihatkan kepada kita ada bahwa manusia itu dapat bekerja seumur hidup untuk sesuatu yang pada akhirnya enggak bisa berada di dalam kendalinya. Habis Bapak Ibu. Dan disinilah sebetulnya ada satu korelasi yang sangat menarik ketika di sini menggunakan istilah anak laki-laki. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 juga ngomong seperti ini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah sesuatu upah. Perhatikan di dalam bagian ini kalau kita membandingkan dengan apa yang dikatakan Kohelet, itu kayak ada paradoks, ada kontras ya. Ya, ada kontras. Kalau di dalam Pengkhotbah 5 tadi, manusia itu berusaha meninggalkan apa? Harta sebagai warisan kepada anak-anaknya, betul kan? Itu Pengkhotbah. Tapi kalau di dalam Pemazmur, itu sebetulnya anak itu sendiri adalah warisan dari Tuhan. Anak itu sendiri itu warisan dari Tuhan. Ini membalik cara kita pandang kehidupan Bapak Ibu. Ya, seringkali kan orang tua berpikir begini, saya harus memberikan warisan sebanyak mungkin kepada anak saya. Ya enggak salah sih, enggak salah. Tentu tidak salah, mempersiapkan masa depan anak dengan baik itu tidak salah. Tapi Alkitab itu mengingatkan kebenaran begini. Pada waktu kita bekerja keras mempersiapkan sesuatu yang kita wariskan kepada anak-anak cucu kita, jangan sampai salah. Jangan sampai kita bisa meninggalkan harta warisan kepada anak-anak, tapi kita lupa meninggalkan iman kepada anak. Jangan sampai kita sibuk mempersiapkan sesuatu yang kita berikan kepada anak kita untuk kita wariskan, tapi kita lupa meninggalkan iman kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak mungkin menerima seluruh harta orang tuanya, betul ya? Tetapi kalau kita lupa tentang hal itu, maka anak itu akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu tentang pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, warisan terbesar itu bukan apa yang kita tinggalkan kepada anak, tetapi siapa yang kepada siapa kita bawa anak-anak kita itu, yaitu kepada Tuhan. Makanya di dalam gereja ini, direk ini, konseling pranikah itu yang untuk orang-orang yang mau menikah itu, bahas tentang anak itu 2 kali Bapak Ibu. Bahkan 1 sesi full itu bahas tentang anak, betul ya? Yang mau menikah, yang pertemuan terakhir pasti ingat itu. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Orang tua Kristen tentu boleh berkata, saya ingin memberikan rumah kepada anak saya. Enggak apa-apa, itu penting Bapak Ibu. Tapi jauh lebih penting adalah kita mengatakan, saya ingin anak-anak saya mengenal Kristus. Itu jauh lebih penting. Orang Kristen boleh berkata, saya ingin meninggalkan tabungan kepada anak saya. Boleh Bapak Ibu. Tapi yang jauh lebih penting yang harus kita pikirkan, apakah kita sudah meninggalkan teladan hidup yang takut akan Tuhan. Kita bisa berkata, saya ingin memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak saya. Itu bagus Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa yang terpenting, kita harus mengatakan, saya ingin mengajar anak-anak saya bahwa hikmat yang sejati itu dimulai dari takut akan Tuhan. Itu menjadi jauh lebih penting Bapak Ibu. Petrus pernah mengatakan, suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Itu pengharapan di dalam Kristus. Mari kita baca bersama-sama ya, yang besar ini ya. 1, 2, 3. Boleh kita wariskan harta, tapi jangan lupa wariskan Kristus yang utama. Amin ya. Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu bekerja keras, menabung, mempersiapkan masa depan anak-anak Bapak Ibu. Itu sesuatu yang bagus dan itu harus. Harus dikerjakan sebagai orang tua yang bertanggung jawab harus mengasihi mereka, membentuk mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka, memberikan warisan harta yang terbaik untuk mereka. Enggak apa-apa, enggak ada salahnya. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan. Jangan lupa wariskan Kristus sebagai yang utama. Itu yang kedua. Sampai di sini Bapak Ibu, Kohelet sudah menunjukkan dua sisi ya. Dua sisi kerapuhan harta bisa menyakiti selagi ada. Bisa lenyap tepat saat diwariskan. Nah sekarang Kohelet ini mengajak kita mundur sebentar. Mengajak kita untuk melihat gambar yang lebih besar. Bukan soal harta yang bisa hilang di tengah jalan. Tetapi sebuah kenyataan bahwa sejak awal pun tidak ada sesuatu harta sekeping pun yang benar-benar menjadi milik kita. Yang bisa kita bawa pergi maupun yang ada di dalam waktu kita hadir. Kalau poin satu Bapak Ibu itu berbicara tentang apa? Harta yang disimpan. Betul ya? Harta yang disimpan. Poin dua berbicara tentang harta yang diwariskan. Nah poin tiga itu berbicara tentang akar dari semuanya itu Bapak Ibu. Manusia itu mengejar harta seolah-olah harta itu dapat dibawa melewati kematian. Poin yang ketiga saya berjudul begini, dikejar tapi tak terbawa gitu ya. Ayat yang ke-14-15. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya telanjang, ia akan kembali pergi seperti ia datang. Dan ini juga kejahatan yang menyakitkan. Tepat seperti ia datang, demikianlah ia akan pergi. Maka apakah keuntungan baginya bahwa ia berjerih payah siang dan malam? Hanya untuk angin, itu sia-sia begitu. Nah kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 sampai 15, Kohelet itu mengajak kita berpikir sederhana banget ya. Itu orang lahir, terus bekerja, dan seterusnya, terus orang itu mati. Nah, gambarannya kayak gini, ya kan? Ya, gambarannya sederhana banget. Tapi ini menghancurkan kesombongan manusia. Ya, lahir, telanjang. Atau ada di antara kita, atau pernah menemukan orang lahir, bayi lahir sudah pakai baju. Ada ya. Atau ada yang pernah menemukan anak lahir sudah pakai cincin, berlian. Enggak ada? Atau ada? Enggak ada. Telanjang. Enggak ada itu. Lahir, telanjang. Lalu bekerja, mengumpulkan sesuatu, memiliki sesuatu. Terus habis gitu, mati. Terus habis itu balik lagi, telanjang. Enggak membawa apa-apa. Mungkin realitanya kita bisa melihat, lho, Pak, itu lho Pak, ada kok di daerah tertentu kalau mati itu Pak, dikasih bekal Pak. Dulu saya juga pernah menunjukkan satu realita ya. Ada seorang yang begitu mencintai hartanya itu motor. Dia menulis wasiat, nanti kalau aku mati tolong motorku masukkan di dalam liang kubur. Dan benar itu dimasukkan di liang kubur. Motornya itu. Yang motor hidup masukin liang kubur terus ditimbun begitu. Tapi pertanyaannya loh Bapak Ibu, tahu tak dia itu yang mati? Bisa menikmati gak sih? Gak ada sesuatu yang dibawa di dalam dunia kematian itu Bapak Ibu. Gak ada. Semua itu loh, hangus motor mungkin ya nanti ya itu balik karatan, ya, tanah, apapun yang di situ ditinggal akan tidak dibawa. Begitu. Nah Bapak Ibu, sesuatu gambaran yang sederhana tetapi ini menghancurkan kesombongan manusia. Siapapun Bapak Ibu, nanti kalau pulang gak bawa apa-apa. Jadi kita teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ayub. Ayub juga pernah ngomong Bapak Ibu ya. Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Atau dalam artian nanti mati. Dan kalau kita melihat Ayub pernah mengalami sesuatu yang juga ironi banget. Ya kan? Dia kehilangan anaknya, dia kehilangan hartanya, tapi satu yang tidak mati, siapa? Istrinya, ya kan? Istrinya gak mati. Karena repot, hartanya dikembalikan 10 kali lipat, anak-anaknya berkali-kali lipat. Kalau istrinya mati, dikembalikan berapa kali lipat? Bingung nanti ya. Istri satu aja itu Ayub sudah bingung waktu itu. Mau tambah lagi, makanya istrinya enggak mati. Ya itu guyonan ya. Itu bukan sebuah tafsiran tapi guyonan. Nah, Ayub pernah ngomong seperti itu, Bapak Ibu, ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi masalahnya itu adalah bukan seberapa banyak kekayaan itu yang kita miliki, ya. Masalahnya sekali lagi bukan bahwa kekayaan itu tidak berguna selama hidup, bukan itu. Problemnya bukan itu, sekali lagi. Tapi problemnya adalah ketika manusia itu mengira begini, aku semakin banyak aku kumpulkan, maka semakin banyak yang aku miliki untuk selama-lamanya, gitu loh. Itu problem. Semakin banyak aku kumpulkan, maka aku akan semakin banyak untuk memiliki selama-lamanya. Kematian akan ngomong begini, no, semuanya itu hanya titipan kepadamu. Sementara, nanti kalau kamu sudah mati, tinggalkan. Sekali lagi, yang jadi problem, bukan masalah bekerjanya. Bekerja itu bukan masalah. Menabung bukan masalah. Membangun bisnis bukan masalah. Kita harus mengembangkannya. Memiliki aset tidak ada masalahnya. Mempersiapkan masa depan enggak masalah. Masalahnya adalah ketika seluruh jerih payah hidup kita hanya diarahkan untuk sesuatu yang pada akhirnya tidak dapat kita bawa pulang ke dalam alam kekekalan. Seluruh hidup kita hanya tertuju kepada itu. Hidup terus menerus, hanya untuk itu. Dan tidak pernah memikirkan Tuhan. Bapak Ibu, karena itu pertanyaan Kohelet itu bukan begini, apakah kamu punya harta? Enggak. Tetapi, untuk apa kamu menghabiskan hidupmu? Dan sebetulnya tema ini, itu muncul berulang-ulang di dalam kitab pengkhotbah Kohelet. Untuk apa kamu menghabiskan hidupmu? Atau kalau di dalam Injil, ya, Injil itu mengubahnya, untuk siapa kamu hidup? Untuk siapa kamu hidup? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa Injil Bapak Ibu, manusia itu akan terus bertanya begini, berapa banyak yang bisa aku miliki? Berapa banyak yang bisa aku miliki? Tanpa Injil terus menerus akan berkata begitu. Tetapi ketika orang itu diubahkan di dalam Injil, maka orang itu akan pertanyaannya lain. Untuk siapa aku hidup? Untuk siapa aku hidup? Karena Kristus itu adalah Tuhan kita. Minggu lalu saya sudah mengatakan, di dalam Kristus identitas kita sudah berubah. Identitas kita di dalam Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan Kristus. Maka jawabannya ya, untuk Kristus. Paulus pernah memberikan sebuah kesaksian, Bapak Ibu. Berkaitan dengan apa yang dia miliki, dia banggakan. Di dalam Filipi 3 ayat 7. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap apa? Rugi karena Kristus. Lalu di dalam ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Itu ayat hafalan Diki. Ya. Harus hafal itu. Bapak Ibu, Paulus itu menemukan keuntungan yang sejati bukan dalam semakin banyak dia memiliki kemampuan, harta dan lain sebagainya. Tapi dia menemukan kepuasan itu di dalam Kristus. Saya mengambil satu kalimat begini. Semua yang kita kejar akan kita tinggalkan. Kecuali satu, Kristus. Semua yang kita kejar di dunia ini, di bawah matahari ini, akan kita tinggalkan. Kecuali satu, Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan habiskan hidupmu mengejar sesuatu yang kamu harus. Hanya itu yang nanti akan tinggalkan. Tetapi mari kita mengingat Kristus yang menjadi milik kita selamanya. Itu tiga hal ya, karakteristik kekayaan yang mencelakakan. Disimpan tapi menyakiti, diwariskan tetapi pada akhirnya hilang. Dan yang terakhir tadi, dikejar tapi tidak kita bawa. Nah, Kohelet di dalam ayat 16 itu memberikan sebuah konsekuensi. Kalau manusia itu menempatkan hatinya pada harta. Atau kalau seseorang itu menjadikan harta ini sebagai jaminan di dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Jawabannya di dalam ayat 16. Konsekuensi yang menyertai ketika harta dijadikan sumber keamanan. Ayat yang ke-16, juga segala harinya dalam kegelapan ia makan dan kejengkelan yang banyak dan kesakitannya dan kemurkaan. Kalau di dalam terjemahan yang lain seperti itu. Kalau bahasa Indonesia, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Apa yang terjadi kepada manusia selama dia masih hidup dan harapannya itu ditaruhkan kepada harta? Ini yang terjadi. Kalau kita melihat di situ diawali dengan apa? Setiap hari, seumur hidupnya, sepanjang umurnya. Itu bukan sesuatu yang singkat, tetapi terus menerus Bapak Ibu. Ya, setiap hari, tanpa jeda. Yang dialami apa? Yang dialami di situ dikatakan, di dalam kegelapan ia makan. Kalau di dalam terjemahan dari Indonesia tidak ada kata makan, tetapi kalau beberapa versi mengatakan ia berada di dalam kegelapan dan makan di situ. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, makan itu kan sesuatu yang menyenangkan. Itu aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia, betul kan? Kita makan itu senang gitu ya. Apalagi kalau makan bareng-bareng kan senang, betul kan? Siapa di sini kalau makan bareng-bareng sedih? Makan bareng-bareng seneng, apalagi kalau dibayar itu tambah seneng ya kan? Senang banget. Tapi Qohelet itu mengatakan dia makan di dalam kegelapan itu, ada yang mengatakan begini, sesuatu yang paling dasar yang seharusnya menyenangkan itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Makan yang seharusnya dinikmati dengan memuji Tuhan, ya, tetapi itu menjadi sesuatu yang dirampas oleh kekhawatiran tadi, kegelapan hati tadi, karena kekhawatiran harta. Lalu apa? Kejengkelan, kemarahan, frustasi yang berulang-ulang, Bapak Ibu. Lalu apa? Kesakitan, penyakit di situ dikatakan. Ya. Qohelet sadar bahwa di dalam bagian ini, menutup ayat 12-16, Qohelet sadar kekayaan itu bukan hanya berpengaruh pada jiwa, tetapi juga kepada fisik. Itu memang benar-benar kesakitan secara fisik yang bisa dialami begitu. Lalu ditutup dengan kemurkaan, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok bisa menimbulkan itu kesakitan secara fisik, Bapak Ibu? Orang itu awalnya kan begini, bekerja, wah menikmati. Setelah bekerja, terkumpul, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Biasanya terjadi apa? Kalau menempatkan hatinya pada harta itu, mulai bingung. Waduh, nanti apa ya? Waduh, stres. Paling tidak, gejala pertama yang muncul apa? Asam lambung. Stres kan? Aduh, kenapa? Aduh, mikir pekerjaan. Aduh, mikir hartaku. Aduh, apa gitu. Makanya ada guyonan. Kalau kamu belum mampu untuk merawat dan hartamu belum cukup untuk punya mobil mewah, jangan punya mobil mewah. Nanti di tengah jalan, stres kamu, asam lambungmu naik. Kenapa? Takut. Wah, disinggol. Aduh, disinggol. Aduh, disinggol. Aduh, disinggol. Fisiknya sakit. Saya pikir benar juga ya. Nah, Qohelet mengatakan ini kesakitan itu memang secara seperti fisik itu. Karena frustasi, karena stres. Pikir hartanya itu, orang itu benar-benar sakit. Benar ya, sekarang kan begitu. Kenapa banyak orang sakit gitu, yang mikir sesuatu. Secara fisik itu betul-betul berpengaruh. Belum lagi misalkan darah tinggi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena khawatir, stres dan lain sebagainya. Itulah yang disampaikan di dalam bagian ini ayat 16 itu Bapak Ibu. Dan itu terjadi terus. Sehingga cerita sebetulnya ayat 16 itu mengatakan begini ya Bapak Ibu. Menjadikan harta sebagai sumber keamanan hidup, pada akhirnya itu membuat hidup itu rentan menderita. Secara mental menderita. Secara emosional capek. Mikir terus. Bahkan secara fisik, seperti tadi saya sudah sampaikan. Itu realita bukan? Betul kan? Kenapa orang khawatir sampai stres ketika terjadi misalkan dulu krisis moneter? Karena banyak yang, tidak semua, tapi banyak yang menaruh hatinya kepada itu, harta. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian penutup ini, sebetulnya sekali lagi kita diingatkan, di mana sih hati kita itu ditempatkan. Jumlah harta enggak masalah. Kamu bekerja enggak masalah. Tetapi posisi harta di dalam hati itu bagaimana? Hatimu ada di mana? Pengkhotbah tidak sedang berkata orang kaya pasti tidak bahagia. Enggak juga, Bapak Ibu, ya toh. Pengkhotbah tidak mengatakan, "Wah, kalau begitu jangan kaya karena nanti kaya enggak bahagia." Enggak juga. Banyak juga yang kaya raya juga bahagia. Banyak juga yang kaya raya takut akan Tuhan. Betul kan? Banyak juga yang kaya raya dia menikmati hidup melayani Tuhan. Banyak juga yang kaya raya juga benar-benar bersyukur pada Tuhan. Tapi di dalam bagian ini, persoalannya sekali lagi, apa yang kita harapkan dari kekayaan itu harus hati-hati, Bapak Ibu. Jikalau kita mengatakan harta adalah alat yang Tuhan percayakan kepada kita, itu sehat. Tetapi kalau kita mengatakan harta adalah keamanan saya, itu hati-hati. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita seperti ini, membaca ini. 1, 2, 3. Tempatkanlah harta pada posisi yang benar. Sebagai alat, bukan tuan. Sebagai berkat yang sementara, bukan jaminan kekal. Milikilah harta secukupnya, tetapi milikilah Kristus sepenuhnya. Amin. Harta netral, tempatkan yang benar. Hatimu di mana? Milikilah harta secukupnya. Secukupnya untuk 7 turunan. Secukupnya untuk, ya, secukupnya ya. Tapi satu hal ya, miliki Kristus sepenuhnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami menaruh hati kami. Bagaimana kami menempatkan harta kami di dalam hidup kami. Biarlah hati kami hanya terpaut kepada Engkau. Hati kami hanya kami sandarkan kepada Engkau. Tuhan, di dalam kelemahan kami rapuh yang seringkali tergoda untuk menempatkan kenyamanan, keamanan pada apa yang kami miliki. Kami miliki. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Kami melihat itu sebagai anugerah Tuhan, kami mensyukurinya, kami menikmatinya. Kami mempergunakannya untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan biarlah hati kami tetap pada satu sandaran yang kekal, Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
3: Di sebuah tempat yang mungkin jauh dari tempat Bapa dan Ibu berada, ada anak-anak yang sedang belajar tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentang cita-cita mereka.
4: Saya ingin menjadi polwan.
5: Saya ingin menjadi pemain bola.
3: Mereka adalah anak-anak Exodus. Mereka memiliki mimpi. Mereka memiliki talenta. Mereka ingin belajar.
6: Saya akan belajar dengan rajin.
3: Dan seperti anak-anak lainnya, mereka membutuhkan orang-orang yang bersedia berjalan bersama mereka, bukan untuk menggantikan orang tua mereka, tetapi untuk menjadi bagian dari perjalanan mereka.
7: Dan hari ini, kami ingin mengucapkan
8: terima kasih karena Bapak dan Ibu bersedia menjadi orang tua asuh kami.
3: Terima kasih.

0: mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk menjadi orang tua asuh bagi siswa dan siswi kami. Keputusan yang Bapak dan Ibu ambil mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi anak-anak ini adalah sebuah keputusan yang penting dalam perjalanan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu sekalian, dan semoga kita semua dapat bersama-sama bergandeng tangan melihat pertumbuhan anak-anak dalam mencapai cita-cita mereka.
1: Tuhan.

0: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
1: Yang saya ingin tegaskan pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama, saya mewakili, sekali lagi mewakili anak-anak, mewakili yayasan, mewakili para guru, mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah mengambil bagian menjadi orang tua asuh, 49 anak yang masuk di dalam tahun ajaran kali ini, dan semuanya sudah mendapatkan, Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih, semuanya anak-anak sudah mendapatkan. Namun demikian, sekali lagi, ini kan proses yang panjang selama mereka dididik di tempat itu. Bila mana Bapak Ibu mungkin masih rindu atau pingin bertanya tentang sekolah Exodus, tentang mereka yang ada di Papua, Bapak Ibu tetap diberi kesempatan dan ruang untuk bisa menghubungi Ibu Venisa, ya, atau bisa menghubungi saya untuk bersama-sama memperhatikan masa depan sekolah anak-anak ini, ya, begitu ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, di bawah atau kemarin minggu juga sudah disampaikan, kita punya program untuk misi satu tahun ke depan, ya, ada program satu rumah, satu celengan, satu tahun untuk misi. Bapak Ibu bisa mendapatkan celengan di bawah, Bapak Ibu bisa ambil satu keluarga satu, silakan Bapak Ibu bisa menyisihkan berkat Bapak Ibu dimasukkan di celengan itu. Nanti setelah satu tahun, tahun 2027, di bulan misi Agustus, kita akan kumpulkan kembali celengan itu dan kita akan berikan semuanya untuk pelayanan misi yang dikerjakan oleh gereja kita di tempat ini ya. Yang kemarin belum sempat ambil, boleh nanti bisa di bawah langsung ambil satu gitu ya, satu keluarga satu. Tapi kalau memang satu keluarga mau tiga juga boleh, tapi harus diisi ya. Jangan ambil ini bagus celengannya buat anakku. Jangan ya, itu ada tulisannya. Jadi itu untuk misi, bukan untuk pribadi ya. Jadi silakan semuanya bisa mengambil celengan ini. Lalu yang berikutnya, EXO Youth akan ada seperti biasa hari Sabtu yang akan datang, mengundang teman-teman para pemuda bisa enjoy menikmati komunitas yang sudah terbentuk di tempat ini ya. Jadi setiap Sabtu pukul 6 sore, dan perlu saya informasikan juga ini ada penjemputan itu di area Petra, kampus Petra gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman, punya ponakan atau siapapun itu yang mungkin sedang kuliah di daerah Sepanjang Petra, bisa menghubungi, nanti bisa ketemuan di titik penjemputannya atau di tempat lain yang tidak terlalu jauh dari gereja ini. Kita akan usahakan kalau memang membutuhkan jemputan, nah kita akan sediakan begitu. Nanti itu kita bisa carakan. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu untuk pelayanan pastoral, sekali lagi diumumkan bahwa REC akan memberkati Saudara Michael dan Saudari James dalam pemberkatan kudus yang dilayani oleh Pendeta Yakub pada tanggal 19. Jikalau ada masukan atau hal lain dari jemaat berkaitan dengan rencana ini, bisa menghubungi gereja. Namun jikalau tidak ada, maka rencana ini akan dilaksanakan seperti yang sudah diumumkan ini. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita berdoa syafaat, minggu ini adalah minggu yang kedua. Ya, biasanya kita berdoa dan bersama-sama secara kelompok. Nah, sekali lagi kita akan berdoa, nanti ada pokok doa. Bapak Ibu bisa memilih dua dari antara empat pokok doa yang akan ditampilkan. Bisa ditampilkan mungkin di slide. Saya terlebih dahulu ingin menyambut, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa angkat tangan sebentar jika ada. Oh, oke. Ya. Selamat datang Bapak Ibu. Ya.

Senang sekali bisa berjumpa di tempat ini dan kami sangat menyambut jikalau minggu depan atau memang belum ada tempat ibadah yang tetap bisa join di tempat ini ya. Tiga kali di tempat ini pukul 8, 10, dan 5 sore. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini adalah pokok doa yang Bapak Ibu bisa doakan ya, mengenai peristiwa atau masyarakat Indonesia secara khusus di Papua, keadilan boleh ditegakkan di sana, lalu mengenai bencana, pasca bencana, lalu mengenai penyusunan program, mengenai integritas bagi orang-orang percaya yang ada di pemerintahan, Bapak Ibu bisa membaca, Bapak Ibu bisa mendoakannya, minimal 2 dari pokok doa ini. Mari kita berdoa bersama-sama dan nanti saya akan tutup di dalam doa persembahan.

Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan doa kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan mendengar setiap seruan doa kami. Dan pada saat ini kami juga menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati para pengurus, berkati juga untuk setiap jemaat yang sudah mengumpulkan. Kiranya Engkau yang terus memelihara kehidupan mereka. Tuhan yang akan mencukupkan setiap hal yang anak-anak-Mu butuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah hari lepas hari. Kiranya Allah Roh Kudus juga yang akan terus menuntun setiap langkah hidupmu, memberi engkau hikmat, memberi engkau kekuatan dan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Berikan suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on, church. Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan.

Terima kasih karena Engkau Bapa bagi kami, Pencipta langit dan bumi, Penebus kami, Penguasa alam semesta ini, yang mengatur rencana-Mu dan mencapainya secara sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih sejarah ada di dalam tangan Engkau menuntun sejak Kau mencipta sampai dunia ini berakhir. Karena di dalam-Mu Tuhan kami menjumpai Alfa dan Omega. Kami membuka firman-Mu, membaca dan melihat cara Engkau bekerja dan apa yang Kau kerjakan di atas kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, menyimpan dan dibentuk oleh-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 8. Saya tidak menyampaikan apa tema yang di depan saudara-saudara, tetapi saya mengganti karena mesti didahului dulu dengan bahasan ini. Roma 8 ayat 19 sampai dengan 21. Roma pasal 8 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyinya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara-saudara, dua minggu lalu kita sudah berbicara bahwa manusia mempunyai dua hakikat. Yang pertama, dia dicipta sebagai gambar Allah, sehingga hidupnya merefleksikan karakter Allah, merefleksikan relasi Allah di dalam ketritunggalan, dan merefleksikan pemerintahan Allah atas dunia ini. Saya sudah bicara itu secara lebih rinci dua minggu yang lalu. Natur yang kedua, sekalipun manusia adalah gambar Allah, tetapi pada saat yang sama dia cuma makhluk ciptaan yang diciptakan, dibentuk dari debu tanah, sehingga dia sangat bersifat terbatas, sangat bergantung kepada sebuah lingkungan eksternal, karena dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh tempat tinggal. Untuk itulah Tuhan menciptakan Taman Eden, untuk menunjang sisi debu daripada manusia. Dan itu menjadi penopang, menjadi penyokong agar manusia tanpa halangan mewujudkan, merefleksikan kegambaran Allah yang ada padanya. Karena kalau dia diberi lingkungan hidup yang sukar, kelaparan, miskin, menderita, itu menjadi kesulitan untuk dia mengekspresikan gambar Allah. Karena dia akan berjuang untuk survive daripada melakukan firman Tuhan, melakukan amanat Tuhan bagi kehidupannya. Nah, setelah itu kita berbicara, waktu manusia jatuh di dalam dosa, di mana dia memilih untuk memisahkan dirinya dari Allah, maka apa yang Allah katakan? Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Paulus kemudian meringkas, upah dosa adalah maut. Maka saudara melihat satu dena atau satu diagram yang dua minggu lalu kita perhatikan adalah ketika Allah mencipta manusia, di tengahnya itu adalah dia mengambil satu bahan, yaitu debu tanah. Maka kita menggambar Allah, debu tanah, setelah itu manusia. Nah, jatuhnya manusia dalam dosa, ketika Allah kemudian memberikan hukuman demi hukuman, berpuncak kepada engkau dari debu dan akan kembali kepada debu. Ini menjadi sebuah perubahan yang radikal dalam hidup manusia. Karena manusia bukan berasal dari debu, dia berasal dari Allah dan adalah gambar Allah. Kenapa berubah jadi
engkau dari debu. Dan manusia di dalam hidupnya ada rencana Tuhan, di mana dia makin sempurna merefleksikan Allah di dalam hidupnya. Tetapi ini berubah, di mana dikatakan dia akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara, artinya Allah hilang. Dunia ini menjadi dunia yang ditinggalkan Allah. Itu sebabnya gambarannya jadi bukan lagi Allah, debu, tanah, kemudian manusia. Tetapi Allah hilang, Allah cuma mengatakan kau debu dan akan kembali kepada debu. Orientasi hidup manusia, saudara-saudara, berubah total. Ketika Allah absen, maka di sana orientasi kita hanya, kalau tadinya ada pencipta, debu ciptaan, kemudian manusia ciptaan, maka orientasi kita dengan Allah hilang, kita hanya berputar-putar di sekitar dunia ciptaan ini. Kita mencari segala sesuatu jaminan kehidupan, mencari kemuliaan, mencari rasa aman, semua kita cari sekitar dunia kita. Yang kedua, kita bisa berpikir, ketika dunia ini hanya jadi debu dan manusia, sebuah dunia yang ditinggalkan Allah sebagai akibat manusia meninggalkan Allah, maka kita bisa membayangkan begini. Debu itu adalah sebuah ciptaan yang finit, terbatas. Sementara Allah adalah Allah yang kekal dan pencipta. Ketika Allah yang pencipta dan tidak terbatas ini menjadi Allah yang absen, maka kita hanya berputar-putar di sebuah dunia yang fana. Allah adalah sumber kekekalan. Dunia adalah dunia yang fana. Itu sebabnya ketika kita hanya dikatakan dari debu kembali kepada debu, putaran kita bukan lagi mencari kekekalan, tetapi kita mencari apa yang fana di dunia ini. Kalau Allah adalah sumber kebahagiaan, sumber kebermaknaan, sumber rasa aman, sumber kebaikan, sumber kedamaian, maka ketika Allah disingkirkan sehingga kita cuma punya sebuah hubungan debu dan manusia, kita bisa melihat di situ absennya perdamaian, absennya kebaikan, absennya kebahagiaan, absennya rasa aman. Dan inilah gambaran, saudara-saudara, daripada kehidupan kita. Kita akan mencari lagi apa itu kedamaian, mencari lagi rasa aman, mencari lagi kemuliaan, mencari apa yang baik. Tetapi itu tidak kita cari dari Allah, tetapi kita mencarinya dari dunia yang berkisar di ciptaan ini. Itu sebabnya 2 minggu lalu kita menguraikan itu banyak. Manusia akan meminta dari yang bukan Allah seluruh berkat-berkat yang cuma Allah bisa berikan. Berarti di situ kita melihat sebuah keterbalikan sebagai akibat daripada jatuhnya manusia dalam dosa. Keterbalikan itu adalah terjadi begini. Saudara lihat, Allah mencipta manusia, kemudian menjadi Allah yang memerintah agar manusia melakukan kehendaknya, dan manusia kemudian berkuasa. Bahwa alam ciptaan, Taman Eden, diciptakan Allah untuk mensupport, melayani manusia. Sekarang jadi terbalik. Kita mengabdikan hidup kita, kita memberikan hidup kita, kita berorientasi mencari apa yang ada di dalam dunia ciptaan. Kita diatur, saudara, damai tidak damai, khawatir tidak khawatir dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Sehingga hidup kita, saudara-saudara, menjadi sebuah hidup yang mengejar sebetulnya apa yang fana. Kita rasa bahwa hidup kita itu bekerja, mengejar apa yang kita anggap berharga, bernilai. Tetapi ketika dikatakan kita cuma debu dari debu dan kembali kepada debu, sebenarnya yang kita kejar, yang kita pikir kalau kita capai itu untuk kebaikan keluarga kita, untuk prestasi kita, untuk kemuliaan kita, kalau dilihat ujungnya bukan, saudara-saudara. Kita punya keluarga untuk satu hari, tidak punya siapa-siapa. Kita mengejar gelar untuk satu hari, tidak punya gelar apapun. Semuanya, saudara-saudara, yang kita punya akan berakhir ketika kita kembali kepada debu. Itu sebabnya ini menjadi gambaran hidup yang sia-sia.
Apa yang kita anggap berharga, kita dedikasikan hidup kita, kita habiskan hidup kita, ternyata itu cuma sebuah perjalanan kembali kepada debu. Nah, akibatnya saudara-saudara, pengkhotbah merumuskan hidup manusia cumalah menjaring angin, sebuah perjalanan kesia-siaan. Dan betul, pengkhotbah maupun Ayub mengatakan akhirnya, aku datang telanjang dan pulang telanjang. Jadi sebenarnya apa yang kita punya itu untuk apa? Apa yang kita raih, yang kita dedikasikan hidup kita itu untuk apa? Karena semua akan berakhir kembali kepada kefanaan. Nah, itu saya sudah bicarakan banyak beberapa 2-3 minggu. Minggu ini coba kita tanya. Kefanaan itu membuat segala sesuatu jadi sementara. Apapun menjadi sementara. Kebahagiaan itu jadi pendek umurnya karena sifat fana. Nah, pertanyaannya jadi begini. Kalau kebahagiaan itu fana, debu kembali pada debu itu sebuah gambaran berapa fananya hidup. Kalau kebahagiaan itu fana, hidup itu fana, kita selalu berkata begitu. Apapun sifatnya cuma sementara. Maka pertanyaan kita begini. Kesengsaraan itu fana. Kematian itu fana atau tidak? Kapankah saudara-saudara kesengsaraan menjadi sesuatu yang unbearable? Kematian menjadi sesuatu yang unbearable? Hidup sia-sia itu menjadi unbearable? Kapan? Kalau semuanya sementara, maka sebetulnya semua itu bearable. Berapapun penderitaan lama, berapapun susahnya penderitaan kita, kalau kita bisa berkata begini, jangan khawatir, itu cuma sementara, pasti ada akhirnya. Maka itu jadi bearable. Apapun kan cuma sementara. Mati, apakah itu tidak tertahankan? Keterpisahan dengan orang yang kita kasih, apakah tidak tertahankan? Tertahankan, karena mati juga cuma sementara kok. Kalau begitu nanti hidup lagi kan? Kalau sengsara cuma sementara, berarti nanti senang lagi kita. Walaupun nanti senang pun cuma sementara, akan kembali berganti. Maka orang berkata hidup itu roda kok, terus berputar, tar di atas, tar di bawah. Gak bisa dihindari. Nah, pertanyaan saya saudara-saudara, kalau hal-hal yang menyenangkan, kehidupan, kebahagiaan, keuntungan, berada di atas, keberhasilan, itu adalah hal-hal yang mesti bersifat sementara. Apakah kesialan, berada di bawah, kesakitan, kesengsaraan, kematian, itu juga sementara. Jadi kita bukan hanya berkata hidup itu fana, kita juga boleh berkata mati itu fana kok. Kalau itu cuma sementara, sekali lagi saya katakan itu bearable, saudara-saudara. Karena kita cuma tinggal tunggu sabar, waktunya akan tiba. Kekal atau tidak, hal-hal yang negatif. Kalau hal positif selalu kita bilang, gak ada pesta yang gak ada bubarnya. Gak ada hidup yang tidak akan ada akhirnya. Gak ada kebahagiaan yang akan berlangsung kekal. Kita lihat itu semua fana. Maka Buddhisme mengajarkan jangan pernah mengingini supaya jangan kamu menderita nanti waktu hilang. Atau waktu kamu tidak dapat yang kamu mau. Yuk kita pendekin aja. Kalau hidup itu fana dengan segala yang ada di dalamnya, apakah kematian dan segala yang ada di dalamnya itu fana? Jawabnya fana. Saudara pernah melihat orang hidup mati, tapi tidak pernah lihat orang mati hidup. Jawabnya saudara-saudara, debu kembali kepada debu itu bukan kefanaan, itu sebuah kekekalan. Kenapa begitu? Itu sebab kalau debu kembali kepada debu adalah sebuah kekekalan.
itu menjamin, menjadi garanti saudara pasti hidup akan sia-sia. Kenapa kita anggap itu sebuah kepastian yang kekal? Karena debu kembali kepada debu, di mana Allah absen dari dalamnya. Itu bukan sebuah hukum alam, melainkan sebuah penetapan Tuhan. Tuhan yang menentukan itu. Saudara, di dalam Roma tadi kita baca, kesia-siaan itu siapa yang menentukan? Dia 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada sia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Allah yang telah menaklukkannya. Jadi Allah lah yang menaklukkan kita kepada kesia-siaan. Artinya keterpisahan dari Allah, keterpisahan dari yang kekal, sampai kapanpun kita tidak akan melihat kematian itu jadi sementara. Karena ini adalah keterpisahan dari si kekal, sumber kekekalan, yaitu Allah sendiri. Karena ketika dikatakan dari debu engkau kembali kepada debu, berarti Allahnya kan hilang. Dosa adalah keterpisahan dengan Allah. Allah disingkirkan dengan kita menolak ketika makan buah baik dan jahat. Kita menganggap diri kita adalah Allah. Itu sebabnya kematian, debu kembali kepada debu, itu bukan kesementaraan yang nanti juga berubah kok. Itu adalah sesuatu yang Tuhan tentukan. Maka selama tidak ada pengembalian kepada Allah, itu akan kekal sifatnya. Itu sebabnya saudara membaca di dalam Wahyu, orang-orang yang mati nanti akan mengalami lagi kematian kedua yang disebut sebagai kematian kekal. Jadi hal-hal negatif khusus yang berpuncak kepada kefanaan, karena hidup kita betul-betul fana kembali kepada debu, itu bukan sebuah kesementaraan, saudara-saudara. Pengkhotbah 7 bahkan berkata begini, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang dibengkokkan? Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Pertanyaan yang pertama adalah, perhatikan pekerjaan Allah. Siapa yang dapat meluruskan apa yang dibengkokkan Allah? Artinya kalau dia tidak luruskan, itu menjadi sesuatu yang kekal, permanen. Nah, itu yang menyebabkan saudara-saudara, kita melihat bahwa kesia-siaan hidup itu permanen sifatnya. Bukan sebuah kesementaraan yang nanti juga berubah kok. Jadi dengan kata lain, kematian bukanlah sesuatu yang fana. Kematian itu kekal. Karena kematian di sini, debu kembali pada debu, adalah sebuah keterpisahan dari sumber kekekalan, yaitu diri Allah sendiri. Nah, ini adalah akibat yang pertama setelah manusia jatuh dalam dosa, di mana kita dibatasi hidupnya hanya debu kembali pada debu. Orientasi hidup kita adalah kesia-siaan. Kita mencari apapun yang bisa kita kumpulkan di dunia ini. Membangun keluarga, membangun karir, membangun prestasi, mencari rasa aman, mencari rasa hormat, mencari segala sesuatu yang sumbernya hanya bisa Allah berikan, tapi kita cari dari dunia yang fana. Maka hasilnya adalah kesia-siaan yang kekal. Itu akibat yang pertama. Makanya sebetulnya kesia-siaan adalah sesuatu yang sangat unbearable. Yang kedua, saudara-saudara, di dunia yang sudah dibatasi debu kembali kepada debu, di mana Allah disingkirkan, maka yang terbaik, kedamaian, kebaikan, cinta kasih dan lain sebagainya yang sumbernya dari Allah, itu dicopot dari dunia ini. Dan kita masih cari hal-hal itu, tetapi hanya dari lingkungan ciptaan ini. Dunia mulai dimasuki ketika kekekalan meninggalkan, maka kita masuk kepada kefanaan. Ketika seluruh sumber kebahagiaan dilepas dari dunia ini, maka kita mulai berjuang buat kedamaian yang tidak pernah kita dapatkan. Itu sebabnya saudara-saudara, di dunia yang sudah jatuh ini,
sangat sukar untuk kita bisa melihat Allah yang baik. Bagaimanapun saudara melihat Allah ada dan Allah baik, itu selalu nanti tercemar karena kita akan menemukan di dunia ini ternyata selalu ada hal-hal yang jahat. Selalu ada hal-hal yang akan memutus kehidupan yang menyenangkan itu karena datangnya kefanaan. Jadi kalau kita berkata Allah itu baik, Allah itu sempurna di dunia yang jatuh ini, selalu saja kita dapat apa namanya, sebuah keberadaan yang kontradiksi. Di sana saya melihat orang yang disembuhkan dari sakit, tapi di tempat lain saya melihat orang-orang yang sakit dan tidak pernah disembuhkan. Di tempat lain saya melihat kekeringan yang diberi hujan, tetapi di tempat yang lain saya melihat udang gak kering dikasih banjir. Maka saya menjadi bingung, sebetulnya dunia ini dikuasai oleh Allah yang baik atau tidak ada Allah, atau Allah setengah baik setengah jahat. Nah itu sebabnya saudara-saudara, kita melihat bahwa kita gak mungkin lewat dunia yang jatuh ini bertemu dengan Allah yang sempurna dan baik. Bahkan dalam hidup kita pribadi, ada satu hidup yang satu sisi Allah hadir, di satu sisi adalah hidup yang sudah jatuh. Maka hidup kita sendiri juga berganti-ganti, entar baik, entar gak baik, entar untung, entar rugi. Dan yang ketiga, akibat dari debu kembali kepada debu itu membuat manusia berteriak untuk mencari keselamatan. Keselamatan yang kita maksud di sini adalah keinginan kita untuk memperbaiki segala sesuatu yang salah di dunia ini. Kita ingin satu dunia yang tidak ada sakit. Kita ingin satu dunia yang tidak ada kematian. Kita ingin satu dunia yang adil. Kita ingin satu dunia yang penuh dengan kasih. Kita gak mau ada yang salah di dunia ini. Maka itu sebabnya kita mengusahakan terus menerus untuk memperbaiki hidup kita. Nah, saya kira saudara paling sedikit bisa diringkas tiga usaha manusia untuk memperbaiki dunia yang sebetulnya sudah dikurung dari debu kembali kepada debu. Dan ini pasti gagal karena apa? Karena debu kembali kepada debu itu bukan kesementaraan, melainkan sesuatu yang Allah tentukan karena dia adalah Allah yang kita keluarkan dari dunia.

pulang. Terus apa aja dipikirkan untuk capai kemajuan. Sebetulnya kita pingin tiba di satu tempat yang merasa di dunia ini akhirnya aku tiba di satu rumah. Kita terus berusaha maju, tapi kalau ditanya lu mau maju sampai di mana, kita nggak bisa definisikan. Sebetulnya yang kita pingin dunia seperti apa, baru kita rasa ah akhirnya kita sampai. Kita nggak tahu. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, sebetulnya kita terus-menerus shaping and reshaping our environment. Itu ingin mencipta satu rumah yang mirip kembali dengan Taman Eden. Atau satu surga di mana benar-benar seperti yang Wahyu gambarkan. Nggak ada kematian, nggak ada air mata, nggak ada kejahatan, nggak ada kesakitan, nggak ada kesengsaraan. Satu negara yang, satu dunia yang makmur. Hidup tidak mati, kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Kita mau punya tempat tinggal seperti itu. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, karena manusia terus move on begini untuk satu future yang dia rasa belum tercapai, yang dia pingin selalu melampaui keadaan yang sekarang kita punya. Iya kan? Kita terus pingin maju. Pingin maju karena apa? Pingin melampaui dunia yang sekarang kita punya. Kapan kita berkata akhirnya kita sampai? Kapan? Kira-kira akan nggak? Atau ini akan selalu jadi perjalanan yang nggak sampai-sampai? Karena yang kita cari sebetulnya beyond this world. Tetapi di dunia debu, saudara-saudara, dari debu kepada debu kita cari rumah kita yang cuma Allah bisa sediakan. Maka itu menjadi satu usaha yang sia-sia. Agustinus berkatakan begini. Hati kami itu terus gelisah sampai kami menjumpai tempat peristirahatannya, yaitu pada diri Allah. Dan inilah dunia kita, selalu menolak bahwa hari ini yang kita capai dengan kemajuan yang luar biasa. Tidak pernah ada zaman semaju seperti yang kita alami hari ini. Tapi kita gak bilang, kita kayaknya udah sampai. Ini loh yang kita mau. Belum, kita masih rasa ini belum, kita belum tiba. Kita mau move on, kita mau maju lagi. Dan kalau dari Alkitab dikatakan, seberapapun kita berusaha maju, rumah yang kita pingin bentuk, pingin capai itu tidak pernah akan kita dapat. Kita selalu rasa dunia kita ini kurang. Saya percaya sebetulnya kalau begitu yang kita usahakan apa sih? Kita mau bangun surga. Yang kedua, setelah kita majukan yang saudara perhatikan hari ini, semua maju, ilmu pengetahuan mengantar dunia kita dengan teknologi membawa kita pada satu dunia yang akan membuat bingung orang yang hidup 20 tahun atau 10 tahun yang lalu. Tapi ternyata gak berhasil. Merubah lingkungan hidup kita saja, seberapapun majunya, kita lihat ternyata tidak membuat kita lebih bahagia, tidak membuat kita jadi gak mati, tidak membuat kita jadi gak sakit. Tetap aja pergumulan-pergumulan manusiawi kita sama. Sebelum kita punya handphone, sebelum kita punya televisi, orang mati, orang sakit, keluarga konflik. Setelah kita punya televisi, kita punya handphone, kita punya kemakmuran, apakah pergumulan manusia berkurang? Enggak berkurang. Maka orang berpikir kayaknya yang ada yang salah. Selain dunia kita enggak pernah sampai kepada rumah walaupun kita terus maju, ada yang kurang dengan memperbaiki lingkungan yang makin baik dengan teknologi. Apa yang kurang? Pendidikan. Orang kayaknya kalau dididik lebih baik, maka kalau dia tahu yang benar, dia akan melakukan yang benar. Saudara-saudara, pikiran seperti ini muncul ketika rasionalisme di abad 18 muncul. Orang itu jadi jahat karena gak ngerti, karena kurang pendidikan. Jadi seperti orang kanibal di tengah-tengah hutan, itu karena dia gak tahu orang itu gak boleh dimakan. Jadi cobalah dididik. Kalau dia sudah dididik dan nanti tahu dia tahu kebenaran, maka dengan sendirinya hidupnya jadi benar. Jadi kita bukan hanya perlu satu lingkungan hidup yang terus maju atas bantuan teknologi, tetapi kita juga perlu mendidik manusianya. Maka ada cerita saudara-saudara

Diambillah seorang kanibal dari tengah-tengah hutan Afrika, disekolahin ke sekolah terbaik SD, SMP, SMA, sampai masuk perguruan tinggi terbaik di Amerika. Sampai dia punya pengetahuan yang lengkap, baik, sempurna, lulus PhD dari Oxford. Oxford di Inggris ya. Dikirim pulang kembali ke hutan di mana dia diambil. Bertahun-tahun kemudian salah satu profesor yang mengunjungi dia di tengah-tengah hutan. Dia bilang, ditanya sama profesornya, apa kamu masih makan daging orang? Jawabannya, masih, cuma saya gak pernah makan mentah sekarang. Dan saya tidak pernah makan tanpa saya bumbui. Seperti saya makan steak di Amerika. Saudara-saudara, gak ada rubahnya. Kita tidak bisa menyangkal hari ini pendidikan mungkin terbaik daripada sepanjang sejarah. Pertanyaannya, apa manusia jadi lebih baik? Apakah kehidupan kita jadi lebih baik? Anak kita sejak kecil itu dicekoki dengan berbagai pengetahuan yang dulu kita mungkin SMA baru bisa tahu. Dia sekarang mungkin kelas 2 SD, kelas 3 SD. Dengan cepat dia tinggal tanya paman Google. Tahu banyak. Tetapi saudara lihat, didik anak makin gampang gak sekarang untuk dia benar. Dia makin lihat bapaknya tololnya minta ampun, aku juga gak tahu. Makin sulit dia dibentuk. Maka orang kemudian berkata, kalau begitu perlu dibuat aturan-aturan hidup. Yuk bikin hukum. Dunia yuk kita robah, makin baik, ternyata orang tidak lebih baik. Penderitaan, pergumulan, kesengsaraan tidak berkurang. Kasih pendidikan tidak merubah kita jadi lebih baik. Kalau begitu apa yang dibutuhkan? Kasih aturan-aturan hidup. Apakah kemudian manusia diatur jadi lebih teratur? Kemarin ngobrol dengan teman-teman ketika berkumpul di rumah Ridwan. Saya bercerita dikit bahwa sebetulnya sejarah kita mau dipotong gampang. Jadi tiga potongan besar. Budaya barat. Kalau dulu orang ditanya, ini salah apa benar? Mana aturannya yang benar? Siapa yang nentuin? Orang berkata gini, apa kata Tuhan? Yuk kita tanya. Maka diaculah kitab suci. Itu budaya barat awal-awal. Jadi ketika ribut di rumah, mana aturan yang mesti diikuti? Standar mana yang mesti kita panut di rumah atau di negara? Kita berkata begini, yuk kita tanya apa kata Tuhan. Saudara, setelah ilmu pengetahuan berkembang, maka orang bertanya begini, apa kata ilmu pengetahuan? Apa kata sains? Apa kata rasio kita? Sejak manusia mengandalkan rasio, khususnya sejak abad 18, maka orang berkata begini, gak ada kebenaran yang melampaui rasio manusia. Kalau masuk akal, bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu kebenaran. Kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, gak masuk otak kita, maka itu tahayul. Maka disitulah saudara kita masuk ke dalam era yang disebut modern. Masih ada salah benar. Mana salah, mana benar? Itu ditanya, mana yang ilmiah, mana yang gak ilmiah. Nah saat seperti itu, benturan antara agama dengan ilmu pengetahuan sangat keras, karena dua-duanya ingin jadi standar tentang salah benar. Tetapi saudara, ilmu pengetahuan kemudian ternyata tidak mendatangkan kebaikan yang lebih banyak. Selain teknologi yang merubah lingkungan hidup, tetapi tidak buat hidup manusia lebih happy sebetulnya. Muncul Perang Dunia Kedua, kerusakan-kerusakan alam sejak era industri. Orang melihat ilmu pengetahuan ternyata ujung-ujungnya juga merusak. Maka masuklah kita ke era yang ketiga, dari pre-modern, modern, dan kita sekarang masuk ke zaman pasca-modern atau post-modern. Modern itu udah mati, yang namanya salah benar itu udah gak ada. Jadi apa yang berlaku sekarang? Preference. Jadi ini salah apa benar? Kalau dulu, ntar kata Tuhan apa? Kedua, masuk modern,
Ntar kita lihat apa penemuan ilmiah, apa kata psikolog, apa kata sosiolog, apa kata ilmu ini, apa kata ilmu itu. Ini ilmiah loh. Ah, pendapat lu mau begitu gak bisa dibuktiin, gak ada latar belakang ilmiahnya, gak bisa diterima. Saudara, hari ini kalau kita bilang ini salah apa benar, kita jawabnya gini. Kalau kata gue sih lo ya, benar. Tahu, tapi kalau lu bilang salah ya terserah lu deh. Jadi salah benar nih menurut siapa? Maka kita selalu sekarang kalau ngomong, sorry lu ya, menurut saya, pendapat saya, ini sih menurut saya lo ya. Kita nggak berani berkata ini lo kebenaran, enggak. Kata saya, menurut saya, pendapat saya. Jadi kalau pendapat Anda, kata Anda beda, yang benar yang mana? Kalau beda dengan saya, ya itu benar buat lo, nggak benar buat gua. Dia juga ngomong, ya benar buat kamu, tapi nggak benar buat saya. Jadi masing-masing punya kebenaran. Maka hari ini, saudara-saudara, kita hidup berdasarkan preference. Yang mana kita suka, yang mana cocok sama kita. Dan tidak ada kebenaran mutlak. Ini salah apa benar? Masing-masing pegang. Itu sebab aturan cuma dibuat selama apa? Tidak saling mengganggu. Itu aja. Dan itu menghasilkan, saudara-saudara, tiap orang seperti yang kitab Hakim-hakim katakan, mengambil jalannya menurut kebenarannya sendiri-sendiri. Dunia pasti hancur kalau seperti ini. Nah, saudara-saudara, ini yang kita usahakan untuk merubah dunia yang menakutkan bagi kita sebetulnya. Kita mencari keselamatan untuk membetulkan semua yang kita anggap salah di dunia ini. Dan kalau ujungnya adalah preference, sebetulnya yang terjadi apa? Kita bukan membetulkan apa yang salah, tapi masing-masing menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Gak ada lagi salah benar hari ini. Didik anak jadi susah ketika anak mulai bisa berpikir dan kritis. Kita bilang, nih hidup mesti kayak gini. Dia bilang, itu kan menurut papa. Itu kan menurut mama. Itu kan standar papa mama. Kenapa saya mesti ikut itu? Itu sebab kan sekarang siapa kemarin ngomong ya, bahwa Rituan mengajar anak bahwa menikah itu harus dengan lawan jenis. Kalau ditanya, kenapa mesti sama lawan jenis? Bingung kita. Kenapa gak boleh dengan sesama? Itu kan hak asasi. Itu kan standar yang papa sama pegang dan nama saya pegang. Masing-masing kita gak boleh dipaksain dong. Jadi bingung kita hari ini karena memang gak ada standar. Standar adalah diri kita. Saudara-saudara, itu sebabnya kita melihat ketika kita ingin memperbaiki segala yang salah, padahal ujung-ujung kalau saudara perhatikan, kesalahan-kesalahan ini semua dimulai dari apa? Kalau tadinya Allah debu, kemudian manusia. Ketika Allah kita keluarkan, sehingga dunia ini menjadi dunia yang ditinggalkan Allah. Maka bagaimana memperbaikinya? Sebetulnya kan kelihatan tidak sulit. Memperbaiki segalanya dengan cara apa? Kembalikan saja Allah pada posisinya. Karena itu dasarnya ketika kita hanya debu, kembali kepada debu, kita berkeliling-keliling di sesuatu yang keluar dari apa yang Tuhan tentukan. Nah, sekarang kita lihat ketika Tuhan ingin memperbaiki dunia ini, apa yang dia kerjakan? Ketika dia mau menyelamatkan dunia ini, apa yang Allah kerjakan? Yang pertama, saudara lihat, Allah tidak mulai seperti kita. Cari ilmu pengetahuan, majukan teknologi, kita ubah lingkungan hidup. Yang sampai berapa maju pun selalu kita rasa kok belum sampai juga kita. Maka kita terus cari kemajuan. Ilmu medis terus cari kemajuan untuk apa? Gimana sih orang gak tua? Gimana sih orang gak sakit? Gimana sih orang tidak mati? Itu kok yang dicari. Gimana sih kita gak miskin? Gimana sih kita gak konflik? Gimana sih kebahagiaan, keharmonisan itu bisa dipelihara? Ngomong keharmonisan, saudara-saudara, hari ini dunia memelihara keharmonisan supaya gak perang. Perdamaian dunia itu dijaga pakai apa?
Senjata, aneh kan ya? Supaya gak perang, kita jaga pakai senjata. Itu sebabnya orang bilang, gak boleh ada dua adik kuasa negara yang damai satu dengan yang lain. Kenapa? Kita lihat ya, negara-negara adik kuasa, Rusia dulu, Amerika, sekarang mulai Cina. Itu kagak ada satu pun yang damai satu dengan yang lain. Itu saling benci, saling bersaing. Karena kalau mereka tiga damai kayak Tritunggal gitu, matilah kita dunia yang lain. Mereka bisa bersatu dan menguasai seluruh dunia. Tetapi kan selalu begini, si ini Amerika mau begini, si Rusia no, gua maunya begini. Lawan, yuk kita perang. Itu sebabnya jadi akhirnya gak bisa ngapa-ngapain. Perdamaian kita adalah perdamaian yang dipelihara, dijaga oleh bom nuklir, oleh senjata-senjata, oleh militer. Ini perdamaian apa? Nah, dalam kondisi seperti ini sudah lihat, Allah tidak memulai, kalau Anda baca Alkitab kita, apakah bumi ini akan diperbarui kembali betul-betul bahkan lebih baik dari taman itu? Jawabannya ya. Karena kita baca di kitab Wahyu, ada langit baru, bumi baru, tidak ada kegelapan, tidak ada kematian, tidak ada air mata. Tetapi pertanyaan kita, kenapa Allah tidak mulai dari situ? Kenapa dia tidak memperbaiki dunia kita, tidak menyelamatkan dunia kita, mulai dari memperbaiki seperti kita dengan teknologi, majuin alam hidup kita, lingkungan hidup kita. Allah gak mulai dari kasih kita surga. Itu yang pertama kita dapat. Tetapi yang kedua kita lihat adalah dia mulai dengan menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Alkitab kita isinya Injil dulu. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Terus kemudian berjalanlah sejarah sampai akhirnya langit baru dan bumi baru itu datang. Kenapa manusia dulu, baru kemudian lingkungan hidup? Sebenarnya kalau saudara lihat begini, di kelas katekisasi pernah saya singgung, orang Israel keluar dari Mesir. Setelah itu kenapa Allah tidak langsung hantar mereka ke tanah perjanjian? Kenapa mesti 40 tahun mereka ada di padang pasir sebelum akhirnya tersaring siapa yang boleh masuk ke tanah perjanjian? Kenapa mesti ada 40 tahun? Menurut saudara, kalau mereka dikeluarin dari Mesir nih ya, langsung ditaruh di tanah perjanjian, apa yang terjadi? Tanah perjanjian itu tanah yang subur, yang indah. Tidak ada perbudakan lagi di situ. Yang hidup cuma sesama bangsa Israel. Makmur. Bagaimana jadinya kalau mereka dari Mesir, Allah langsung pindahkan tanpa proses 40 tahun ke tanah perjanjian? Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan terjadi dengan tanah perjanjian? Mereka akan robah tanah perjanjian jadi Mesir dua. Persis. Sehingga begini, kita nih orang-orang yang belum diubah seperti Kristus, kalau langsung ditaruh di surga, menurut Anda surga kita bikin jadi apa? Ntar si itu bikin kasino di sana, itu bikin kafe tempat kita mabuk-mabuk di sana. Dengan cepat surga berubah jadi dunia dua. Itu sebabnya Allah tidak mungkin seperti kita berpikir kalau lingkungan hidup kita majukan dengan teknologi, hidup manusia jadi lebih baik. Kita cuma bikin versi yang lebih maju dunia-dunia yang jahat. Yang dulu saudara lihat, misalnya aja lihat kita dalam peperangan, konflik antar negara kemudian perang. Konflik antar suku kemudian perang. Dulu orang perangan pakai pedang. Satu orang bisa bunuh berapa sih biar dia jago? Pasti ngos-ngosan kan? Berhenti dulu ah. Dan bunuh orang dulu murah karena satu pedang bunuh 10 orang. Pedangnya sama. Sekarang saudara membunuh orang, lebih murah atau lebih mahal? Dia kan bukan lewat dor, ambil lagi pelurunya simpen udah bekas ini. Tembak lagi, ambil lagi, pakai bekas. Selalu peluru yang baru. Kena gak kena peluru yang baru. Membunuh orang menjadi mahal. Dan jumlah orang yang dibunuh jadi lebih banyak. Jadi kita cuma versinya lebih lama, lebih menakutkan. Berubahnya enggak, membunuh tetap
cara membunuh menjadi lebih mahal dan lebih besar akibat. Nah, kalau ditanya, dilihat seperti ini, itu sebabnya kita mulai melihat Allah merubah dunia kita mulai dari orang. Dan ketika dia merubah kita dari orang, dia tidak mulai dengan seluruh orang, tetapi dia mulai dengan satu orang. Saudara, kalau dunia hanya bisa diperbaiki dengan Allah kembali hadir dengan seluruh sifat-sifatnya, maka kita lihat hanya ketika manusia sebagai gambar Allah merefleksikan kembali Allahnya, disitulah keselamatan akan terjadi. Dan ketika manusia harus dirubah menjadi seperti Allah, itu sebabnya Allah cipta kita sebagai gambarnya, itu mengharuskan, saudara, kita lihat Allah harus hadir mengubah kita benar-benar menjadi God-likeness, hidup seperti Allah. Dan itu Allah kerjakan melalui apa? Melalui mengirimkan Kristus. Dia tidak mulai dengan banyak orang, tetapi dia memulai dengan satu manusia, yaitu Allah menjadi manusia. Nah, di dalam Allah menjadi manusia itulah kita mulai melihat yang pertama, natur hidup seorang manusia menurut gambar Allah. Jadi pertanyaannya begini, kalau di dunia ini menurut saudara setiap orang hidup seperti Yesus, menurut saudara dunia perlu dibikin jadi surga ya? Kalau tiap orang hidup seperti Yesus, seluruhnya taat kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah itu sebuah hidup yang seluruhnya diberikan bagi sesama. Kalau tiap manusia hidup seperti Yesus, menurut saudara dunia ini jadi apa? Apa surga gak terjadi? Bahkan kelihatannya dunia gak usah diapa-apakan pun, Allah tidak usah turun tangan menciptakan langit baru, bumi baru, dengan sendirinya manusia akan membangun satu dunia yang bermanfaat bagi ciptaan dan bermanfaat bagi sesama. Karena orientasinya adalah apa yang baik menurut dan bagi sesama. Nah, disitulah kita lihat waktu Yesus dinyatakan, dia datang ke dunia, dia memperlihatkan inilah cara hidup surgawi yang Allah inginkan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam hidup Yesus itulah kita melihat kefanaan ditaklukkan. Kesia-siaan debu kepada debu itu menjadi sesuatu yang putus. Maka sejarah, saudara-saudara, seperti ringkasan yang orang Tionghoa pakai empat kata. Manusia hidup cuma seng lao ping. Hidup itu apa? Lahir, tua, sakit, mati. Setelah mati apa? Ya udah. Di dalam Yesus, saudara lihat, kefanaan itu dipatahkan. Kapan kita bisa berkata mati itu fana? Di dalam sepanjang sejarah, saudara, hanya pada satu orang kita bisa berkata mati itu fana. Siapa ya? Hanya Yesus. Dia mati cuma 3 hari. Betul-betul kematian fana. Berarti apa? Dari debu kembali kepada debu itu dipatahkan ketika Yesus bangkit. Hukum yang ditetapkan oleh Allah yang sifatnya kekal ini, itu menjadi tidak berlaku sejak hari Yesus bangkit. Maka tidak lagi orang jalan dari debu kepada debu. Senglau pingsi sejak Yesus bangkit itu gak berlaku. Kenapa? Ternyata setelah lahir, tua, sakit, mati, habis mati apa? Hidup lagi. Bahkan hidup yang lebih tinggi, yaitu hidup surgawi. Dan ini bukan sebuah kehidupan seperti orang bilang habis mati di balik kubur tuh ada kehidupan. Bukan, karena Yesus bangkit dalam sejarah mengambil tempat, mengambil ruang, dan mengambil waktu. Nah, itu sebab ya saudara-saudara, jadi kita bisa berkata sejak Yesus bangkit, kefanaan itu dipatahkan, dan dia bukan hanya bangkit untuk pribadinya. Dia cuma menjadi satu contoh bahwa di dalam dia kita semua akan dibangkitkan dan diberi tubuh baru.
tubuh yang surga. Berarti di dalam Kristus, selain kita melihat inilah hidup yang Allah mau bentukkan dalam hidup kita, di dalam Kristus juga kita melihat kefanaan, kesia-siaan. Hidup itu jadi patah. Karena saudara juga bisa berpikir begini. Kalau Yesus tidak bangkit, coba pikirkan berapa sia-sianya hidupnya. Dia tinggalkan surga, masuk ke kandang binatang. Dia anak Allah, datang jadi anak tukang kayu. Dia yang kekal mati pada usia 33 tahun. Dia yang kaya jadi miskin. Dan di puncak karirnya di usia 33, dia dijual 30 keping perak berakhir di atas kayu salib. Setelah itu mati. Ini seperti orang, saudara-saudara, yang lahir di keluarga baik-baik, dipelihara oleh ayah ibu yang baik, dikasih makanan-makanan yang bergizi terbaik, sampai anak ini punya kesehatan terbaik, disekolahkan di sekolah terbaik, masuk universitas terbaik, dan ketika mau ngambil ijazah, mati. Kita bilang begini, buat apa dia hidup? Buat apa dia lahir? Kalau cuma hidup kayak begitu, menghabiskan berkarung-karung beras, menghabiskan berbanyak sekali uang, menghabiskan tenaga begitu banyak dari orang tua dan para pendidik, setelah itu mati, selesai. Buat apa orang ini lahir? Tapi ketika Yesus bangkit, saudara-saudara, maka apa yang dikerjakan bukanlah kesia-siaan. Itu adalah sesuatu yang ternyata menjadi satu karya yang dibawa kepada kekekalan. Jadi kita perhatikan, di dalam Kristus kita melihat cara hidup seorang manusia yang akan Allah kerjakan di atas hidup kita. Dengan sendirinya kehidupan yang kita inginkan, kebahagiaan, kekekalan, itu kebermaknaan dikembalikan kepada kita. Yang kedua, hidup itu bukan lagi sebuah kefanaan. Karena kita akan hidup bukan untuk mati, tapi hidup untuk hidup yang lebih tinggi. Yang terakhir, keselamatan itu akan dikerjakan Allah dengan apa? Dengan membawa kita masuk bersatu dengan Kristus. Atau disebut union with Christ. Maka kalau kita sudah lihat, inilah manusia yang surga, gambar Allah yang penuh. Inilah manusia yang mematahkan maut. Kalau itu unik cuma pada Yesus, maka apa manfaatnya buat kita? Iya kan? Kita bilang, ya inilah, kalau hidup kayak gini lo bakal jadi surga. Hidup kayak gini lo gak fana. Tapi gak ada hubungannya sama kita. Buat apa? Ternyata saudara, waktu Allah mulai dengan datang ke dunia menjadi manusia, yang dia karyakan adalah ingin membawa satu umat mengalami bersama, diubahkan, dan hidup bagi kekekalan. Nah itulah yang sebetulnya kita lihat menjadi karya Allah ketika dia datang menyelamatkan. Mulai dari inkarnasi, lahir, dibesarkan, sampai dia mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit. Itu adalah sebuah kehidupan yang ditunjukkan kepada kita menjadi jalan keselamatan yang Allah sediakan bagi kita. Dan itu yang boleh menjadi bagian setiap kita mulai melihat di dalam Kristus. Itulah, saudara-saudara, kita mulai melihat hidup bukan buat kesia-siaan. Hidup bukan lagi perjalanan debu kepada debu. Hidup bukan lagi mengejar sebuah kehidupan yang anti Allah. Tetapi hidup adalah sebuah hidup yang dikembalikan kepada Allah, dijadikan serupa dengan Allah, dan hidup menjadi sebuah perjalanan kepada kekekalan. Karya Kristus bagi kita, itulah jalan Allah menyelamatkan dunia ini. Dimulai dari apa? Dia mengundang kita untuk datang dan menjadikan dia juru selamat kita. Mari kita berdoa.

kami akan menghampiri meja perjamuan Tuhan. Sekalipun kami alami itu di dunia yang fana, tetapi pada saat yang sama Engkau berkata bahwa perjamuan ini bukan perjamuan yang fana, karena kami akan mengalaminya lagi bersama-sama dengan Engkau ketika Engkau datang kembali, ketika kami berada di dalam kerajaan. Terima kasih karena di dalam Kristus kami tidak lagi hidup bagi kefanaan. Semua boleh diperbaharui. Di dalam Engkau kami diperbaharui. Di dalam Engkau kami dipulihkan. Di dalam Engkau kami dibentuk. Sampai pada waktunya Engkau menyempurnakan kami. Kami terima ya Tuhan perjamuan ini bukan hanya undanganmu untuk datang kepadamu saat ini, tetapi sebuah jaminan untuk kami mengalami perjamuan anak domba ketika kami tiba dan tinggal bersama-sama dengan. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan.

0: dapatkan handphone dari kamar mama. Ya bilangnya sekolah minggu, tapi ya kita manfaatkan gitu untuk buka yang lain. Instagram dong, Instagram ya. Ada update terbaru apa ini? Hah? Ya ampun, kok bagus banget ini, dia foto di mana? Ya ampun, aku pengen liburan. Ih, ada foto makanan. Apa ini? Rich lava rice. Wow, deliciously fair fully.
1: Apaan tuh Kak Shirley?
0: Ini handphone Kak, handphone.
1: Buat apa itu tadi Kak Shirley?
0: Itu sekolah minggu Kak, sekolah minggu.
1: Sekolah minggu, tapi kok tadi Kak Vena denger main apa tadi adik-adik? TikTok.
0: Instagram Kak. Instagram.
1: Nah, Kak Shirley tadi izin mama mau buka handphone buat apa ya?
0: Iya Kak, buat sekolah minggu Kak.
1: Nah, siapa yang kayak Kak Shirley di rumah? Oh, enggak ada anak sekolah minggu kita yang kayak gitu. Sip. Nah, sekarang Kak Shirley, ayo taruh handphonenya. Kita mau ibadah. Anak-anak di rumah juga seperti itu ya. Mainannya ditaruh. Kanannya yang masih makan. Ayo, diberhentikan dulu yang masih nyemil-nyemil. Yuk. Yang masih ngantuk-ngantuk, ayo kita buka mata kita. Kita mau ibadah hari ini ya. Ingat ya, hari ini kesempatan untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita pakai itu untuk beribadah. Oke Kak Shirley?
0: Siap Kak.
1: Sip. Nah, kita berdoa dulu Kak Shirley yuk.
2: Iya kayaknya Kak.
1: Yuk kita berdoa dulu. Siapkan hati kita terlebih dahulu untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Kak Vena tunggu semuanya sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan, sekalipun kami masih beribadah di rumah, belum bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, tolong kami untuk kami tetap sungguh-sungguh. Tolong kami untuk tetap bersuka cita. Dan Tuhan Yesus, tolong kami hari ini boleh mengerti firman Tuhan dan tolong kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kak Shirley tadi kan bilang tuh, ibadah di rumah itu mau Senin Kak.
2: Iya Kak.
1: Oh, seperti gak ada temennya, seperti gak ibadah yang di gereja. Nah, Kak Shirley tahu enggak? Adik-adik tahu enggak? Sekalipun kita ibadah di rumah, Kak Shirley sama Kak Vena di sini, Tuhan yang sama itu ada di dekat kita, Kak. Melihat kita, memperhatikan kita. Waktu Kak Shirley nangis di kamar, Tuhan ada di sana loh, Kak. Waktu Kak Shirley bersuka cita, nah kayak gitu, Tuhan juga ada di sana. Jadi adik-adik sekalipun ibadah di rumah, kita harus sungguh-sungguh. Oke? Yuk kita mau naikkan satu pujian, nyanyi bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita nyanyi kudaki-daki.
0: Yeay, dengan penuh semangat ya semuanya, boleh ikut bertepuk tangan ya, kita memuji Tuhan.

0: baik ya Tuhan kita, Kak. Dimanapun kita, Tuhan ada di sana. Nah, Kak Shirley, untuk supaya lebih fresh lagi, katanya Kak Shirley punya game nih.
1: Betul sekali, Kak Vena. Seperti biasa ya, kita mau main games biar kita saat ibadah bisa lebih semangat lagi ya. Nah, gamesnya gampang ya. Kalian coba ambil satu lembar kertas putih atau warna apapun boleh deh. Sama satu pensil atau alat tulis apapun boleh ya.
0: Spidol boleh ya,
1: Kak? Spidol boleh, spidol boleh. Ayo, silakan ambil dulu. Ambil dulu, minta mama, minta papa. Nih, Kak Shirley juga ambil dulu ya.
0: Ya, Kak Shirley ambil dulu. Nah, siapa yang sudah siap? Wah, semua sudah siap nih. Waduh, itu siapa itu yang masih? Aduh, malas-malas. Ayo cepet-cepet, kita mau main game.
1: Oke, ini dia kertasnya ya. Nih, kalau misalnya kertasnya terlalu besar, boleh dilipat dua dulu. Gak apa-apa ya. Kalau memang kertasnya sudah kecil, gak apa-apa. Dipakai satu lembar itu tanpa perlu dilipat terlebih dahulu. Oke. Kemudian jangan lupa alat tulisnya boleh pakai spidol ya, boleh pakai pensil, bebas. Oke, sudah siap? Mungkin kalau yang belum selesai ambil barang-barangnya boleh di pause dulu, boleh enggak, Kak? Boleh enggak ya?
0: Boleh, perhatikan Kak Shirley dulu
1: ya,
0: Pak.
1: Nah, itu ya.
0: Caranya
1: Oke.
0: Biar tahu.
1: Oke. Nah, perhatikan dulu caranya. Kalau sudah dapat ya, ditaruh kertasnya di atas kepala.
0: Kak Vena bantu.
1: Nah, ditaruh ya kertasnya. Kemudian menggunakan tangan kanan kalian ambil alat tulisnya ya. Nih, kemudian nanti Kak Shirley akan memberikan suatu perintah untuk kalian menggambar. Nah, jadi dalam posisi seperti ini kalian harus menggambar apa yang Kak Shirley minta. Oke, siap.
0: Sekarang Kak Vena yang bilang ke Kak Shirley, gambar buah rambutan.
1: Wadaw, susah sekali ya, coba-coba ya. Gimana ini? Cling, ada rambutnya ya, Kak. Ya, semoga mirip.
0: Coba dilihat.
1: Iya, mirip gak rambutan, Kak?
0: Mirip lah
1: ya. Oke, nah seperti itu. Coba ya, sekarang. Ayo, udah siap belum nih alat tulis? Semuanya, kertas sama alat tulisnya? Sudah ya, oke. Baik, kita mulai ya. Sekarang ayo taruh dulu kertasnya
0: di kepala.
1: Di atas kepala, kemudian tangan kanannya memegang alat tulisnya. Sudah? Oke, sudah. Siap ya. Coba gambar. Pemanasan dulu yang gampang ya. Lingkaran. Wah, ayo coba gambar lingkaran. Bisa enggak gambar lingkaran ya?
0: Siapa yang berhasil?
1: Gambar lingkaran. Wah, itu sudah selesai itu kayaknya, Kak. Oh, coba tunjukin ke papa mama. Tanya, udah mirip belum sama lingkaran?
0: Atau justru bentuknya
1: kotak ya? Ayo, ada yang masih belum selesai? Oke. Ya, kalau udah selesai boleh tunjukkan ya ke papa mama. Terus tanya, Pak, udah mirip belum sama lingkaran? Oke, itu kayaknya sudah deh itu yang mirip-mirip itu ya, Kak Vena ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, coba nih gambar satu lagi nih. Ini mulai sulit ya, gambar apa ya? Kak Vena ada ide mau gambar apa, Kak?
0: Boleh ya, boleh apa-apa Kak Vena ya. Oke, siap semua. Siap ya?
1: Oke.
0: Kalian gambar segitiga.
1: Wah, segitiga. Coba, ayo.
0: Kak Shirley juga bikin.
1: Kak Shirley ragu nih bisa gambar enggak ya? Kalau adik-adik bisa nih hebat nih. Oke, kayaknya segitiga enggak? Segitiga enggak? Kak, ini bukan segitiga kayaknya, Kak.
0: Bukan segitiga
1: punya ya, Kak. Ya, ini cone es krim mungkin ya.
0: Cone es krim ya.
1: Oke, coba adik-adik bisa enggak di rumah ya? Kalau sudah
0: mirip sedikit boleh
1: mirip
0: lah ya.
1: Sedikit boleh. Oke, tunjukkan ke papa mama, udah mirip belum sama segitiga ya? Oke, itu sudah ada mirip tuh kayak. Wih, memang hebat nih kayaknya jago gambar ya yang betul-betul itu ya. Oke, dari sini kita belajar apa ya kira-kira ya, Kak ya?
0: Belajar fokus bisa, Kak.
1: Oke.
0: Belajar untuk mendengar dulu bisa, Kak.
1: Benar-benar itu.
0: Apalagi ya, Kak Shirley ya?
1: Kita juga belajar taat ya.
0: Ya.
1: Tadi Kak Shirley minta untuk menggambar. Kalian menggambar enggak sesuai yang diminta?
0: Iya, itu coba. Kak Shirley enggak bisa lihat langsung nih. Tapi Tuhan tahu apakah adik-adik ngerjakan atau enggak ya. Nah, Kak Shirley, tadi di pujian pertama kita sudah belajar satu hal. Apa itu, ayo?
1: Kita tahu kalau Tuhan selalu ada.
0: Iya, Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, dari game tadi kita sudah sebutkan kita juga belajar taat di sana. Sama dengan pujian yang akan kita nyanyikan, Kak Shirley. Oh, karena okay. Tuhan sudah mengasihi kita, Dia mati di kayu salib buat kita, dan setiap hari, setiap saat sudah menyertai kita. Sekarang kita, anak-anak Tuhan, harus menjaga hati kita untuk tidak melakukan DOSA.
1: Apa dosa?

0: Kak Shirley, ketika kita jaga hati kita dari dosa, itu membuat Tuhan Yesus senang loh Kak Shirley.
1: Wah, gitu ya Kak. Nah,
0: Kak Shirley, Kak Shirley, Kak Shirley masih ingat enggak cerita apa? Kak Fena minggu lalu?
1: Ayo. Oh, ada itu Raja Ahab. Ahab itu bukan ya, ya Kak?
0: Raja Ahab. Tapi waktu itu bukan Ahabnya saja yang diceritakan, ada raja baru.
1: Oh, yang di itu ya, dipilih sama Tuhan yang baru itu ya Kak?
0: Iya, yang dijanjikan pada waktu zamannya Nabi Elia.
1: Ada clue-nya enggak huruf depannya apa Kak?
0: Ye, ye.
1: Oh, ye, Yehu.
0: Yehu ya. Yeah. Itu kemarin di kelas kecil Kak Shirley ajarin apa waktu Zoom? Yehu, Yehu,
1: Yehu, Yehu.
0: Nah adik-adik, cerita minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Ya kan? Dan kita diminta untuk belajar taat. Kenapa? Karena setiap dosa yang kita lakukan, Tuhan tidak suka. Tuhan pasti tegur. Kalau enggak bisa ditegur, itu juga bukan hanya bikin Tuhan sedih, tapi juga Tuhan jadi marah. Nah, Kak Shirley, itu kan minggu lalu. Hari ini kita akan cerita juga tentang siapa Kak Shirley?
1: Yehu, Yehu, Yehu.
0: Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang Yehu. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita lihat bersama.
2: Kemarin keluarga Raja Ahab itu sudah aku bunuh semuanya. Tapi Tuhan itu masih tidak suka dengan bangsa Israel yang suka menyembah Baal-Baal itu loh. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan ya? Oh, aku tahu. Bagaimana kalau aku membuat bangsa Israel itu berkumpul di rumah Baal, kemudian aku minta seluruh prajuritku yang hebat itu untuk membunuh mereka ketika mereka sedang beribadah itu kepada Baal-Baal mereka itu. Ide yang sangat bagus ya. Wah, oke, baiklah. Aku akan panggil dulu ya mungkin bangsa Israel untuk bisa mereka memanggil orang-orang lain ya berkumpul di rumah Baal itu. Oke. Bangsa Israel, bangsa Israel, ayo berkumpullah di sini. Aku ingin berbicara sesuatu kepada kalian. Oke, baik. Luar biasa sekali ya bangsa Israel ini ya. Jadi gini, saya Yehu memerintahkan kepada seluruh bangsa Israel yang menyembah kepada Baal, jangan lewatkan satu orang pun yang tidak menyembah Baal. Ya, jadi pokoknya yang datang ke rumah Baal nantinya adalah orang-orang yang menyembah Baal ya. Jadi pastikan jangan sampai ada satu pun yang tidak datang. Oke? Bisa kalian mengerti semuanya? Kemudian nanti kita akan melakukan persembahan yang lebih besar karena Raja Ahab itu apa itu persembahannya? Lebih rendah. Aku akan membuat persembahan yang jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Raja Ahab ya. Jadi pastikan semua orang yang menyembah kepada Baal untuk datang ke rumah Baal dan kita akan merayakan pesta besar-besaran untuk patung Baal. Siap? Bisa dimengerti? Oke, baik. Aku akan tunggu di rumah Baal. Oke, Yonadab, sepertinya semuanya sudah datang ya. Oke, bagus. Baik, bangsa Israel, jangan ada sampai satu pun ya. Kalian harus pastikan lagi semua di sini adalah penyembah-penyembah Baal. Oke, cek lagi. Ayo dilihat lagi samping-sampingnya itu. Oke, pastikan juga anggota keluarga yang kalian kenal, teman kalian juga yang lain yang menyembah Baal jangan sampai ada ketinggalan ya. Oke, baik, bagus sekali. Oke, ayo kita segera masuk ke dalam rumah Baal. Kita akan melakukan pesta besar-besaran untuk patung Baal kita ya. Ayo kita masuk. Ayo Yonadab. Baiklah, semuanya sudah ada di dalam ya. Untuk bisa melaksanakan rencanaku ini. aku sepertinya harus memanggil prajuritku ini untuk memberikan arahan untuk membunuh orang-orang Israel ini. Prajurit? Prajurit? Mana nih prajurit?
3: Okay. Ya, tuanku, Yehu.
2: Oke, baik prajurit. Dengarkan perintahku baik-baik ya. Segera setelah ini, aku akan memberikan aba-aba kepadamu untuk membunuh orang Israel yang ada di rumah Baal ini. Ketika kamu mendengar aba-abaku, segera masuk dan bunuh semua orang yang ada di sini. Bisa
3: siap,
2: dimengerti?
3: Laksanakan.
2: Oke, baik. Jangan sampai ada satu orang pun yang keluar. Satu kepala yang berhasil lolos akan digantikan dengan salah satu prajuritmu. Bisa dimengerti?
3: Baik, siap laksanakan.
2: Oke, silakan. Nunggu di luar. Oke, beres. Baik bangsa Israel, aku akan melakukan persembahan yang jauh lebih hebat dan lebih dahsyat daripada Raja Ahab ya. Perhatikan baik-baik. Prajurit, masuk dan bunuh semua orang Israel yang menyembah Baal ini. Jangan biarkan satu orang pun lolos. Persembahan apa ini? Bagus, luar biasa sekali. Jangan biarkan satu orang pun lolos dari tempat ini. Aku sudah melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada aku. Berarti sudah selesai tugasku di sini.

aku sudah melakukan tugasku dengan baik. Kira-kira apa ya yang Tuhan akan suruh aku lagi ya? Wow, luar biasa sekali memang ya. Bagaimana bisa aku membunuh begitu banyak orang ya? Memang luar biasa sekali. Jika Tuhan sudah berkehendak, memang semua pasti bisa terjadi ya. Oke. Mungkin lebih baik aku mencari pekerjaan.

begitu luar biasanya. Baiklah, adik-adik yang menonton, mari kita merayakan kebahagiaan Yehu ini bersama-sama ya. Kita nyanyikan dalam nama

0: Memang luar biasa Tuhan itu. Baiklah, berarti sepertinya aku harus melakukan tugasku kembali ya. Ayo, berarti adik-adik harus lihat ini, apa yang Raja Yehu akan lakukan bagi bangsa Israel. Kehidupan sebagai raja memang beda ya. Cocok gak menurut adik-adik mahkota baruku? Kalau menurut aku nih, Raja Yehu, sih ini bagus sekali ya. Luar biasa memang.
1: Yehu.
0: Suara apa itu? Apakah ini suara Tuhan?
1: Yehu.
0: Ya, Tuhan. Ya. Ada apa Tuhan? Berbicaralah kepada aku ya Tuhan.
1: Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat.
0: Astaga, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah engkau ya Tuhan. Oh, engkau sungguh Allah yang begitu baik dan luar biasa. Oke, oke, sebagai bentuk ucapan syukur, aku akan menyembah kepada patung lembu emas, patung yang katanya sangat luar biasa itu. Oke, aku akan mengajak, memanggil semua bangsa Israel untuk menyembah patung lembu emas. Bangsa Israel, silakan masuk, mari kita menyembah bersama-sama patung lembu emas ini bersama-sama. Oh, patung lembu emas.
2: Raja, raja.
0: Oh, oh. Ada apa prajurit?
2: Lapor raja, daerah Israel sebelah timur sungai Yordan direbut.
0: Hah?
2: Ada tanah orang Gilead, tanah orang Gad, Ruben dan Manasya semua direbut raja.
0: Hah? Astaga, hah? Kenapa ini semua bisa terjadi? Ayo segera kita periksa.
3: Wah, serem sekali ceritanya hari ini kak.
4: Iya kak.
3: Pertama, Yehu berhasil menghukum mati orang-orang yang menyembah
4: Baal.
3: Tapi kak, di akhir hidupnya justru Yehu juga menyembah patung lembu
4: emas.
3: Ya, sama aja dong. Nah, hari ini berarti kita belajar apa kak Shirley?
0: Wah, banyak ya kak ya. Kita salah satunya belajar bahwa ketika Tuhan itu sudah berjanji, maka dia akan memenuhi janji itu ya. Dan lihatlah apa yang terjadi kepada orang-orang yang menyembah Baal. Orang-orang yang tidak mau untuk menyembah Tuhan. Dan mereka akhirnya mendapatkan hukuman dari Tuhan ya.
3: Nah betul Kak Shirley. Bahwa Tuhan tetap menepati janjinya kepada Yehu. Tapi Tuhan juga menghukum mereka yang berbuat dosa. Dan yang paling penting yang hari ini spesial juga Kak. Itu adalah adik-adik setia, taat itu setiap hari, setiap saat. Tidak seperti Yehu, hari ini setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Tetapi setelah mendapatkan kekuasaannya, dia lupa sama Tuhan. Nah, jadi Kak Shirley, selain kita taat, karena Tuhan mengasihi, menepati janjinya, dan karena Tuhan tidak suka terhadap dosa, yang kedua adalah taat itu setiap
4: hari.
3: Nah, itu seperti pujian Kak Shirley yang biasanya adik-adik sekolah minggu nyanyikan.
4: Oh.
3: Sebagai murid Tuhan harus berjanji untuk tetap setia.
4: Setia.
3: Yuk kita pujikan pujian ini.

0: janji kita, Kak. Mm-mm. Tetap setia, pantang mundur.
1: Betul sekali, Kak Vena.
0: Nah, Kak Shirley, mm-mm. Sebelum kita akhiri, apa yang penting selain memuji Tuhan, selain kita sudah mendengar firman Tuhan, ada apa lagi, Kak?
1: Kalau menurut Kak Shirley ya, ini ketika kita itu tidak taat kepada Tuhan, kita berbuat dosa, ingatlah bahwa pasti ada hukuman yang akan kita terima, konsekuensi yang akan kita terima ya. Oleh karena itu, jangan main-main dengan Tuhan ya, selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau hidup untuk terus memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Mari kita mungkin menutup ya cerita kita hari ini ya, Kak Vena.
0: Belum.
1: Oh, belum, Kak. Oke.
0: Okay. Adik-adik bisa beri persembahannya di mana?
1: Oh, iya, persembahan. Iya. Di ini ya, seperti biasa, adik-adik bisa tetap memberikan persembahan yang bisa dilihat di layar sekarang ini ya. Nah, nanti boleh minta tolong papa mama untuk diingatkan lagi, Pak, jangan lupa persembahan sekolah minggu ditransfer di sini ya. Oke. Okay.
0: Nah. Oke, Kak. Nah, persembahan ini adalah sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah baik pada kita. Betul
1: iya,
0: ya, Kak?
1: Betul.
0: Oke. Nah, Kak Shirley, mari kita mengucap syukur karena hari ini kita bisa beribadah. Yuk, kita berdiri, kita mau bersyukur di akhir ibadah kita ini, mau bersyukur mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini.

sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berbicara dengan Tuhan dengan sikap yang tenang. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh bersyukur Tuhan sudah mengajarkan kami hari ini untuk selalu hidup taat, untuk selalu mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan kami belajar ya Tuhan bahwa setiap perbuatan-perbuatan kami yang berdosa itu tidak Engkau sukai. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kami, yang terus memimpin kami ya Tuhan, agar bisa terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kesempatan dapat beribadah juga ya Tuhan dan memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang menerima persembahan kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

strateginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah.

Allah yang besar dan mulia menyatakan dirinya kepada setiap kita. Ia mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan Allah Roh Kudus juga dicurahkan atas setiap kita saat kita mengaku iman percaya kita kepadanya. Oleh sebab itu, mari saat ini jemaat Tuhan, kita berdoa secara pribadi di hadapan Allah Tritunggal, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dan berkata, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku.

Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau berkenan hadir di antara kami, manusia berdosa yang sepatutnya menerima penghukuman atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus menjadikan hidup kami berharga. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun saat kami mengukur keberhargaan diri, mengukur kesuksesan hidup kami maupun orang lain berdasarkan pada hal-hal yang fana, hal-hal yang pada akhirnya sirna saat kami kelak tiada. Ampuni kami Tuhan saat kami menganggap remeh karya penebusan yang sempurna yang telah Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, berbelas kasihanlah atas setiap kami. Kiranya Engkau berkenan menuntun kami di dalam kebenaran-Mu yang membebaskan. Kebenaran-Mu yang menjadi sumber keberhargaan hidup kami yang sejati. Dan kiranya di dalam ibadah kami pada saat ini, hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah Allah bagi setiap kita. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, sebagai respon atas anugerah Allah yang nyata bagi setiap kita, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan, diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Terpujilah Allah atas kasihnya yang besar.

kekal. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Penebusan Kristus di atas kayu salib membuat hidup kita yang fana menjadi berharga. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini terus meneguhkan setiap kita, agar kita bermegah bukan di dalam apa yang kita miliki, namun hanya di dalam Kristus saja.

Mari kita masuk di dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan, jiwa kami dipuaskan di dalam Kristus, dan Kristuslah harta dan mata air jiwa kami. Kami sore hari ini sungguh bersyukur diingatkan melalui pujian yang indah yang kami naikkan bagi Engkau. Dan pada sore hari ini, jikalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu juga yang akan terus menuntun kami, firman-Mu yang akan terus membawa kami semakin dekat dengan Engkau, firman-Mu yang akan terus meneguhkan kami, untuk kami meletakkan hati kami, menempatkan Engkau sebagai harta yang kekal, harta yang utama di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat sore semuanya. Salam. Sore hari ini kita akan melanjutkan

kekayaan apapun itu, bukankah itu memberikan kenyamanan? Bukankah itu memberikan kedamaian, kesenangan, kesukaan? Kok bisa harta itu justru mencelakakan? Nah, kita akan belajar dari pengamatan Qohelet, ya, penulis pengkhotbah ini. Tapi sebelumnya saya mau menceritakan kisah nyata. Bapak Ibu nanti bisa melihat juga ceritanya secara lengkap itu di internet, tentang seorang yang bernama Andrew Jack Whittaker. Ya, Andrew Jack Whittaker. Dia adalah seorang pengusaha dari West Virginia. Dia merupakan salah satu orang yang pada waktu itu sudah berhasil. Dia punya bisnis konstruksi. Ya, bisnis konstruksi, dan kekayaannya sudah lumayan, ya, jutaan dolar pada waktu itu. Tapi ada satu perubahan hidup yang dia alami ketika dia mendapatkan harta tambahan yang cukup fantastis ketika dia menang lotre, Bapak Ibu. Dan hadiahnya tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu bisa melihat 314,9 juta dolar atau kurang lebih berapa rupiah? Ya, pada waktu itu kurang lebih 5 triliun. Ya, itu banyak, Bapak Ibu, ya. 5 triliun itu nolnya itu berapa? 12, ya kan? 5, betul ya, nolnya 12. Itu banyak banget, 5 triliun itu, wow, luar biasa. Satu kekayaan yang luar biasa yang diterima oleh Bapak Jack ini. Dia mendapatkan itu. Nah, awal dia mendapatkan, dia begitu senang sekali dan dia berusaha menjaga apa yang dia dapatkan. Bahkan dia juga membagikan sebagian kekayaannya itu kepada gereja, kepada yayasan amal, membagikan uang kepada warga lokal yang membutuhkan, dan masih banyak yang dia lakukan. Awalnya seperti itu. Tetapi setelah sekian lama, Bapak Ibu, kehidupannya benar-benar berubah. Kenapa? Karena justru dengan uang yang cukup banyak ini, ada beberapa hal terjadi. Misalkan dia ini menjadi incaran kejahatan. Beberapa kali mobilnya itu ditembak oleh orang yang ingin merampok uang yang dibawanya. Beberapa kali dia juga dijebak, dia diracuni di klub. Kenapa? Karena orang itu ingin ngambil harta yang dia miliki begitu. Ada kejahatan yang mengancam dia. Dia menjadi sasaran orang-orang yang ingin berbuat jahat. Lalu bukan hanya itu saja. Perubahan relasi dan kehancuran keluarga juga terjadi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak orang yang akhirnya dekat dengan Pak Jack, tetapi sebetulnya hanya memanipulasi relasinya. Biasalah kalau orang tiba-tiba kaya, tiba-tiba banyak uang, biasanya apa? Banyak orang yang mendekat. Kan gitu ya, banyak orang mendekat, pengen dekat, sebetulnya bukan ingin dengan orangnya, tapi ingin dengan uangnya. Nah, itu terjadi. Pak Jack juga mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Jadi banyak yang memanipulasi hubungannya. Bahkan yang paling tragis adalah dengan relasi keluarganya. Dia punya cucu yang bernama Brandy. Dia itu pengen sekali Brandy itu dilindungi, pengen sekali Brandy itu mendapatkan kenyamanan, dan yang dia lakukan apa? Dia itu kasih uang saku itu cukup besar untuk si Brandy ini. Dia kasih mobil yang mewah untuk si Brandy ini. Tapi ironisnya, Bapak Ibu, ternyata cucunya ini setelah mendapatkan banyak uang dari kakeknya, Bapak Jack, justru si Brandy ini jatuh di dalam kehidupan yang enggak baik. Lingkaran pergaulan obat-obatan terlarang, dan cucunya ini meninggal dunia pada tahun 2004. Cucunya meninggal pada tahun 2004. Ironis ya, pengen memelihara, pengen menyenangkan cucunya, tapi cucunya malah meninggal. Dan ini membuat Pak Jack pada waktu itu benar-benar terpukul sekali. Dan karena banyak hal terjadi di dalam kehidupannya, ketidaknyamanan karena saking banyaknya harta itu, akhirnya Bapak ini depresi. Nah, di tengah-tengah depresi, Bapak Ibu, bukan jalan yang baik yang dia tempuh. Dia berusaha keluar dari depresinya ini, dia hidup tidak terkontrol, tambah depresi, Bapak Ibu, depresi mendalam. Dan akhirnya kalau Bapak Ibu melihat kisahnya Bapak Jack ini, hampir seluruh hartanya itu habis, Bapak Ibu. Hampir seluruh hartanya ini habis karena kehidupan yang benar-benar berubah drastis. Dan

0: Belum dia meninggal Bapak Ibu, dia itu pernah diwawancarai narator apa ini yang mewawancarai itu tanya, apa yang Bapak Jack sebetulnya rindukan di dalam kehidupan Bapak Jack? Lalu Bapak Jack itu ngomong begini, seandainya saya bisa memutar waktu, saya tidak akan pernah nerima atau saya akan menyobek-nyobek kartu undian saya. Saya akan menyobek kartu undian saya itu. Kenapa? Karena dia menyadari, dia mendapatkan undian itu adalah awal dari kehancuran hidupnya. Dan setelah wawancara itu, pada akhirnya dia meninggal di tahun 2020, Bapak Ibu. Dia meninggal di tahun 2020. Dia meninggal dengan harta yang sudah habis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah satu kisah, ternyata kekayaan itu tidak selalu menjamin memberikan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan. Dan ternyata kekayaan itu justru bisa merubah sesuatu atau kehidupan seseorang menjadi dalam bahaya. Tetapi Bapak Ibu, kisah tersebut terjadi di zaman modern. Bagaimana dengan di zaman-zaman dahulu? Ternyata kisah tersebut juga ada. Dan Kohelet, penulis pengkhotbah ini mengamatinya, kisahnya itu sebetulnya ya sama seperti yang dialami oleh Pak Cek, cuman mungkin instrumennya berbeda. Bagaimana seseorang yang mengejar harta sepanjang hidupnya, justru yang dikejar itu, harta itu berbahaya bagi hidupnya sendiri. Justru harta itu yang mencelakakan. Dan pengkhotbah mengatakan, itu bisa terjadi kalau orang tersebut salah menempatkan harta itu di dalam kehidupannya. Itu bisa terjadi kalau seseorang salah menaruh hatinya kepada harta atau kekayaan yang dimilikinya itu. Nah, mari kita membaca Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Ini adalah sebuah pengamatan, sebuah kisah yang diberikan oleh Kohelet pada waktu dia mengamati kehidupan manusia pada waktu itu. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-12 saya akan baca, ayat 13 Bapak Ibu nanti ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Kita mulai ya. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada satu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi, dan apakah keuntungan orang tadi yang telah terbelah-belah menjaring angin? Bersama-sama, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, dan sekali lagi ini adalah bagian dari Kohelet yang membahas tentang kesia-siaan, atau kata yang sering kita temukan adalah kata hevel, kesia-siaan, uap, menjaring angin. Itu sesuatu yang singkat. Ya, kalau Bapak Ibu memasak air, lalu di situ ada muncul uap, setelah itu hilang. Nah, seperti itu, sesuatu yang sangat singkat sekali. Uap, seperti kalau Bapak Ibu di tempat dingin, terus Bapak Ibu menghembuskan nafas kan, itu kan ada asap, setelah itu hilang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, cuman kalau kita menghembuskan asap di tempat dingin, jangan di hadapan orang ya. Nanti orangnya yang hilang. Nah, Bapak Ibu, itu yang dibahas oleh pengkhotbah pada waktu itu. Dan ayat atau pasal yang kelima itu menjadi bagian tentang kesia-siaan. Tapi ada satu topik khusus yang dibahas di dalam bagian ini. Yaitu tentang uang dan kekayaan. Tentang uang dan kekayaan. Kalau kita mundur sebentar, Bapak Ibu, kita menemukan apa yang sudah kita bahas. Ayat 9 sampai 11, Kohelet berbicara tentang apa? Cinta uang yang tidak memberi kepuasan. Itu 2 bulan yang lalu, bulan Juli kita sudah bahas. Lalu hari ini Kohelet itu masih berbicara tentang uang, tapi Kohelet itu memberikan sebuah contoh konkret, realita, contoh kisah yang terjadi dengan seseorang yang menaruh uang itu salah di dalam kehidupannya. Nanti kita akan melihat. Dan nanti bulan depan Kohelet masih membahas tentang uang dan kekayaan. Itu berkaitan dengan apa? Solusi, nasihat positif. Kohelet bilang apa? Nikmatilah bagianmu. Nikmatilah apa yang Allah berikan hari ini, itu sebagai anugerah. Nah, ini spoiler ya. Eksposisi bulan depan kita pengkhotbah ini enggak usah datang, sudah tahu. Oh, intinya itu. Ya, tetap datang ya. Karena nanti akan dijelaskan panjang lebar, tapi kurang lebih intinya seperti itu. Dan memang sekali lagi ini tentang bahas uang, Bapak Ibu. Bahas uang berkaitan dengan kekayaan begitu. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi begini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah sangka bahwa Kohelet ini ketika berbicara tentang uang, berbicara tentang kaya, kekayaan, lalu kita berpikir, wah kalau begitu kita enggak boleh kaya. Bukan itu yang dibahas oleh Kohelet. Kohelet tidak sedang membahas kita enggak boleh bekerja, bukan. Kohelet tidak sedang membahas kita enggak boleh menabung, bukan itu. Kohelet juga tidak sedang membahas kita enggak boleh kaya, bukan. Bukan itu. Sama sekali bukan itu. Kohelet tidak membahas tentang itu. Karena bekerja keras, menabung, kalau orang memiliki harta kekayaan yang melimpah, itu pun juga adalah berkat dari Tuhan. Bukan itu yang dibahas oleh Kohelet, tetapi adalah bagaimana Kohelet itu sebetulnya mengajak setiap manusia, pembacanya pada waktu itu, untuk berpikir ulang. Untuk berpikir ulang bahwa keamanan itu tidak bisa didasarkan pada uang dan kekayaan. Itu yang diajak oleh Kohelet berpikir. Keamanan itu tidak bisa didasarkan pada kekayaan maupun uang. Atau kalau di dalam bahasa lain, Kohelet itu mengajak para pembacanya untuk merenungkan, berpikir, jangan sampai hidupmu, arti hidupmu, kenyamanan hidupmu, itu kamu gantungkan pada uang. Jangan sampai hatimu itu kamu gantungkan pada uang. Itu yang sedang diajak atau yang sedang ditegaskan oleh Kohelet dalam bagian ini. Nah, mari kita masuk ke dalam teks ini ya Bapak Ibu, karena Kohelet sekali lagi tidak sedang berteori, tetapi ia sedang bercerita tentang apa sih yang dia lihat, apa sih yang dia saksikan dengan mata kepala sendiri. Dan mari kita memulainya dengan poin yang pertama. Saya memberikan satu judul poin, disimpan tetapi menyakiti. Ya, nanti kita akan belajar ada tiga karakteristik bagaimana harta kekayaan itu kok bisa mencelakakan. Itu ada tiga poin. Yang pertama, disimpan tapi menyakiti. Ayat yang ke-12. Bunyinya begini ya, saya baca. Ada kemalangan yang menyedihkan. Jadi memang ada. Kohelet bilang ada, ini realita. Lalu dia menambah, ada kemalangan yang menyedihkan yang kulihat. Jadi Kohelet ini tidak berbicara ini karena dia mendengar, itu loh ada orang malang gitu. Oh itu loh ada orang yang mengalami ini dan itu, terus Kohelet mendengarnya, ya Kohelet kayak menerima laporan ya, yang baik-baik. Bukan ya, Kohelet tidak seperti itu, tapi Kohelet benar-benar melihat ini sebuah realita. Ada kemalangan yang aku lihat. Lalu dia ngomong apa? Yang dilihat itu yang di mana? Di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Kekayaan yang disimpan menjadi kecelakaannya sendiri. Nah, ada beberapa kata yang menarik di dalam bagian ini, yaitu yang pertama itu adalah penggunaan kata kemalangan dan kecelakaan. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada gaya bahasa rima. Vokalnya itu sama. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu ada calah dan raah. Sama ya, calah, raah, calah, raah. Nah itu adalah gaya bahasa. Lalu yang berikutnya itu ada kata disimpan. Nah saya ingin menjelaskan dari kata disimpan dulu. Disimpan di sini itu sebetulnya adalah satu kata yang benar-benar serius seseorang itu nyimpan barang. Jadi orang itu benar-benar serius dengan hati-hati, wah ini tak simpan ini ya. Ini enggak boleh diketahui oleh orang gitu. Kalau Bapak Ibu kayak punya barang yang Bapak Ibu senengi ya, barang spesial, Bapak Ibu biasanya simpan gitu kan. Hati-hati jangan sampai ini dibuat main oleh orang lain atau apalagi dicuri oleh orang lain, disimpan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai mungkin orang lain enggak ada yang tahu kalau Bapak Ibu menyimpan barang itu. Nah, di tetangga saya dulu ada seorang nenek gitu ya, sudah tua, umurnya 100 lebih, meninggal. Terus setelah semua prosesi pemakaman selesai itu dibongkar kamarnya itu loh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu di bawah ranjangnya aja ya, kalau orang kampung kan ada apa itu dipan gitu ya, di bawahnya itu isinya uang Bapak Ibu. Dan anak cucunya itu enggak ada yang tahu loh. Waktu dibersihkan itu uangnya banyak gitu. Gitu, uang-uang apa ya, uang-uang jadul itu banyak di situ. Enggak ada yang tahu. Nenek itu nyimpan uang di situ. Jadi ini sesuatu yang serius. Ini bukan kayak orang yang sembrono, pokoknya taruh di sini, ngabin. Bukan itu. Tapi ini benar-benar simpan. Lalu kata yang tadi itu ada permainan kata itu tentang kemalangan, kejahatan dan celaka. Jadi seolah-olah Bapak Ibu di ayat yang 12 ini Kohelet itu pengen ngomong begini. Kamu itu mungkin bisa menyimpan itu ya, barang itu. Tetapi sebetulnya, apa yang kamu lakukan dengan kehati-hatian maksimal itu tidak bisa menjamin sebuah keamanan. Tidak bisa menjamin, di situ dikatakan, ada kejahatan dan celaka. Satu akar kata ya, yang mengawali, ya, di situ kejahatan dan celaka. Kayak itu ditutup kemalangan, dari awal sampai akhir begitu loh Bapak Ibu. Nah, pengkhotbah tahu tentang hal ini, pengkhotbah tahu tentang hal ini. Dan pengkhotbah memperlihatkan sebuah ironi ya, manusia itu menyimpan kekayaan untuk melindungi hidupnya. Tapi kekayaan yang disimpan itu justru dapat menjadi sumber kecelakaan baginya. Sekali lagi Bapak Ibu, masalahnya itu bukan pada tindakan menyimpan, bukan. Kita menyimpan uang itu sesuatu yang baik, betul ya, nabung, kita bekerja nabung ya, entah nabungnya di rumah, entah nabungnya ditaruh di bank atau dimanapun, itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik Bapak Ibu, kita bekerja ngumpulkan uang itu bukan salah, itu sesuatu yang baik ya, bukan salah. Tapi masalahnya itu muncul ini loh Bapak Ibu. Masalahnya itu muncul adalah ketika apa yang seharusnya menjadi alat untuk kehidupan, ya harta kekayaan uang tadi itu alat untuk kehidupan, berubah menjadi tempat kita menggantungkan kehidupan. Berubah menjadi satu tempat di mana hati kita ada di situ. Begitu. Nah contohnya bagaimana orang-orang yang menaruh kehidupannya pada harta kekayaan yang fana itu contohnya gimana? Biasanya mereka akan mengatakan begini, kalau saya sudah punya cukup uang, saya pasti akan rasa aman. Jadi dia menggantungkan hidupnya, dia merasa aman kalau sudah punya cukup uang. Kalau saya punya aset yang cukup banyak, masa depan saya terjamin. Gitu. Atau kalau tabungan saya cukup banyak, saya tidak perlu takut lagi, toh ada tabungan. Nah biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menjadikan kekayaan itu sebagai tautan hidupnya. Nah padahal Bapak Ibu, Alkitab kan tidak seperti itu. Kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus kan ngomong begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat, dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengatakan jangan miliki harta. Enggak toh. Tuhan Yesus tidak melarang loh. Tuhan Yesus tidak berkata, kamu jangan punya harta ya. Bukan itu. Ia berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi. Itu. Dan Tuhan Yesus melanjutkan di ayat yang ke-21, nasihatnya begini, kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu, apa Bapak Ibu? Berada. Kecenderungan manusia adalah ketika pengharapannya, rasa amannya ditaruh pada harta dan kekayaan. Dan itu yang sebetulnya Tuhan Yesus ingin nasihati. Persoalannya sekali lagi bukan pertama-tama di mana uang kita berada, tetapi di mana hati kita ditambatkan. Itu yang harus diperhatikan. Uang bisa berada di bank, ya kan? Aset bisa berada di properti, investasi bisa berada di portofolio. Tapi persoalannya yang muncul kadang-kadang hati kita itu juga ikut berada di sana, Bapak Ibu. Dan ketika hati kita ditambatkan pada sesuatu yang fana, Bapak Ibu, dan kefanaan itu akan menjadi sumber kecemasan dan kedukaan kita. Bapak Ibu, mengapa orang itu kalau kehilangan uang itu begitu hancur? Waduh, aku kehilangan uang sampai benar-benar seolah-olah tidak ada harapan hidup. Karena seringkali yang terjadi, yang hilang itu bukan hanya uangnya, tetapi yang hilang itu adalah rasa amannya yang selama ini ditaruh di uang itu. Kalau ada orang berkata ya, uang saya hilang, wah itu menyakitkan banget itu. Apa yang aku kasih itu, yang aku pegang hilang. Tetapi jika di dalam hatinya sebenarnya ada keyakinan, tanpa uang itu, hidup saya tidak berarti. Sebetulnya yang hilang bukan uangnya saja, tapi hidupnya juga hilang. Karena hatinya ada di situ. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu juga berada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Injil itu memberikan jawaban yang jauh lebih dalam ya, daripada sekedar jangan terlalu mencintai uang. Bukan hanya itu, kekristenan tidak hanya berkata jangan taruh hatimu pada harta, tetapi kekristenan juga memberikan jawaban di mana hati kita harus ditaruh, di mana hati kita harus ditambatkan, yaitu kepada siapa? Kepada Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius 10 ayat 31, berkaitan dengan pengharapan, berkaitan dengan pelindungan, berkaitan dengan pemeliharaan, Tuhan Yesus itu ngomong, kenapa sih kita itu tidak boleh terlalu sampai ketakutan merisaukan kehidupan kita walaupun kita tidak punya apa-apa. Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 31 ngomong, hidupmu itu lebih berharga daripada burung apa? Burung gereja? Bukan, ya. Burung pipit. Burung pipit itu apa sih? Kalau mungkin di Indonesia kenal apa? Manuk emprit itu loh. Kecil-kecil itu loh. Ya. Iya dong. Dia itu kan enggak menanam, enggak menabur, tapi ya makan aja gitu, bisa gitu. Tuhan Yesus seolah-olah ingin ngomong, lihatlah burung itu loh, itu kecil, tapi Tuhan pelihara loh. Tuhan itu pelihara. Nah apalagi kamu. Kamu itu jauh lebih berharga dari burung-burung itu. Tuhan pasti pelihara kamu. Maka pengharapanmu itu ya kepada Tuhan saja, jangan kepada harta ataupun hal-hal yang fana. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus ingin tekankan. Nilai hidup kita tidak ditentukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi nilai hidup kita itu bukannya ditentukan. Siapa sih yang punya hidup kita ini? Nah, itu menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu. Yang berkuasa atas hidup kita, yang memelihara hidup kita siapa? Ya Tuhan. Nah itu sungguh bernilai bagi kita. Kristus yang telah memiliki kita, dialah tempat yang kuat untuk kita itu menaruh harapan hati kita. Ada sebuah pertanyaan begini, dapatkah sesuatu yang fana memberikan keamanan yang kekal? Kira-kira dapat enggak? itu fana. Kalau tadi katakan ngengat karat itu bisa memakan semua habis. Dapatkah sesuatu yang fana memberikan keamanannya kekal? Enggak bisa. Enggak bisa. Yang fana tidak bisa memberi keamanan yang kekal. Tetapi hanya Kristus, harta abadi manusia, tempat hati boleh bertambat. Kayak pujian tadi Bapak Ibu ya. Engkaulah harta. Engkaulah air mata air jiwa. Ya kan? Engkaulah mata air jiwa, engkaulah yang memberikan kepuasan di dalam hidupku. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Nah, Kohelet tidak hanya berhenti di situ. Dia melanjutkan kesaksiannya lebih detail lagi dan lebih ironi lagi. Ya, bukan hanya harta yang hilang, tetapi ada satu momen yang paling menyedihkan yang terjadi dengan orang yang menaruh hatinya itu di harta, yaitu ketika seseorang yang menantikan harta itu diwariskan tapi pada akhirnya tidak bisa. Nah, poin yang kedua saya beri tema poinnya itu, diwariskan tapi lenyap, itu ayat 13 begini. Maka binasalah kekayaan itu dalam suatu urusan yang malang dan ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan tidak ada satu apapun di tangannya. Ini saya mengambil terjemahan dari yang literal translation, seperti itu. Nah Bapak Ibu, ada sesuatu peristiwa yang sangat ironis di sini dikatakan karena ada satu urusan yang malang, hartanya itu habis. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ada beberapa penafsir mengatakan urusan yang malang itu pertama karena orang tersebut berurusan dengan pemerintahan. Zaman itu, orang itu kalau berurusan dengan pemerintahan itu ribetnya minta ampun. Ya, tidak hanya zaman sekarang ya. Tidak hanya zaman sekarang, kalau dengan pemerintahan biasanya ribet. Ternyata zaman itu juga begitu. Orang itu bisa diambil hartanya oleh negara kapanpun. Kalau orang itu mungkin dituduh melakukan ini dan itu, negara itu sudah ambil, sita, itu benar-benar habis. Gitu. Tapi juga ada yang menafsirkan, satu urusan yang malang ini berkaitan dengan kerjasama, bisnis. Orang ini mungkin ditipu, ya, atau menanam apa ini namanya modal, invest begitu, lalu ditipu dan lain sebagainya. Apapun itu penafsirannya, tapi yang pasti hartanya itu benar-benar habis. Dan cilakanya Bapak Ibu, pada waktu hartanya habis, itu adalah momen di mana di situ dikatakan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, pada masa itu anak laki-laki itu adalah sesuatu yang istimewa. Itu warisan yang luar biasa. Kenapa? Karena keberlangsungan keluarga itu tergantung dari anak laki-laki. Gitu. Anak perempuan itu tidak terlalu dianggap pada masa itu. Semua itu anak laki-laki. Nanti yang mempertahankan nama itu anak laki-laki. Yang mempertahankan garis keturunan itu anak laki-laki. Dan orang ini Bapak Ibu, yang dilihat oleh Kohelet ini, dia itu sudah bekerja keras, dia itu sudah mengumpulkan, dia itu sudah memberikan hidupnya itu untuk mengejar sesuatu. Mungkin dia sudah pikir begini, wah ini aku sudah bekerja, aku sudah punya harta, nanti kalau anakku lahir laki-laki, aku akan kasihkan ke dia. Dan ini menjadi satu warisan, menjadi sesuatu yang sukacitanya itu double begitu ya. Pertama bisa memberikan warisan harta, yang kedua anaknya lahir laki-laki menjadi generasi penerusnya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Kohelet melihat ternyata pada waktu anaknya lahir, di situ dikatakan tidak ada sesuatu apapun di tangannya. Artinya apa? Orang itu tidak bisa memberikan warisan sama sekali. Dan ini bagi tradisi pada waktu itu benar-benar menyedihkan Bapak Ibu. Benar-benar menyedihkan. Bayangkan Bapak Ibu, seorang ayah sudah kerja, bangun bisnis, membeli tanah, mengumpulkan tabungan, dan harapannya, wah nanti ini bukan hanya untuk aku ya, tapi untuk anakku. Ternyata pada waktu mau dikasih, hartanya habis. Menyedihkan kan? Dan itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kohelet sedang memperlihatkan Bapak Ibu bahwa manusia itu dapat bekerja seumur hidup, tetapi pada akhirnya tidak ada berada di dalam kendalinya. Nah, disinilah kita bisa melihat satu kebenaran, korelasi dengan Mazmur, Bapak Ibu. Kalau Mazmur itu kan ngomongnya begini, ini Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah sesuatu upah. Benar sih konsepnya, anak laki-laki itu memang itu adalah sesuatu yang berharga bagi orang-orang pada waktu itu. Tetapi sebetulnya adalah, ya anak laki-laki itu adalah warisan dari Tuhan. Itu warisannya dari Tuhan. Perhatikan ya Bapak Ibu, kalau di dalam pengkhotbah, manusia itu kan berusaha meninggalkan harta sebagai warisan kepada anak. Tapi kalau di Mazmur ini sebetulnya, anak itu sendiri adalah warisannya. Anak sendiri itu adalah warisannya. Pada waktu saya mengumpulkan hal ini, ada satu kebenaran yang membuat saya harus membalik cara pandang kehidupan ini. Seringkali kan orang tua itu berpikir begini, saya harus memberikan warisan sebanyak mungkin kepada anak saya. Ya itu enggak salah. Itu tidak salah. Mempersiapkan masa depan anak itu sesuatu yang sangat baik. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, memang harus mempersiapkan itu. Kan enggak mungkin ya orang tua, terserah kamu, kamu nanti jungkir balik terserah hidupmu kayak apa. Papa mama juga enggak mau bekerja, papa mama enggak mau memberikan kamu modal atau apalah gitu. Kan enggak mungkin kan? Orang tua yang baik pasti memberikan sesuatu untuk anaknya demi masa depannya. Tapi satu hal Bapak Ibu yang jangan sampai kita lupakan, Alkitab itu mengingatkan kita, jangan sampai kita itu begitu sibuk untuk meninggalkan harta kepada anak-anak kita, sampai kita itu lupa meninggalkan warisan iman kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita lupa meninggalkan warisan iman kepada anak-anak kita. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Ini membawa kita kepada satu kebenaran Injil. Orang tua Kristen, kita boleh berkata kepada anak-anak kita begini, saya ingin memberikan rumah kepada anak saya. Sesuatu yang baik, ya toh. Tapi jangan sampai lupa Bapak Ibu, saya juga ingin anak saya mengenal Kristus. Itu jauh lebih penting. Orang tua Kristen bisa mengatakan, saya ingin meninggalkan tabungan kepada anak saya. Itu baik, tetapi jangan salah Bapak Ibu. Kita juga harus mengatakan, saya ingin meninggalkan teladan hidup yang takut akan Tuhan. Orang tua Kristen boleh berkata, saya ingin memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak saya. Boleh, tetapi jangan sampai lupa. Ada sesuatu yang lebih penting, kita harus mengatakan, saya ingin mengajar anak-anak saya bahwa hikmat yang sejati dimulai dari takut akan Tuhan. Petrus pernah mengatakan demikian, suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu Kristus. Bapak Ibu, boleh kita wariskan harta, tapi jangan lupa wariskan Kristus yang utama. Boleh mewariskan harta, itu sesuatu yang benar. Alkitab juga mengajarkan. Tapi jauh lebih penting, jangan sampai kita lupa wariskan Kristus sebagai yang utama. Karena itu menjadi sesuatu harta yang Petrus katakan tidak bisa layu, tidak bisa cemar, dan itu tersimpan selama-lamanya. Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Sampai di sini Kohelet sudah menunjukkan dua sisi ya, kerapuan harta. Yang pertama tadi, harta itu bisa menyakiti selagi masih ada. Dan harta itu bisa lenyap pada saat kita hendak mewariskannya. Nah sekarang Kohelet itu menarik mundur. Apa yang menjadi penyebabnya ini? Sebetulnya apa sih yang terjadi dengan manusia? Nah Kohelet memberikan satu kenyataan bahwa sejak awal pun sebetulnya tidak ada satu keping harta yang benar-benar dimiliki oleh manusia yang dibawa dari lahir dan itu akan dibawa kembali pada waktu dia meninggal. Manusia mengejar harta seolah-olah harta itu dapat dibawa melewati kematian. Itu yang terjadi pada waktu itu, yang diamati oleh Qoheleth. Makanya pada poin yang ketiga saya mau membahas di ayat 14 sampai 15. Bunyinya begini. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya telanjang, ia akan kembali pergi seperti ia datang. Dan ia juga, dan ini juga kejahatan yang menyakitkan. Tepat seperti ia datang, diulang kembali ya, di ayat yang ke-14, tepat seperti ia datang, demikianlah ia akan pergi. Maka apakah keuntungan baginya? Bahwa ia berjerih payah untuk menjaring angin. Kalau kita melihat di dalam ayat 14-15, ada satu pemikiran yang sederhana, yang merombongkan kesombongan manusia, yaitu ini. Qoheleth itu hanya ingin mengatakan begini, lahir itu telanjang. Iya kan? Atau Bapak Ibu pernah menemukan nih, ada orang bayi lahir sudah pakai baju. Enggak ada ya. Atau Bapak Ibu pernah menemukan mungkin orang ini, enggak loh, itu ajaib itu. Lahir sudah pakai cincin permata. Kan enggak ada, ya kan? Enggak ada. Nah, Qoheleth itu pengen sederhana, lahir ya telanjang. Setelah itu bekerja, mengumpulkan, lalu memiliki, lalu setelah itu apa? Mati. Nah setelah mati apa? Balik lagi apa? Ya telanjang. Loh, tapi Pak, kan ada itu realitanya. Orang yang dimakamkan dengan harta yang disayanginya. Dulu saya pernah kasih ilustrasi ya. Ada loh. Orang itu saking sayangnya sama motor satu-satunya selama dia hidup. Dan dia berpesan, nanti kalau aku mati tolong motor ini dimasukkan di liang lahatnya. Jadi itu benar-benar terjadi ya. Tadi saya ditanya, loh ada tuh yang gitu? Ada. Jadi motornya itu benar-benar dimasukkan di liang lahat itu, dikubur bersama orang itu, terus dihidupin lagi motornya. Tadi guyonan, wah itu nanti kalau sudah di dalam itu pasti mati dan dia nanti bingung nih, ya apa menghidupkannya. Itu. Saya guyoni, itu motornya masuk surga, dia yang ketinggalan di situ. Loh ada yang seperti itu. Cuman kan poinnya begini, ya masa iya sih, orang itu kalau sudah meninggal tahu kalau dia dibawain motor, dia bisa menikmati gak sih? Coba Bapak Ibu secara logis aja, orang itu bisa menikmati gak sih? Oh Pak, dibawai Pak, sesuatu Pak, pakaian yang indah-indah. Pertanyaannya lu pakaiannya itu lu bertahan berapa lama di situ? Gak ada, orang balik sudah kepada Tuhan ya, telanjang, gambarnya gak punya, gak bawa apa-apa. Dan itu memang sebuah realita. Dan Bapak Ibu, Ayub juga pernah mengatakannya kan? Di pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Bapak Ibu tahu kenapa Ayub ngomong begini? Tahu ya? Pada waktu itu Ayub benar-benar mengalami satu masa yang tragis. Anaknya mati. Ya kan? Lalu hartanya habis. Wah, di dalam hal seperti itu pergumulan itu dia ngomong. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan telanjang juga nanti aku kembali ke dalamnya gitu kan. Wah, satu ungkapan yang luar biasa. Tapi Ayub melewati itu semua kan? Ayub melewati itu semua tapi Tuhan pelihara dan mengembalikan semuanya itu beberapa kali lipat, betul kan? Hartanya dikembalikan beberapa kali lipat. Anaknya dikembalikan beberapa kali lipat. Untung istrinya tidak mati pada waktu itu. Kalau istrinya mati, dikembalikan berapa kali lipat coba? Ayub waktu itu udah ngomong istri satu aja bikin pusing Tuhan ini mau dikembalikan berapa kali lipat ini. Ya, ada guyonan, kenapa kok istri Ayub tidak mati? Iya, karena Tuhan akan mengembalikan beberapa kali lipat. Kalau istrinya mati, bingung nanti Ayub. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang terjadi ya. Ayub mengakui. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi masalahnya itu bukan kekayaan. Oh kalau gitu kekayaan gak berguna ya selama hidup. Bukan itu, problemnya bukan itu. Masalahnya itu kan gini. Manusia itu berpikir gini, wah Nanti aku semakin banyak, semakin aku kumpulkan, maka semakin banyak yang saya miliki, yang aku miliki untuk selama-lamanya. Nah ini repot. Problemnya sekali lagi bukan kita punya, atau problemnya bukan masalah apa yang kita miliki saat ini, itu enggak berguna, bukan. Tapi problemnya adalah ketika kita punya pemikiran, usah tak kumpulin seake-ake, karena ini nanti akan menjadi milikku selama-lamanya. Atau dengan kata lain, ya nanti ini yang akan aku bawa mati, begitu. Enggak, Bapak Ibu. Kematian kan datang dan berkata, no, kamu enggak akan bawa semuanya. Tidak, semuanya itu hanya titipan kepadamu, sementara. Kamu mati, sudah ditinggalkan. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi bekerja itu bukan masalah ya. Menabung juga bukan masalah, membangun bisnis bukan masalah, memiliki aset bukan masalah, bukan itu problemnya. Mempersiapkan masa depan bukan masalah. Sekali lagi masalahnya adalah ketika seluruh jerih payah kita itu hanya diarahkan kepada satu hal yang nanti kita tidak bisa bawa pergi, loh, sia-sia, fana itu tadi. Nah itu yang harus kita perhatikan. Dan Alkitab itu memberikan jawaban. Alkitab itu memberikan satu pertanyaan sebetulnya yang harus kita refleksikan. Bukan pertanyaannya bukan begini, seberapa yang kamu miliki? Seberapa hartamu banyak? Bukan. Tapi pertanyaannya, untuk siapa hidupmu? Untuk siapa dengan apa yang kamu miliki ini? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Untuk siapa hidupmu itu? Kalau kita melihat kekristenan, Kristus kan sudah mati untuk kita ya. Kita tidak lagi menjadi tuan hambanya dosa. Maka seharusnya hidup kita menjadi tuan yang baru kita, yaitu Kristus. Identitas kita ada di dalam Kristus. Minggu lalu kita sudah bahas di tempat ini. Rasul Paulus pernah mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lalu dia melanjutkan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Paulus menemukan bahwa keuntungan yang sejati itu bukan ditemukan pada waktu dia memiliki banyak keunggulan. Menemukan keuntungan yang sejati bukan pada waktu dia punya banyak harta, tapi dia menemukan keuntungan sejati pada waktu dia memiliki Kristus. Semua yang kita kejar itu akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Tapi ada satu yang tidak pernah ditinggalkan, yaitu Kristus. Semua yang kita kejar kita akan tinggalkan, tapi Kristus itu tidak. Kristus itu akan menjadi milik kita selama-lamanya. Itu yang ketiga. Nah ini tiga, apa ini namanya ya, karakter ya, harta yang membahayakan. Disimpan tapi juga kita tidak menikmatinya. Diwariskan tapi juga bisa habis. Kita kejar, itu pun juga tidak kita bawa. Lalu dalam ayat 16, Kohelet ini memberikan satu konsekuensi. Ketika seseorang itu menaruh hartanya sebagai tuan, atau menaruh hatinya pada harta itu, kekayaan dan uang, maka apa yang terjadi? Ayat yang ke-16. Ketika harta dijadikan sebagai sumber keamanan, ayat 16 saya akan baca ya. Malah sepanjang umurnya ia berada di dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Kalau di dalam terjemahan lain bunyinya begini, juga segala harinya itu dalam kegelapan pada waktu dia makan. Kalau bahasa Indonesia enggak ada kata makan, tapi bahasa aslinya itu ada. Dalam kegelapan ia makan. Dan kejengkelannya itu banyak. Dan kesakitannya dan kemurkaannya. Itu kalau di dalam terjemahan secara literal itu seperti itu. Nah coba kita perhatikan apa yang dimaksud di dalam bagian ini. Konsekuensinya apa? Kohelet itu mengatakan apa? Malah sepanjang umurnya. Perhatikan, segala harinya artinya apa? Ini ada satu frase totalitas, Orang yang menaruh hatinya kepada kekayaan dan harta, orang yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan dan harta, sepanjang harinya, terus-menerus, setiap hari tanpa jeda akan mengalami hal-hal yang tadi disebutkan. Apa itu? Dalam kegelapan, ia makan. Sekali lagi terjemahan asli itu ada kata ia makan. Ini menarik, kenapa? Kok dalam kegelapan ia makan? Ada yang menafsirkan, memahami secara harafiah, itu orang itu makan sendirian, murung, makan itu benar-benar kesepian. Sementara yang lainnya memahaminya begini, hidup di dalam kesuraman batin, gak tenang. Nah, Bapak Ibu, makan itu kan sesuatu hal yang basic ya, mendasar ya. Makan itu kan seharusnya menyenangkan, betul gak sih? Makan itu seharusnya menyenangkan. Apalagi kalau makannya rame-rame, kan seneng, betul kan? Apalagi kalau makan rame-rame terus dibayari lagi, wah tambah seneng gitu. Iya, makan rame-rame dibayari, seneng kan? Nah, Kohelet itu mengambil kata ini, makan yang seharusnya seneng itu dikatakan, itu menjadi sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang suram begitu. Wah, orang yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan itu bisa sampai segitu. Makan aja itu jadi gak tenang. Makan aja menjadi sesuatu yang, aduh, gak enak banget gitu. Lalu di situ dikatakan apa? Kejengkelan, kemarahan yang banyak. Ya frustasi, terus berulang. Lalu apa? Penyakit, kesakitan. Nah, ini adalah satu kata yang sama di ayat 12 dan 15 itu sesuatu yang menyakitkan. Dan ini Bapak Ibu ini bukan satu kebetulan sebetulnya. Kohelet itu menempatkan rasa sakit kembali itu di ayat 16 dan itu sebetulnya ada banyak yang mengatakan itu berkaitan dengan fisik. Jadi bukan hanya mental tapi fisik. Kok bisa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu ditanya suruh menjelaskan apa kaitannya harta kekayaan dengan sakit penyakit secara fisik. Bapak Ibu mau jawab apa? Sebetulnya jawabannya simpel. Beberapa orang yang begitu takut nanti kalau hartanya hilang, hartanya diambil orang atau apapun itu, biasanya kan orang itu apa yang terjadi? Stres. Nanti kalau sudah stres, apa, asam lambung naik, terus apa pikirannya gitu. Nah itu sebetulnya Kohelet itu pengen mengatakan begini, kalau kamu itu menaruh hidupmu pada harta, nanti hartanya itu terus hilang, nanti kamu stres. Di situ dikatakan nanti kamu akan frustasi, itu menyakitkan dan itu benar-benar secara fisik itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Paling tidak, ya itu tadi, asam lambung bisa naik Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Lalu apa? Kemurkaan itu penutupnya begitu. Marah meledak-ledak begitu. Ini memberikan satu kesan klimaksnya itu betul-betul wah emosionalnya itu benar-benar orang-orang yang mengandalkan harta itu kayak gitu loh. Dan Kohelet ngomong apa? Sepanjang hari gitu. Bayangin Bapak Ibu. Itu konsekuensinya. Di dalam poin yang kelima ini saya mengatakan atau penutup konsekuensinya. Menjadikan harta sebagai sumber keamanan hidup. Pada akhirnya itu membuat rentan menderita. Sungguhan. Baik secara mental, emosional, bahkan fisik. Mungkin pada awalnya manusia itu kan mengejar harta dengan alasan sangat masuk akal ya. Ya nanti saya ingin hidup lebih aman. Tapi kemudian Bapak Ibu terjadi satu hal yang ironis. Mungkin karena semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang harus dipikirkan, semakin banyak, semakin besar. Akhirnya mulai bertanya, waduh, ya apa ya mempertahankannya? Waduh, ya apa ini nanti kalau hilang? Waduh, nanti investasiku menghasilkan enggak? Waduh, nanti bisnisku jatuh enggak? Waduh, dipikirkan terus. Yang terjadi apa? Ya itu tadi, secara fisik, itu Kohelet tahu, itu menyakitkan. Kalau hanya hidupnya digantungkan pada kekayaan. Nah Bapak Ibu, disinilah kita bisa melihat ya, akar masalahnya, sekali lagi bukan hartanya. Bukan hartanya. Kohelet tidak mengatakan, oh kalau begitu orang kaya pasti tidak bahagia. Enggak juga. Ada orang kaya yang bisa menikmati, ya kan? Ada orang kaya yang bisa menikmati hidupnya, menikmati apa yang Tuhan titipkan dengan sukacita, ada juga. Ada orang kaya yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera, juga ada. Karena memang Kohelet tidak melarang orang, atau Kohelet tidak sedang mengatakan, oh kalau begitu kaya pasti menderita. Bukan itu. Poinnya sama sekali bukan itu. Poinnya adalah ketika hati manusia diletakkan pada barang yang fana, itu jadi problem dan itu menyedihkan, Bapak Ibu. Nah, di penghujung firman Tuhan ini, saya ingin menyimpulkan ya. Kohelet bukan panggilan untuk membenci uang. Bukan. Bukan panggilan juga untuk menolak bekerja keras. Bukan. Tapi ini adalah panggilan untuk menempatkan harta pada posisi yang benar, Bapak Ibu. Ya. Harta itu adalah alat, dia bukan sebagai tempat yang memberikan jaminan kekal. Tempatkanlah harta pada posisi yang benar, sebagai alat, bukan tuan. Sebagai berkat sementara, bukan jaminan kekal. Milikilah harta secukupnya, tetapi milikilah Kristus sepenuhnya. Milikilah harta secukupnya. Ada yang guyonan begini, iya Pak, saya mengimani itu. Milikilah harta yang secukupnya, paling tidak untuk 7 turunan, Pak. Masuk akal juga ya. Bukan itu maksudnya ya. Tuhan itu mengetahui apa yang kita butuhkan. Tuhan itu mencukupkan. Dia dengan caranya Tuhan mencukupkan. Milikilah harta secukupnya. Tapi yang jauh lebih penting adalah milikilah Kristus sepenuhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami boleh belajar diingatkan kembali di mana hati kami harus ditempatkan, yaitu kepada pengharapan kekal Kristus Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami memiliki segala sesuatu yang ada saat ini. Tuhan sudah memberikan harta, Tuhan sudah memberikan kekayaan, Tuhan sudah memberikan pekerjaan, Tuhan sudah memberikan keluarga, Tuhan sudah memberikan rumah, Tuhan sudah memberikan kehidupan yang layak. Kami bersyukur untuk semuanya itu, dan biarlah Tuhan yang akan terus menolong kami untuk tetap menempatkan hati kami, menggantungkan hati kami, bukan pada sesuatu yang fana, tetapi kepada sesuatu yang kekal, yaitu kepada Engkau saja. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami, biarlah Tuhan yang akan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
3: Di sebuah tempat yang mungkin jauh dari tempat Bapa dan Ibu berada, ada anak-anak yang sedang belajar tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentang cita-cita mereka.
4: Saya ingin menjadi polwan.
5: Saya ingin menjadi pemain bola.
3: Mereka adalah anak-anak Exodus. Mereka memiliki mimpi. Mereka memiliki talenta. Mereka ingin belajar.
4: Saya akan belajar dengan rajin.
3: Dan seperti anak-anak lainnya, mereka membutuhkan orang-orang yang bersedia berjalan bersama mereka. Bukan untuk menggantikan orang tua mereka, tetapi untuk menjadi bagian dari perjalanan mereka.
6: Dan hari ini, kami ingin mengucapkan
7: terima kasih karena Bapak dan Ibu tersedia menjadi orang tua kami.
3: Terima kasih karena telah membuka hati untuk menjadi orang tua asuh bagi sebagian anak-anak di sekolah Exodus mulai bulan ini. Dukungan Bapak dan Ibu akan menjadi bagian dari perjalanan mereka melalui program orang tua asuh ini. Bapak dan Ibu akan membantu memenuhi kebutuhan buku dan mendukung perbaikan gizi anak-anak.
8: Terima kasih sudah menjadi orang tua asuh saya.
3: Perjalanan ini baru akan dimulai. Bapak dan Ibu telah memilih untuk berjalan bersama mereka.
9: Atas nama anak-anak dan Sekolah Kristen Exodus, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk menjadi orang tua asuh bagi siswa dan siswi kami. Keputusan yang Bapak dan Ibu ambil mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi anak-anak ini adalah sebuah keputusan yang penting dalam perjalanan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu sekalian, dan semoga kita semua dapat bersama-sama bergandeng tangan melihat pertumbuhan anak-anak dalam mencapai cita-cita mereka.

0: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom keluarga Reform Exodus.
1: Nah Bapak Ibu, ada hal yang ingin saya tegaskan pada sore hari ini. Saya mewakili guru, para murid, dan dari Yayasan Exodus mengucapkan terima kasih karena 49 anak yang kemarin diumumkan mereka adalah anak-anak ajaran tahun ajaran baru sudah mendapatkan orang tua asuh Bapak Ibu ya. Jadi 49 anak ini sudah mendapatkan orang tua asuh. Jadi kita bersyukur jemaat REC Tuhan beri hati untuk gercep ya. Mereka langsung menghubungi Ibu Venisa dan semuanya sudah mendapatkan orang tua asuh ya. Puji Tuhan, terima kasih. Tetapi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu masih tertarik atau Bapak Ibu ingin kelanjutan seperti apa dengan orang tua asuh, dengan anak-anak yang sudah ada ini, Bapak Ibu juga tetap diberi ruang dan kesempatan. Jika mau bisa menghubungi Ibu Venisa atau bisa menghubungi saya, nanti kita akan bicarakan pelayanan yang ada di sana ini ya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu masih berkaitan dengan misi Bapak Ibu, di bawah itu ada celengan, ya betul ya namanya celengan. Ada satu program, satu rumah, satu celengan, satu tahun untuk misi. Selama bulan September 2026 sampai nanti bulan Agustus, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyisihkan sedikit berkat Bapak Ibu, dimasukkan ke dalam celengan itu, dan nanti pada tahun 2027, bulan Agustus itu dikembalikan ke gereja dan kita kumpulkan dan itu akan kita berikan untuk pelayanan misi. Jadi celengan itu Bapak Ibu diperuntukkan untuk misi, satu keluarga satu celengan. Tapi kalau mau ngambil lebih dari satu juga boleh, asal itu diisi dan diserahkan kembali. Jangan, oh celengannya bagus untuk anak saya, gitu bukan ya, itu untuk misi ya. Silakan Bapak Ibu bisa ambil yang belum ya, rekan-rekan yang belum di bawah masih tersedia, nanti bisa ambil satu dan silakan bisa dimasukkan di situ begitu ya. Lalu untuk EXO Youth Sabtu yang akan datang di tempat ini seperti biasanya saya mengundang para pemuda bisa join dengan komunitas yang solid membangun di tempat ini setiap Sabtu pukul 6 sore ya. Lalu yang berikutnya, pelayanan pastoral yang kita kerjakan, kami mengumumkan bahwa gereja akan memberkati saudara Michael dan saudari James hari Sabtu yang akan datang, yang akan diberkati oleh Pendeta Yakub. Dan jikalau ada masukan, keberatan dengan rencana ini boleh menghubungi gereja. Jikalau tidak ada, kami akan melanjutkan atau kita akan melanjutkan acara pemberkatan ini. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan sebelum kita berdoa bersama-sama. Saya

Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasamu. Biarlah Tuhan yang akan menerima, Tuhan dimuliakan melalui persembahan ini. Engkau memberkati tangan-tangan yang mengerjakan, mengelola, biarlah setiap rupiah untuk Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anakmu yang sudah mengumpulkan, Tuhan, Engkau yang akan memelihara mereka. Kami percaya, Tuhan, dengan kasih-Nya yang melimpah, yang mengetahui setiap hal yang kami butuhkan, akan mencukupkan setiap hal yang kami perlukan. Tuhan, biarlah hati kami terus bersandar dan berharap hanya kepada Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkannya Tuhan, persembahan ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

kasih dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal yang akan memberkati di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan engkau damai, sejahtera dan sukacita. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hatimu yang akan menuntunmu sepanjang hari, memberi engkau kekuatan, hikmat, bahkan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dilimpahkan bagimu, dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Kornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkan

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Nah, hari ini kita akan membahas the gospel of time. Mungkin sudah bilang gospel kan gospel of Jesus Christ. Kenapa kok kita bicara tentang the gospel of time? Nah, kita akan buka bersama-sama di Pengkhotbah 3, dan Pengkhotbah 3 ini ada ayat 15 ayat yang bicara tentang waktu. Nanti saudara akan melihat ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk panen, mencabut tanaman. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata waktu itu ada teologinya, saudara. Nah, kalau saudara nggak tahu tentang teologi waktu, maka jangan-jangan saudara menggunakan waktu-waktu saudara tidak dengan bijaksana. Malah saudara menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita semua. Maka nas kita hari ini Pengkhotbah 3 ayat 1-15, kita akan membacanya bergantian. Saya akan membacakan yang putih, kita akan bersama-sama membaca bagian yang biru, kita akan membacanya bergantian. Oke, kita akan baca sama-sama Pengkhotbah 3 ayat 1. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat semua pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, kita terus terang adalah society yang sangat peduli akan waktu. Mungkin kalau saudara sekarang tidak sadari, sebenarnya di dalam tubuh saudara saat ini pasti ada jam tangan, saudara punya HP, saudara pasti ada waktu. Bahkan pertanyaan yang sering kali ada di antara orang-orang adalah, sekarang jam berapa? Surabaya ngomong jam piro saiki, ya saudara ya. Sering kali kita nanya, tapi apakah kita bisa mengontrol waktu? Tidak ada yang bisa mengontrol waktu. Bahkan ada pepatah yang sangat terkenal, manusia berusaha mengontrol waktu bilang adalah waktu adalah uang, gitu ya saudara ya. Nah, mungkin bahkan khotbah hari ini Anda akan terus memeriksa jam tangan, kapan pastor selesai khotbah karena saya agak lapar, gitu saudara ya. Mungkin saudara berpikir, ini kok pendeta enggak selesai-selesai khotbahnya ya. Semoga nanti kita akan enggak sampai seperti itu karena ini khotbah cukup menarik, gitu ya saudara ya. Nah, kita adalah orang yang time conscious. Nah, bahkan kalau kita terlalu asik melakukan banyak hal, mungkin saudara nonton film, saudara olahraga, saudara sepedaan, saudara mungkin main badminton, saudara main tenis, saking asiknya saudara bisa bilang lupa waktu. Namun tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mengontrol waktu, menyetop waktu, membeli kembali waktu yang sudah terlewatkan. Karena waktu sebenarnya adalah hal yang paling berharga di dalam hidup kita, karena kita tidak bisa beli balik waktu. Waktu hanya berjalan begitu saja. Tik-tok, tik-tok. Waktu itu ada jamnya, menitnya, detiknya. Dan saat kita membicarakan waktu, kita sudah kehilangan waktu, saudara. Makanya Ayub berkata di Ayub 7, ayat 6-7a, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanyalah hembusan nafas.
Jadi kalau saudara perhatikan, hidup ini begitu cepat. Saudara tidak terasa sekarang sudah September. Seakan-akan baru saja kita ngerayain Natal, sekarang sudah September. Baru saja kita selesai COVID, sekarang COVID sudah berlalu hampir berapa? Setahun lebih. Wow, cepat sekali. Makanya Ayub 9 ayat 25 berkata, ayo sama-sama baca, 1, 2, 3. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat bahagia. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan hanya apakah kita ini tahu waktu atau jam berapa sekarang. Karena percuma kita ini tahu jam berapa jika kita tidak tahu apa yang kita lakukan dengan waktu. Nah, untuk menjelaskan betapa waktu begitu cepat berjalan, saya ada sebuah video, coba tolong dinyalakan videonya untuk memberikan kita bayangan sedikit.

berikan apresiasi untuk multimedia ini. Mereka bikin videonya sendiri ya saudara ya, luar biasa saudara. Coba saudara perhatikan, 77 tahun itu average. Bayangkan saudara, kita cuma punya waktu kira-kira 47 menit. Wow, bagi saudara yang masih umur 20-an, saudara merasa, wah waktuku masih panjang gitu saudara ya. Bagi beberapa dari kita, kita mulai berpikir, berapa lama lagi aku memiliki waktu? Coba saudara pikirkan, dan tadi dilihat bahwa kita itu on the phone 3 jam 15 menit, itu average rata-rata seluruh dunia, orang di dunia ini melalui survei 2023. Artinya 10,5 tahun dari waktu kita. 3 tahun, 7 tahun, ada orang yang 1 jam di kamar mandi. Oh ini kalau ada ibu-ibu mungkin ada yang lebih lama begitu saudara ya, di kamar mandi gitu ya. Ada yang lebih cepat, tetapi average-nya segitu, itu bisa 3 tahun saudara. So imagine that, bahwa waktu begitu cepat. Bagi setiap kita, kalau saudara merasa bahwa, oh waktuku masih panjang, Anda akan satu hari akan melihat bahwa berapa lama lagi waktu hidupku yang masih tersisa. Itulah sebabnya pengkhotbah, kita pengkhotbah menanyakan hal ini. Pengkhotbah adalah buku yang sangat berguna karena buku ini berusaha menghadapkan kepada kita realitas kehidupan. Di luar Taman Eden karena manusia jatuh dalam dosa dan dosa ini juga mempengaruhi konsep waktu. Nah kalau sudah perhatikan di 2 minggu yang pertama, Pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan bahwa Raja Salomo ini mengejar kesenangan, mengejar pembelajaran, mengejar makna dari pekerjaan. Dia punya real estate luar biasa, istananya, kebunnya, dia punya slave itu ribuan, berbagai macam dari berbagai macam negara. Bahkan istrinya 300, selirnya 700 saudara. Dia eksperimen dengan semuanya dan dia bilang semuanya sia-sia. Dia putus asa karena dia coba tidak menemukan kebahagiaan. Dia tambahkan kemewahan demi kemewahan. Akhirnya law of diminishing return. Ya saudara pernah tahu ya. Di dalam ekonomi ada yang law of diminishing return. Law of diminishing return itu kalau saudara habis makan rujak yang pertama itu enak sekali. Habis itu mangkok yang kedua sudah tidak begitu enak. Mangkok yang ketiga blenek. Kok bisa? Itu adalah law of diminishing return. Begitu juga dengan kesenangan-kesenangan dunia. Mau semewah apapun akhirnya setelah beberapa kali semakin mewah, mewahnya sudah tidak ada efeknya apa-apa kepada diri kita. Kenapa? Karena semuanya sia-sia. Itulah sebabnya Raja Salomo merasa keputusasaan. Nah kemudian pasal 3 dia mengubah nadanya. Nada pengkhotbah ini berubah dari keputusasaan menjadi sebuah perenungan yang jauh lebih reflektif. Dan perenungannya apa? Di pasal 3 ayat 1-9, puisi mengenai realita kehidupan tentang waktu. Dan ayat 10-15, penjelasan teologis dari puisi itu. Jadi poin saya ada 3, ya, poin saya ada 3. Yang pertama, mengobservasi kesia-siaan dari waktu, kefanaan waktu, ayat 1-9. Kemudian yang kedua, mekanisme dari waktu yang fana. Ayat 10-15. Kemudian yang ketiga, bagaimana Injil menebus kefanaan waktu. Kita akan masuk dalam poin yang pertama. Mengobservasi kesia-siaan dan kefanaan dari waktu. Yang siap belajar, katakan yes. Yes, oke. Kita akan baca sama-sama ayat 1. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya begini, saudara. Ini poin 1A. Kita tidak memegang kendali atau kontrol atas waktu. Yang pertama, waktu berjalan terus. Kita tidak bisa stop. Yang kedua, musim itu tidak bisa kita stop. Kalau saudara pergi ke musim, ke negara yang ada 4 musim. Tidak bisa ngomong, winter, stop dulu ya. Bijim. Ini tunggu, kita mau masuk, masih banyak nukun konstruksi. Kita tidak bisa musim dingin. Tidak bisa, saudara. Musim dingin datang. Kalau kamu gak siap sama musim dingin, maka apa yang terjadi? Ya kamu mati. Musim berjalan dan kita tidak punya kontrol. Musim hujan, musim panas, makanya kalau sekarang lagi gorong-gorong dibuat untuk apa? Mempersiapkan musim hujan. Karena musim hujan gak bisa diberhentikan. Kemudian yang ketiga, timing. Kapan terjadinya peristiwa hidup? Jadi musim hidup itu terjadi silih berganti tanpa kita undang. Kalaupun kita undang misalnya, kita nikah,
Tapi ada bagian yang lain dari hidup kita yang tidak bisa kita stop. Tiba-tiba baru saja nikah, ada musibah. Ada krisis nasional misalnya, seperti COVID kemarin. Ada yang sakit tiba-tiba. Musim hidup terjadi begitu saja. Gak bisa kita kontrol. Timingnya, kapan terjadinya, tidak bisa kita kendalikan. Makanya biasanya kita bilang kalau banyak kejadian yang tiba-tiba datang bertubi-tubi, kita selalu ngomongin gini, ada aja. Tapi kita gak bisa ngomong apa-apa, kita cuma hanya bisa mengelus dada, bilang ada aja. Nah, kita akan melihat puisinya. Nah, sekali lagi, puisi itu deskriptif. Katakan sama-sama, deskriptif. Deskriptif ya. Katakan deskriptif, deskriptif. Bukan preskriptif, karena begini, nanti ada gini. Ada musim membunuh. Oh, berarti boleh membunuh ya, Pastor ya? Bukan. Terus ada yang musim membenci. Oh ya, tepaan, aku pas benci gitu ya, Saudara ya. Bukan begitu ya. Ini musim membunuh, musim membenci. Ini puisi. Jadi puisi itu deskriptif, bukan preskriptif. Jangan dijadikan instruksi. Nah, kita akan melihat Salomo mengamati 14 pasang hal yang berlawanan seperti pendulum yang mengayum dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Seperti, jadi bayangkan ya, Salomo ini orang sastra tingkat tinggi. Dia bikin seperti seakan-akan ada pendulumnya yang dengan jam itu tik, tok, tik, tok. Jadi pendulum ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ada 14 pasang. 14 kali dia begini. Dan kita lihat, ini semua ditulis untuk menjangkau setiap bidang kehidupan. Keren sekali. Raja Salomo memang seorang yang bijaksana dan seorang yang pintar. Dia bilang begini. Oke, kita lihat, kita telaah sama-sama. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ini bicara tentang alam jasmani. Terus kemudian ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Alam jasmani, ya. Kemudian ayat 3, tentang perang, kekuasaan. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Bahasa asli merobohkan itu merobohkan benteng. Artinya seperti sebuah istana, benteng, itu dia lawan, dia hancurkan, terus kemudian dibangun lagi. Kemudian ayat 4, ada waktu untuk menangis tentang emosi. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari tentang emosi manusia. Kemudian ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ini bicara tentang pertanian, masyarakat agraris. Pelemparan batu, praktek menutup ladang dengan batu untuk mencegah tumbuhnya tanaman. Terus kemudian batu itu dibuat lagi, dikeluarkan. Dan tanahnya digemburkan untuk apa? Supaya dapat ditanami lagi dan ada panen. Terus kemudian ayat 5b, Salomo bicara tentang hubungan manusia. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Kemudian ayat 6, ada waktu untuk mencari. Ini bicara tentang bisnis, perusahaan, berdagang, kepemilikan. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ya, cut losses. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Apa maksudnya? Ini bicara tentang gagasan berkabung. Karena pada waktu itu kalau bangsa Israel, orang Yahudi berkabung, dia sobek bajunya. Tapi setelah berkabung, dia akan mulai menjahit lagi bajunya untuk melakukan perayaan-perayaan lagi. Terus ada waktu untuk berdiam diri. Kalau berkabung dia enggak ngomong, tapi bicara lagi. Jadi dia mulai bisa bahagia lagi. Terus ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Bicara tentang kasih sayang. Terus ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Waktu untuk peperangan dan waktu yang damai. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Kita melihat ada 14 tik-tok-tik-tok. Positif, negatif. Positif, negatif. Positif, negatif. Artinya begini, setiap peristiwa sudah ditentukan. Namun kita tidak bisa pilih kapan. Jadi dengan cara yang sangat terampil namun halus, Salomo menyelidiki setiap bidang pengalaman hidup manusia. Dia mengkaji setiap kontur kehidupan dan pesannya sama. Setiap peristiwa itu sudah ditentukan. Kita gak bisa milih kapan. Artinya bagi kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar saat ini, semua manusia akan ada saat-saatnya kamu akan berkabung dan sedih. Kamu kehilangan seseorang. Kamu sakit. Kamu akan mengalami hal-hal yang gak enak.
Dan kapan itu terjadi, bukan keputusanmu. Itu terjadi kapan saja. Betul gak, saudara? Itu sesuatu yang kita tidak bisa undang. Dan kita tidak bisa tolak. Akan ada saat-saatnya bahagia juga dalam hidup kita. Namun kebahagiaan itu pun juga kita tidak bisa tetapkan. Tiba-tiba kamu bisa mengalami kebahagiaan. Akan ada saat-saat kesedihan. Namun Anda tidak bisa memilih kapan itu. Pada akhirnya bahkan akan ada kematian yang akan menjemput kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Makanya waktu tidak bisa kita kontrol. Season, musim tidak bisa kita kontrol. Timingnya juga kita tidak bisa kontrol. Saudara, makanya kalau kita melihat hidup kita, pernikahan, kelahiran, kelulusan, moment, milestone, punya anak, punya cucu, saudara punya mantu, punya menantu, ya saudara, jadi menantu, itu adalah sesuatu yang indah. Saya masih ingat, fresh sekali waktu saya menikah dengan istri saya masih ingat kayaknya fresh. Ini sekarang tiba-tiba sudah gak kerasa, tiba-tiba udah 22 tahun kita menikah. Dan tahun ini jalan 23. Saya masih ingat waktu istri saya melahirkan anak saya yang pertama, dia harus bed rest karena waktu kehamilan istri saya mengalami placenta previa. Dimana ada separation di placentanya, jadi dia pendarahan harus... Kita hampir kehilangan anak kita yang pertama, makanya kita namakan dia Jonathan, gift of grace, ya gift of God. Terima kasih Tuhan, waktu saya masih ingat waktu dia harus habis lahir, saya gak sempat itu potong tali pusarnya, karena yang motong dokternya, karena dicek benar-benar apakah dia ini oke atau tidak, dan semuanya oke, saya gendong pertama kali, saya bilang, you are the gift of God. Sekarang anaknya udah umur 21, tingginya 187, cepat sekali, tapi saya masih ingat, fresh. Kok cepat sekali ya? Perubahan begitu cepat. Dan hidup kita seakan-akan gak terasa. Kami pindah sekeluarga ke Indonesia, kami menghadapi begitu banyak tantangan. Dan sekarang tidak terasa sudah 9 tahun saya menggembalakan gereja. Dan ini tahun depan akan menjadi tahun yang ke-10. Tapi pada saat yang sama, ini semua juga ada banyak musibah, ada kejahatan, ada penyakit, ada penderitaan, ada kematian. Saya juga masih ingat waktu 3 minggu sebelum saya pulang ke Indonesia, sudah semuanya sudah dijual, kita mau pulang, dan tiba-tiba saya dapat telepon kalau papa saya tiba-tiba meninggal. Dipanggil Tuhan, padahal saya pertamanya mau melayani bersama dengan dia. He's the reason why I come home, untuk melayani bersama-sama, dan tiba-tiba kesempatan itu tidak ada. Saya masih ingat tiba-tiba saya mendapatkan berita bahwa di matanya anak saya yang perempuan ada benjolan, dan waktu itu kita bawa ke dokter dan kita harus operasi. Saya harus kirimkan anak saya ke ruang operasi full bius total, masih umur 2,5 tahun apa 3 tahun, saya masih ingat, kecil gitu, anaknya nangis. Saya itu gak bisa ditolak, dan puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Tapi pada waktu itu saya tidak bisa menolak itu semua. Itu tidak diundang dan kita tidak bisa menolak. Ini semua terjadi. Itulah sebabnya ayat 9, pertanyaan Salomo bilang apa? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ini adalah pertanyaan. Untungnya apa kita kerja keras susah payah ini? Makanya ini adalah ulangan dari pertanyaan dia di Pasal 1 ayat 3, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Cuannya apa? Karena cuan sebentar, cuannya hilang. Untungnya apa? Kita kaya sebentar, habis itu yang menikmati anak-anak kita. Untungnya apa? Kita bahagia sebentar, terus habis itu kebahagiaan kita berhenti. Alistair Begg, seorang teolog reform, menulis dalam bukunya The Eternity in Mind, dia bilang begini, puisi Raja Salomo mengungkapkan betapa absurdnya kehidupan karena setiap aktivitas saling meniadakan. Ada 14 plus, ada 14 minus, dan 14 plus ditambah 14 minus jumlahnya sama dengan 0, yang artinya adalah kesia-siaan. Wow. Dikatakan setiap kelahiran ber-

akhir dengan kematian. Setiap tanaman yang ditanam akan dicabut, setiap bangunan akhirnya roboh atau ditinggalkan. Setiap perayaan digantikan dengan pemakaman. Dan setiap perdamaian akhirnya digantikan oleh perang lainnya. Tidak ada keuntungan apapun. Kesimpulan Salomo, apa cuannya dari semua ini? Kalau kamu bahagia, kebahagiaanmu akan berakhir. Kalaupun kamu merayakan sesuatu, perayaanmu akan digantikan dengan kedukaan atau perkabungan. Apa untungnya? Karena akhirnya kita semua yang merayakan sesuatu, orang akan berkabung akan pemakaman kita juga. Dan bahkan setelah 2-3 generasi, namamu bahkan lupa, dilupakan. Makanya 2 minggu lalu saya sampai tanya kan, ada berapa dari kita yang masih ingat namanya engkongnya kongco kita? Ingat gak? Lahirnya tahun berapa? Umurnya berapa? Banyak dari kita lupa. Ini adalah kenyataan hidup. Sudah depresi, saudara? Dan ini adalah yang Salomo renungkan dan dia depresi. Aduh, dia ngelihat gak ada keuntungannya. Nah, kemudian disinilah dia memberikan penjelasan. Mekanisme dari waktu yang fana. Disinilah Raja Salomo memberikan penjelasan mengenai teologi waktu. Karena melalui semua ini Salomo menyimpulkan. Begini saudara ya, kalau orang mujur itu bukan rezeki anak soleh. Aku dapat mujur, rezeki anak soleh. No. Karena anak soleh pun bisa kena tragedi. Dan orang jahat pun bisa mendapatkan kemujuran. Tragedi tidak bisa ditolak meskipun kamu anak soleh. Kamu tetap bisa kena tragedi. Kemujuran juga tidak bisa diundang karena kesolehan. Karena kalau begitu, kita semua jadi orang soleh supaya dapat berkat. Itu yang dikhotbahkan di banyak mimbar gereja. Tetapi itu teologi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Betul atau tidak? Karena akhirnya semua berkat akan berhenti. Dan kalau kamu cuma kejar berkat, itu semua sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Raja Salomo. Dan lihat ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia itu melelahkan dirinya. Apa yang dimaksudkan oleh Raja Salomo? Raja Salomo merujuk pada kitab Kejadian. Di mana di awal, di Taman Eden, itu semua pekerjaan, aktivitas manusia, waktu bahkan, itu tidak membuat manusia frustrasi. Manusia bahagia, manusia senang, manusia benar-benar menikmati. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengutuk ciptaan karena pemberontakan Adam. Sekarang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ada di bawah kutuk dosa. Sehingga hidup kita jadi fana, hidup kita jadi beban yang sia-sia. Termasuk waktu, segala sesuatunya rusak. Tapi puji Tuhan, Raja Salomo mulai membawa Tuhan di dalam kitab pengkhotbah. Karena sebelumnya dia tidak terlalu membawa Tuhan. Kalau saudara masih ingat di minggu yang pertama saya langsung lompat di pasal ke-12 untuk ada Tuhan di sana. Nah dia membawa Tuhan di pasal yang ketiga. Dia bilang begini, ayat 11 yang biru kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia membuat apa segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara lihat ia di sana adalah huruf besar. Wow, boom. Ini adalah moment, statement mengenai kedaulatan Allah. Dikatakan indah pada waktunya. Bahasa indah itu bicara tentang beautiful, appropriate, tepat atau sempurna. Jadi artinya begini, dengarkan sudah, perhatikan ini. Raja Salomo mengatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita telah ditetapkan secara tepat dan sempurna oleh Tuhan. Artinya, 2B, Tuhan tetap memegang kendali secara sempurna. Tidak pernah buat kesalahan. Hanya karena kita tidak mengerti alasan sesuatu terjadi, bukan berarti tidak ada alasan yang baik dan sempurna di balik semua yang terjadi dalam hikmat kedaulatan Allah. Mungkin saudara bilang gini, Pak Pendeta, tapi kan saya berhak tahu toh, saya berhak tahu untuk penjelasan-penjelasan hal yang gak enak terjadi nih loh. Katanya Tuhan berdaulat, ya tapi saya pengen tahu dong alasannya kenapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita gitu. Boleh, benar, tapi saya kasih contoh ya, Saudara punya bayi, masih umur 1-2 bulan. Bayi itu divaksinasi enggak?

apa namanya dengan rela memberikan sang bayi kepada seorang yang berjubah putih. Tangannya dingin, pakai sarung tangan. Kok anyap-anyap ya? Terus dibukai bajunya. Loh kok jadi dingin? Biasanya kan aku didekap sama mamaku. Tiba-tiba ada kapas dengan alkohol nyentuh sininya. Apa iki adem? Oh ya itu kalau bayinya Surabaya ya saudara, tapi belum bisa ngomong ya kan. Apa iki adem? Ini saya saja ya. Apa ini kok dingin? Terus tiba-tiba gak lama kemudian apa yang terjadi? Cus, ada jarum. Dan gak cuma satu. Disuntik 2-3 kali. Cus, cus, cus. Apa yang terjadi? Ada kejahatan terjadi, penderitaan terjadi. Loh, saya mau tanya, orang tuanya rela gak memberikan ini kepada untuk supaya terjadi sama anaknya? Rela gak? Rela. Anaknya berhak tahu gak? Berhak. Tapi ngerti gak? Gak ngerti. Orang tuanya ngerti gak? Ngerti. Tetapi kenapa? Apa yang terjadi? Orang tuanya mengizinkan sesuatu yang buruk, penderitaan, kesakitan terjadi kepada sang anak untuk kebaikan yang lebih besar. Mungkin saudara belum tahu sekarang. Mungkin saudara gak tahu. Tetapi meskipun kita melihat kekacauan, meskipun kita melihat tragedi, meskipun kita mengalami kesakitan karena dosa kita, namun Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas seluruh jagat raya dan Dia tidak kehilangan kendali atas waktu. Mungkin saudara belum bisa melihat kebenaran ini, tetapi satu hari Anda akan berdiri di kekekalan. Saudara akan lihat ke belakang tentang segala hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat, ya ampun sekarang aku ngerti maksudnya. Aku ngerti sekarang kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara, baru saja saya ketemu dengan seseorang jemaat yang sudah pindah ke luar negeri beberapa tahun. Sudah lama tidak kontak. Kemudian saya kontak dia, ternyata ada istrinya sakit parah. Dan kemudian tiba-tiba bertubi-tubi keluarga istrinya sakit. Maka gak lama kemudian keluarga istrinya juga mengalami kedukaan. Orang yang sakit dari keluarga istrinya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Istrinya sakit, keluarganya sakit parah, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Akhirnya harus pulang ke Indonesia. Begitu pulang Indonesia gak sampai seminggu, papanya sih, teman saya ini, dipanggil Tuhan juga. Lagi ada di Indonesia. Semua orang bilang, kok bertubi-tubi toh? Kok bertubi-tubi? Saya dengan prihatin, saya datang, saya ngobrol. Belum ngomong apa-apa, dia ngomong gini. Pastor, saya mengucap syukur. Wih, kaget. Tuhan itu baik. Wih, tambah kaget kedua kali. Saya lihat, luar biasa ini. Tuhan atur semuanya. Sehingga ini semua terjadi pada saat yang bersamaan. Tuhan ingin supaya saya ini bisa dekat dengan keluarga semua. Dan ini kayaknya nungguin saya pulang, semuanya terjadi. Orang lihatnya bertubi-tubi, tapi saya tahu Tuhan atur waktunya. Sehingga semua ini, semuanya adalah kebaikannya Tuhan. Wah. Coba saudara lihat. Orang yang melihat ada Tuhan di dalam bingkai kehidupannya, tiba-tiba dia tidak lihat ini tragedi. Justru malah melihat bahwa Tuhan memegang kendali secara sempurna dan tidak pernah membuat kesalahan. Yang setuju katakan amin. Jadi saat ini kalau saudara sedang mengalami masalah dalam hidup saudara, saudara sedang mengalami dalam hidupmu, saudara mengalami tragedi, seakan-akan kok ada yang gak enak terjadi, jangan marah dulu. Bersyukurlah bahwa itu diizinkan Tuhan, karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kedaulatannya, hikmatnya jauh lebih tinggi dari hikmatmu. Jalannya jauh lebih tinggi dari jalanmu. Saya pun juga melihat. Kalau saya melihat ke belakang, saya melihat setiap milestone dalam hidup anak-anak kita. Setiap decision-decision. Ada tragedi sekalipun. Kalau saya lihat ke belakang, semuanya waktunya pas. Sesuai dengan waktu Tuhan. Kemudian selanjutnya. Dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan, baca yang ungu, 1, 2, 3, Ia memberikan kekekalan, ayo semuanya baca, dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ada yang menarik di sini, karena begini, Ia

memberi kekekalan dalam hati manusia. Saudara tahu, saudara, ada sesuatu yang berbeda antara manusia dengan binatang. Ada sesuatu yang berbeda dengan makhluk lain. Ada dambaan-dambaan dan hasrat yang ada di dalam manusia yang tidak dimiliki oleh anjing. Kalau ada musibah, kalau ada ketidakadilan, kalau ada pembunuhan, kalau ada pemerkosaan, kalau ada penindasan hak asasi, manusia marah. Kenapa? Dia itu seakan-akan idealnya kan gak begitu. Kita tuh harus menghargai satu sama lain. Loh kok bisa? Itu dari mana? Karena gak ada tuh anjing itu punya serikat buruh anjing. Gak ada, saudara. Gak ada itu pengadilan untuk pengadilan tikus. Gak ada, saudara. Itu hukum rimba, semuanya bisa terjadi. Yang kuat menindas yang lemah itu biasa. Tetapi kalau manusia gak bisa, kenapa? Karena di dalam diri kita ada sebuah kekekalan. Kita juga marah kalau ada orang yang kita sakiti sakit kanker. Atau sakit waktu orang yang kita cintai meninggal. Kenapa? Ada dambaan hasrat di dalam hati kita yang terdalam. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita memiliki suatu dambaan seperti Tuhan. Maksudnya apa? Sidney Gridanus bilang begini. Tuhan telah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Ini seorang teolog mengenai kitab Eklesiastis, pengkhotbah. Kekekalan di sini dikontraskan dengan waktu yang digunakan sebanyak 29 kali. Ada waktu, waktu, waktu, waktu ya. Kita tahu bahwa kehidupan di bawah matahari bukanlah segalanya. Oleh karena itu sangatlah tidak masuk akal untuk hidup hanya untuk kehidupan ini saja. Ada keinginan untuk manusia hidup selamanya. Kekekalan. Ada keinginan yang lebih dari sekedar hidup di bawah matahari. Ada pengetahuan di dalam kita tentang keabadian di luar sana setelah kehidupan ini. Makanya orang selalu takut di luar Kristus. Orang takut mati. Kenapa? Dia gak tahu apa yang akan terjadi setelah meninggal. Tapi di dalam Kristus, waktu kita meninggal, Rasul Paulus berkata, "Hai kematian, di mana sengatmu?" Sengatnya mana? Karena kalau kematian terjadi bagi orang yang ada di dalam Kristus, itu membuka sebuah pintu pada keabadian. Yang setuju katakan amin. Jadi gak perlu takut, saudara. Ini kenapa kok bisa ada itu? Karena manusia ada kekekalan dalam hidup. C.S. Lewis bilang begini, dia ngomong nostalgia kosmis. Biar keren dikit ya, belajar dikit. Gak apa-apa ya pagi-pagi belajar teologi. Nostalgia kosmis. Coba katakan sama-sama. Nostalgia kosmis. Apa itu? Nah, C.S. Lewis bilang gini. Banyakan orang jika mereka benar-benar memperhatikan ke dalam hati mereka sendiri akan tahu. Mereka sebenarnya menginginkan dan mendambakan sesuatu yang tidak dapat dimiliki di dunia ini. Kita hidup di dalam nostalgia kosmis. Yang adalah kerinduan di dalam hati kita untuk bersatu kembali dengan sesuatu di alam semesta. Di mana kita sekarang merasa terputus dengannya. Seperti berada di dalam pintu yang selalu kita lihat dari luar. Ini bukanlah sekedar fantasi gila, tapi kondisi paling akurat dari situasi jiwa kita yang sebenarnya. Itulah sebabnya kita selalu cari makna. Itulah sebabnya kita selalu cari gimana caranya untuk menemukan meaning of life. Kenapa? Karena ada sesuatu yang terputus. Kita terputus dari mana? Tuhan. Kita selalu cari cinta, kita selalu cari makna, kita selalu cari kesenangan. Itu semua hanya kita dapatkan di mana? Di Tuhan. Tapi karena dosa terputus, kita tuh ingat-ingat zamannya Adam di dalam hati kita. Tapi kita gak bisa menjelaskan apa itu. Makanya, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala ceripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Salomo menyimpulkan bahwa kalau gak ada Tuhan, semua itu sia-sia. Gak ada yang lebih baik daripada. Karena sebenarnya ada yang lebih baik. Tapi kalau misalnya gak ada Tuhan, ya cuma hidup suka-suka, senang-senang, habis itu mati. Kasihan. Dia bilang gitu. Tetapi kalau kita bisa menikmati, kita harus ingat itu semua karena Tuhan. Terus kemudian dia ngomong begini. Ayat 14. Saya akan bacakan dan kemudian yang biru kita baca sama-sama. Aku tahu
bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Ayo baca ayat yang biru itu. 1, 2, 3. Allah berbuat demikian supaya apa? Manusia takut akan dia. Jadi ternyata frustrasinya dia, frustrasinya saudara tadi loh setelah mengerti itu semua. Ternyata ada tujuannya. Tuhan memiliki tujuan khusus atas kesia-siaan dan kefanaan ini. Bahkan semua kekosongan yang kita rasakan itu, hal itu bertujuan untuk membuat kita mencari Tuhan. Inilah kunci utama pengkhotbah. Justru Tuhan itu ingin supaya kita sadar. Kalau saudara sekarang frustrasi, saudara merasa sia-sia, itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan menggunakan semua tension, kefanaan, kefrustrasian, kekosongan, serta semua beban kehidupan untuk membawa kita kepadanya. Justru itu adalah tanda kebaikan Tuhan. Tuhan tahu tidak ada kebahagiaan di dunia ini selain di dalam Tuhan. Dan Tuhan justru ingin kita mengenal dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini jawabannya. Nah, kita akan masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana Injil menebus kefanaan waktu, redeeming the time. Saudara, saya perlu jelaskan sebelum masuk poin yang ketiga adalah ini. Dari sudut pandang sejarah penebusan Allah, Salomo hikmatnya terbatas. Dia penulis 1000 tahun sebelum Yesus. Jadi dia hanya melihat bayangan, dia gak tahu bagaimana. Makanya Raja Salomo cuma bilang, semuanya sia-sia dan fana jika tanpa Tuhan. Namun karena Tuhan berdaulat, maka semua tidak sia-sia jika kita melihat kehidupan dari lensa takut akan Tuhan dan segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Nah, bagaimana bagi saudara dan saya yang sekarang hidup di tahun 2023, melihat bahwa waktumu, waktu saya, waktu kita semua itu tidak sia-sia. Nah, saya kasih sedikit pelajaran bahasa Yunani ya, saudara. Waktu itu di dalam bahasa Yunani itu ada 3. Saudara bilang, pastor hidup sudah susah, kenapa dikasih Yunani pagi-pagi ya saudara ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Biar saudara itu gak kalah. Kalau apa namanya agama sepupu kita, wah bisa bahasa macam-macam, bahasa Arab lah bahasa ini. Masa saudara gak tahu bahasa Alkitab, bahasa Yunani? Harus tahu sedikit dong. Amin saudara. Ya. Jadi kalau bahasa waktu itu ya menurut Perjanjian Baru itu ada 3. Yang pertama hora, katakan sama-sama hora. Hora, yang kedua krono, katakan sama-sama krono. Dan yang ketiga adalah kairos, katakan sama-sama kairos. Nah yang 2, hora sama krono, ini adalah sia-sia. Hora itu adalah akar kata dari hour, jam, ukuran waktu. Jadi kalau sekarang ini jam 12 kurang 13 menit. Nah ya masih lama, masih ada 13 menit, tenang saja ya saudara ya. Itu ukuran waktu ya. Krono itu adalah kronologi. Jadi kan tadi pagi saudara mandi, bangun tidur, mandi, sarapan, pakai baju, naik kendaraan, parkir, saudara masuk ke gereja. Itu kronologinya. Nah kairos ini adalah sesuatu yang di luar hora dan krono. Kata ini dipakai dalam konteks kesempatan, ketepatan peluang. Ini waktunya Tuhan. Jadi iblis ingin mencuri waktu kita supaya saudara sama saya cuman hanya hidup di dalam ora dan hora dan krono. Nah, kita makan-makan, ngopi-ngopi, kerja, golek duit, habis itu dapat duit, kita belikan apa ya? Kita belikan happy sebentar ya. Ada orang yang bilang, "Oh, saya punya Ferrari. Ferrari itu cuma bikin saya happy seminggu." Akhirnya apa yang terjadi? Dia beli Ferrari 5. Ya lumayanlah happy-nya 5 minggu gitu Saudara ya. Oh, dia belikan apa? Jam ini. Oh, dia belikan TV ini. Oh ya, bikin dia happy berapa? Sebulan. Habis itu apa lagi? Akhirnya semuanya sia-sia, ya kan? Yaitu ora sama krono. Tapi kairos, iblis itu ingin supaya kita tidak dapat melihat kairosnya Tuhan. Nah, disinilah kabar baiknya. Tuhan berdaulat atas waktu dan sejarah. Kalau saya melihat ke belakang, saya melihat tangan Tuhan dalam hidup saya. Gak cuman hanya hora dan kronos, tetapi kairos. Di mana Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk sesuai tepat pada waktunya,
Semua kegagalan saya pernah gagal bisnis, itu yang membuat saya kenal Injil. Kalau sekarang saya, istri saya yang bisnis ya, kalau istri saya bisnis dan bisnisnya berhasil, itu juga bukan kebanggaan, itu semua berkat Tuhan. Karena apa? Kairos. Kita lihat kairos, kalau itu ada berkat artinya ini tanggung jawab. Gak boleh sia-sia dikasih berkat. Oh, kita harus pakai semua berkat ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas waktu dan sejarah. Nah, bagaimana Injil terjadi? Kalau saudara perhatikan, ada beberapa kata-kata kairos di ayat-ayat mengenai keselamatan. Salah satunya adalah di Roma 5 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama ya. Habis ini kita akan selesai. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Apa maksudnya? Waktu kita masih lemah, masih berdosa, Kristus mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bukan hora, bukan kronos, tetapi kairos. Jadi begini, hanya karena kita tidak bisa melihat tangannya Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja mempersiapkan kairosnya. Saudara, kalau saudara perhatikan, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru itu yang memisahkan itu, kalau di Alkitab itu cuma dua lembar kosong. Tapi saudara tahu apa yang terjadi di dua lembar kosong itu? 400 tahun Tuhan tidak berbicara sama umat Tuhan. 800 tahun Tuhan tidak pernah menampakkan malaikat sama siapapun kecuali sama Maria, ibu Yesus. 800 tahun tidak ada penampakan malaikat, 400 tahun tidak ada Tuhan bicara. Seakan-akan Tuhan ninggalkan umatnya, diam. Mungkin saudara mengalami hal itu. Saudara doa, kok gak ada jawaban. Saudara datang ke gereja, dengerin khotbah, amin-amin. Tapi kok gak ada terobosan. Saudara datang kepada hamba Tuhan, minta dikonselingin, tapi kok masih tetap aja seakan-akan masalahmu gak selesai-selesai. Hanya karena kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja mempersiapkan kairosnya. Saya kasih sedikit sejarah ya saudara, apa yang terjadi. 336 tahun sebelum Yesus lahir, ada seorang namanya Alexander the Great. Bahasa Indonesianya Iskandar Agung. Namanya megah, 300 tahun. Dia menguasai benua Asia, Afrika, dan Eropa. Dan karena kekuasaannya, dia perang demi perang, dan dia memaksakan sebuah bahasa, dialek internasional. Semua orang harus belajar namanya Koine Greek. Semua orang harus belajar bahasa itu. Sehingga bahasa Yunani menjadi bahasa internasional di zaman sebelum Yesus lahir. Kemudian gak lama kemudian, Yunani ini digulingkan oleh pemerintahan Romawi. Dan saudara tahu pemerintahan Romawi menguasai tiga benua juga. Asia, Afrika, dan Eropa. Dan mereka memiliki hukum yang namanya Pax Romana. Di mana mereka membuat Roman Peace. Semua orang harus tunduk pada hukum kerajaan Romawi. Jadi orang bisa masuk ke daerah satu, ke daerah yang lain, ke negara satu, ke benua yang lain. Tanpa takut dirampok dan dibunuh. Kalau ada dirampok dan dibunuh, mereka bisa lapor sama Romawi. Dan Romawi akan mengejar rampok dan pembunuh itu. Dan mereka akan ditangkap. Dan sehingga apa yang terjadi? Ada keamanan. Kemudian kerajaan Romawi sangat berkuasa di puncak kejayaannya. Mereka membangun yang namanya The Roman Road. Ada jalan yang menuju ke Roma. Makanya saudara sering dengar ya, banyak jalan menuju ke Roma. Kenapa? Memang benar. Semua jalan dibuat dari Afrika, dari Eropa, bahkan alur-alur laut itu semua dibuat supaya apa? Semuanya menuju ke Roma. Dan saudara tahu, Tuhan mempersiapkan semua itu sebelum kelahiran Yesus. Tuhan mempersiapkan bahasanya. Tuhan mempersiapkan keamanannya. Tuhan mempersiapkan infrastrukturnya, jalannya. Maka lahirlah Yesus di Bethlehem. 400 tahun kelihatannya Tuhan tidak menolong Israel. 800 tahun sepertinya Tuhan tidak bekerja.
Tetapi Tuhan selalu bekerja di balik layar. Di Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, kairos, katakan sama-sama kairos. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Ketika manusia bergumul untuk memahami makna yang tepat akan waktu, peristiwa inkarnasi memberi jawaban yang tepat. Tuhan datang. Tuhan masuk kepada kesia-siaan waktu. Allah melalui Kristus datang untuk menebus umat manusia dari kesia-siaan di waktu yang tepat. Karena kalau kita perhatikan inkarnasi Yesus Kristus yang tidak terbatas masuk ke dalam keterbatasan ruang dan waktu. Yang kekal masuk kepada kefanaan dunia. Sang berkat harus menjadi kutuk di kayu salib. Yang immortal harus menjadi mortal. Sang anak Allah ditolak oleh Bapa di salib. Supaya apa? Kita sia-sia, kita hidup sia-sia, kita selalu lihat dari luar karena terputus dari Bapa. Sang anak rela terputus dari Bapa supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima kehidupan, makna kekekalan, keselamatan, pengharapan, berkat anugerah. Kamu gak ngelakuin apa-apa. Kamu gak bisa menghampiri Tuhan. Tuhan yang menghampiri kamu. Kamu orang berdosa, musuh Allah, terputus dari Allah. Selalu melihat dari luar. Ada nostalgia kosmis tetapi kehilangan makna. Kamu dikasih status baru. Supaya kamu jadi anaknya. Itulah sebabnya 1 Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang apa? Sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Dan yang tak bercacat. Tuhan ingin menebus cara hidup saudara yang sia-sia. Bukan pakai emas. Tapi pakai darahnya sendiri. Supaya kamu tidak lagi hidup dengan cara dunia. Kamu gak hidup di dalam kefanaan dan kekekalan lagi. Kamu gak, oh ya kalau yang kekal itu ke gereja. Kalau yang fana itu kerja. No. Sekarang di dalam Kristus, segala sesuatu dalam hidup kita bermakna kekal. Yang setuju katakan amin. Kita tidak lagi terjebak. Kita tidak lagi hidup di dalam fana dan kekal. Penebusan Kristus memberi makna yang mulia. Ada nilai kekekalan bagi waktu kita yang rapuh dan terbatas. Kalau gak ada di dalam Kristus, kita cuma hanya hidup dari penderitaan satu kepada penderitaan lain. Kesenangan satu, kesenangan lain. Gak ada maknanya. Kesenangan itu berhenti. Penderitaan itu akhirnya berakhir dengan kematian. Tapi di dalam Kristus, penebusan Kristus menyadarkan kita bahwa Tuhan pakai waktu yang terbatas untuk tujuan yang kekal. Karena itu, saudara, sadarlah sebenarnya waktu itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadilah pengelola yang baik atas waktu. Sadar bahwa penebusan Kristus sangat berharga. Gunakan waktu untuk tujuan yang kekal. Kalau saudara kerja, berdoalah. Tuhan, pakai pekerjaanku. Tuhan, pakai bisnisku. Bukan untuk membangun kekayaan pribadi. Bukan untuk membangun karir semata. Pakai supaya bisnisku, pekerjaanku, profesiku bisa memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak semua harus jadi pendeta. Tapi melalui profesimu, kamu bisa jadi berkat. Dalam rumah tanggamu, minta pimpinan Roh Kudus. Kalau saudara berelasi, suami, istri, anak-anak, bukan cuma hanya bikin mereka sekolah, supaya dapat cari duit, bukan. Tetapi supaya mereka bisa sadar, hidup mereka juga titipan. Dalam masyarakat, setiap pertemuan dengan sesama,
Biarlah hidup dan perkataan kita dipakai untuk mencerminkan Kristus. Menampilkan Injil dalam pelayanan. Biarlah kita saling merendahkan diri. Saling melayani dengan ketulusan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Amin, saudara. Saudara, tadi kalau saudara masih ingat ada plus minus sama dengan nol itu. Masih ingat enggak? Di dalam kitab pengkhotbah ada 14 plus, 14 minus. Total jumlahnya nol. Dengerin. Dengerin. Saya tutup dengan ini. Di dalam Kristus tidak ada plus dan minus. Karena Roma 8 ayat 28. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kebaikan. Amin. Tidak ada plus minus. Kalau Anda sedang plus, artinya dalam keadaan diberkati. Hei, itu bukan untuk kesenanganmu. Bukan hanya untuk dinikmati. Tetapi gunakanlah itu untuk menjadi berkat. Gunakanlah itu. Pakai lensa kekekalan. Kalau saudara lagi minus, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ingat, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ada kebaikan di balik minusmu itu. Ada kebaikan di balik keadaanmu yang tidak baik-baik saja. Karena selalu ada kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Pertanyaan reflektif. Bagaimana kita menggunakan waktu? Apakah kita hidup seperti orang bijaksana dengan waktu? Ataukah kita bodoh dengan waktu kita? Pakai lensa apa dalam kehidupan? Apakah kita pakai lensa diri sendiri atau lensa Injil? Mari kita sama-sama bertobat. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. 12:02. Tepat waktu, saudara, ya. Oke. Sebelum kita nyanyikan lagu dan kita berdoa, karena Injil, kita paham bahwa identitas kita di dalam Kristus memberikan arti, nilai, dan tujuan yang kekal di dalam setiap aspek kehidupan. Karena Injil, kita tidak terjerumus dalam godaan dunia yang fana. Karena Injil, kita tidak terperangkap dalam dikotomi antara duniawi dan rohani, yang fana dan yang kekal. Semuanya rohani, semuanya plus. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Karena Injil, kita memiliki pengharapan sempurna di dalam Kristus. Bahwa Allah turut bekerja melalui segala sesuatu. Termasuk yang buruk sekalipun. Ya. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, saudara.

Terima kasih karena Engkau Bapa bagi kami, pencipta langit dan bumi, penebus kami, penguasa alam semesta ini, yang mengatur rencana-Mu dan mencapainya secara sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih sejarah ada di dalam tangan-Mu, Engkau menuntun sejak Kau mencipta sampai dunia ini berakhir. Karena di dalam-Mu, Tuhan, kami menjumpai Alfa dan Omega. Kami membuka firman-Mu, membaca dan melihat cara Engkau bekerja dan apa yang Kau kerjakan di atas kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, menyimpan dan dibentuk oleh-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 8. Saya tidak menyampaikan apa tema yang di depan, saudara-saudara, tetapi saya mengganti karena mesti didahului dulu dengan bahasan ini. Roma 8 ayat 19 sampai dengan 21. Roma pasal 8 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyinya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara-saudara, dua minggu lalu kita sudah berbicara bahwa manusia mempunyai dua natur, dua hakikat. Yang pertama, dia dicipta sebagai gambar Allah, sehingga hidupnya merefleksikan karakter Allah, merefleksikan relasi Allah di dalam ketritunggalan, dan merefleksikan pemerintahan Allah atas dunia ini. Saya sudah bicara itu secara lebih rinci dua minggu yang lalu. Natur yang kedua, sekalipun manusia adalah gambar Allah, tetapi pada saat yang sama dia cuma makhluk ciptaan yang diciptakan, dibentuk dari debu tanah, sehingga dia sangat bersifat terbatas, sangat bergantung kepada sebuah lingkungan eksternal, karena dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh tempat tinggal. Untuk itulah Tuhan menciptakan Taman Eden, untuk menunjang sisi debu daripada manusia. Dan itu menjadi penopang, menjadi penyokong agar manusia tanpa halangan mewujudkan, merefleksikan kegambaran Allah yang ada padanya. Karena kalau dia diberi lingkungan hidup yang sukar, kelaparan, miskin, menderita, itu menjadi kesulitan untuk dia mengekspresikan gambar Allah. Karena dia akan berjuang untuk survive daripada melakukan firman Tuhan, melakukan amanat Tuhan bagi kehidupannya. Nah, setelah itu kita berbicara, waktu manusia jatuh di dalam dosa, di mana dia memilih untuk memisahkan dirinya dari Allah, maka apa yang Allah katakan? Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Paulus kemudian meringkas, upah dosa adalah maut. Maka saudara melihat satu dena atau satu diagram yang dua minggu lalu kita perhatikan adalah ketika Allah mencipta manusia, di tengahnya itu adalah dia mengambil satu bahan yaitu debu tanah. Maka kita menggambar Allah debu tanah, setelah itu manusia. Nah, jatuhnya manusia dalam dosa, ketika Allah kemudian memberikan hukuman demi hukuman, berpuncak kepada engkau dari debu dan akan kembali kepada debu. Ini menjadi sebuah perubahan yang radikal dalam hidup manusia. Karena manusia bukan berasal dari debu.
Dia berasal dari Allah dan adalah gambar Allah. Kenapa berubah jadi engkau dari debu? Dan manusia di dalam hidupnya ada rencana Tuhan, di mana dia makin sempurna merefleksikan Allah di dalam hidupnya. Tetapi ini berubah, di mana dikatakan dia akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara, artinya Allah hilang. Dunia ini menjadi dunia yang ditinggalkan Allah. Itu sebabnya gambarannya jadi bukan lagi Allah, debu tanah, kemudian manusia. Tetapi Allah hilang, Allah cuma mengatakan kau debu dan akan kembali kepada debu. Orientasi hidup manusia, saudara-saudara, berubah total. Ketika Allah absen, maka di sana orientasi kita hanya, kalau tadinya ada pencipta, debu ciptaan, kemudian manusia ciptaan, maka orientasi kita dengan Allah hilang, kita hanya berputar-putar di sekitar dunia ciptaan ini. Kita mencari segala sesuatu jaminan kehidupan, mencari kemuliaan, mencari rasa aman, semua kita cari sekitar dunia kita. Yang kedua, kita bisa berpikir ketika dunia ini hanya jadi debu dan manusia, sebuah dunia yang ditinggalkan Allah sebagai akibat manusia meninggalkan Allah, maka kita bisa membayangkan begini. Debu itu adalah sebuah ciptaan yang finit, terbatas. Sementara Allah adalah Allah yang kekal dan pencipta. Ketika Allah yang pencipta dan tidak terbatas ini menjadi Allah yang absen, maka kita hanya berputar-putar di sebuah dunia yang fana. Allah adalah sumber kekekalan. Dunia adalah dunia yang fana. Itu sebabnya ketika kita hanya dikatakan dari debu kembali kepada debu, putaran kita bukan lagi mencari kekekalan, tetapi kita mencari apa yang fana di dunia ini. Kalau Allah adalah sumber kebahagiaan, sumber kebermaknaan, sumber rasa aman, sumber kebaikan, sumber kedamaian, maka ketika Allah disingkirkan sehingga kita cuma punya sebuah hubungan debu dan manusia, kita bisa melihat itu absennya perdamaian, absennya kebaikan, absennya kebahagiaan, absennya rasa aman. Dan inilah gambaran, saudara-saudara, daripada kehidupan kita. Kita akan mencari lagi apa itu kedamaian, mencari lagi rasa aman, mencari lagi kemuliaan, mencari apa yang baik. Tetapi itu tidak kita cari dari Allah, tetapi kita mencarinya dari dunia yang berkisar di ciptaan ini. Itu sebabnya 2 minggu lalu kita menguraikan itu banyak. Manusia akan meminta dari yang bukan Allah seluruh berkat-berkat yang cuma Allah bisa berikan. Berarti di situ kita melihat sebuah keterbalikan sebagai akibat daripada jatuhnya manusia dalam dosa. Keterbalikan itu adalah terjadi begini. Saudara lihat, Allah mencipta manusia, kemudian menjadi Allah yang memerintah agar manusia melakukan kehendaknya, dan manusia kemudian berkuasa. Bahwa alam ciptaan, Taman Eden, diciptakan Allah untuk mensupport, melayani manusia. Sekarang jadi terbalik. Kita mengabdikan hidup kita, kita memberikan hidup kita, kita berorientasi mencari apa yang ada di dalam dunia ciptaan. Kita diatur, saudara, damai, tidak damai, khawatir, tidak khawatir dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Sehingga hidup kita, saudara-saudara, menjadi sebuah hidup yang mengejar sebetulnya apa yang fana. Kita rasa bahwa hidup kita itu bekerja, mengejar apa yang kita anggap berharga, bernilai. Tetapi ketika dikatakan kita cuma debu dari debu dan kembali kepada debu, sebenarnya yang kita kejar, yang kita pikir kalau kita capai itu untuk kebaikan keluarga kita, untuk prestasi kita, untuk kemuliaan kita, kalau dilihat ujungnya bukan, saudara-saudara. Kita punya keluarga untuk satu hari, tidak punya siapa-siapa. Kita mengejar gelar untuk satu hari, tidak punya gelar apapun. Semuanya, saudara-saudara, yang kita punya akan berakhir ketika kita kembali kepada debu.
Itu sebabnya ini menjadi gambaran hidup yang sia-sia. Apa yang kita anggap berharga, kita dedikasikan hidup kita, kita habiskan hidup kita, ternyata itu cuma sebuah perjalanan kembali kepada debu. Nah, akibatnya saudara-saudara, pengkhotbah merumuskan hidup manusia cumalah menjaring angin, sebuah perjalanan kesia-siaan. Dan betul, pengkhotbah maupun Ayub mengatakan akhirnya, aku datang telanjang dan pulang telanjang. Jadi sebenarnya apa yang kita punya itu untuk apa? Apa yang kita raih, yang kita dedikasikan hidup kita itu untuk apa? Karena semua akan berakhir kembali kepada kefanaan. Nah, itu saya sudah bicarakan banyak beberapa 2-3 minggu. Minggu ini coba kita tanya. Kefanaan itu membuat segala sesuatu jadi sementara. Apapun menjadi sementara. Kebahagiaan itu jadi pendek umurnya karena sifat fana. Nah, pertanyaannya jadi begini. Kalau kebahagiaan itu fana, debu kembali pada debu itu sebuah gambaran berapa fananya hidup. Kalau kebahagiaan itu fana, hidup itu fana, kita selalu berkata begitu. Apapun sifatnya cuma sementara. Maka pertanyaan kita begini. Kesengsaraan itu fana? Kematian itu fana atau tidak? Kapankah saudara-saudara kesengsaraan menjadi sesuatu yang unbearable? Kematian menjadi sesuatu yang unbearable? Hidup sia-sia itu menjadi unbearable? Kapan? Kalau semuanya sementara, maka sebetulnya semua itu bearable. Berapapun penderitaan lama, berapapun susahnya penderitaan kita, kalau kita bisa berkata begini, jangan khawatir, itu cuma sementara, pasti ada akhirnya, maka itu jadi bearable. Apapun kan cuma sementara. Mati, apakah itu tidak tertahankan? Keterpisahan dengan orang yang kita kasih, apakah tidak tertahankan? Tertahankan, karena mati juga cuma sementara kok. Kalau begitu nanti hidup lagi kan. Kalau sengsara cuma sementara, berarti nanti senang lagi kita. Walaupun nanti senang pun cuma sementara. Akan kembali berganti. Maka orang berkata hidup itu roda kok, terus berputar, tar di atas, tar di bawah. Gak bisa dihindari. Nah, pertanyaan saya saudara-saudara, kalau hal-hal yang menyenangkan, kehidupan, kebahagiaan, keuntungan, berada di atas, keberhasilan, itu adalah hal-hal yang mesti bersifat sementara. Apakah kesialan berada di bawah, kesakitan, kesengsaraan, kematian, itu juga sementara. Jadi kita bukan hanya berkata hidup itu fana, kita juga boleh berkata mati itu fana kok. Kalau itu cuma sementara, sekali lagi saya katakan itu bearable, saudara-saudara. Karena kita cuma tinggal tunggu sabar, waktunya akan tiba. Kekal atau tidak, hal-hal yang negatif. Kalau hal positif selalu kita bilang, gak ada pesta yang gak ada bubarnya. Gak ada hidup yang tidak akan ada akhirnya. Gak ada kebahagiaan yang akan berlangsung kekal. Kita lihat itu semua fana. Maka Buddhisme mengajarkan jangan pernah mengingini supaya jangan kamu menderita nanti waktu hilang. Atau waktu kamu tidak dapat yang kamu mau. Yuk kita pendekin aja. Kalau hidup itu fana dengan segala yang ada di dalamnya, apakah kematian dan segala yang ada di dalamnya itu fana? Jawabnya fana. Saudara pernah melihat orang hidup mati, tapi tidak pernah lihat orang mati hidup. Jawabnya saudara-saudara, debu kembali kepada debu itu bukan kefanaan, itu sebuah kekekalan. Kenapa begitu?
itu sebabnya kalau debu kembali kepada debu adalah sebuah kekekalan. Itu menjamin, menjadi garanti saudara pasti hidup akan sia-sia. Kenapa kita anggap itu sebuah kepastian yang kekal? Karena debu kembali kepada debu, di mana Allah absen dari dalamnya, itu bukan sebuah hukum alam, melainkan sebuah penetapan Tuhan. Tuhan yang menentukan itu. Saudara, di dalam Roma tadi kita baca, kesia-siaan itu siapa yang menentukan? Di ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada sia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Allah yang telah menaklukkannya. Jadi Allah lah yang menaklukkan kita kepada kesia-siaan. Artinya keterpisahan dari Allah, keterpisahan dari yang kekal. Sampai kapanpun kita tidak akan melihat kematian itu jadi sementara. Karena ini adalah keterpisahan dari si kekal, sumber kekekalan, yaitu Allah sendiri. Karena ketika dikatakan dari debu engkau kembali kepada debu, berarti Allahnya kan hilang. Dosa adalah keterpisahan dengan Allah. Allah disingkirkan dengan kita menolak ketika makan buah baik dan jahat. Kita menganggap diri kita adalah Allah. Itu sebabnya kematian, debu kembali kepada debu itu bukan kesementaraan yang nanti juga berubah kok. Itu adalah sesuatu yang Tuhan tentukan. Maka selama tidak ada pengembalian kepada Allah, itu akan kekal sifatnya. Itu sebabnya saudara membaca di dalam Wahyu, orang-orang yang mati nanti akan mengalami lagi kematian kedua yang disebut sebagai kematian kekal. Jadi hal-hal negatif khusus yang berpuncak kepada kefanaan, karena hidup kita betul-betul fana kembali kepada debu, itu bukan sebuah kesementaraan, saudara-saudara. Pengkhotbah 7 bahkan berkata begini, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang dibengkokkan? Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Pertanyaan yang pertama adalah, perhatikan pekerjaan Allah. Siapa yang dapat meluruskan apa yang dibengkokkan Allah? Artinya kalau dia tidak luruskan, itu menjadi sesuatu yang kekal, permanen. Nah, itu yang menyebabkan saudara-saudara kita melihat bahwa kesia-siaan hidup itu permanen sifatnya. Bukan sebuah kesementaraan yang nanti juga berubah kok. Jadi dengan kata lain, kematian bukanlah sesuatu yang fana. Kematian itu kekal. Karena kematian di sini, debu kembali pada debu, adalah sebuah keterpisahan dari sumber kekekalan, yaitu diri Allah sendiri. Nah, ini adalah akibat yang pertama setelah manusia jatuh dalam dosa, di mana kita dibatasi hidupnya hanya debu kembali pada debu. Orientasi hidup kita adalah kesia-siaan. Kita mencari apapun yang bisa kita kumpulkan di dunia ini. Membangun keluarga, membangun karir, membangun prestasi, mencari rasa aman, mencari rasa hormat, mencari segala sesuatu yang sumbernya hanya bisa Allah berikan, tapi kita cari dari dunia yang fana. Maka hasilnya adalah kesia-siaan yang kekal. Itu akibat yang pertama. Makanya sebetulnya kesia-siaan adalah sesuatu yang sangat unbearable. Yang kedua, saudara-saudara, di dunia yang sudah dibatasi debu kembali kepada debu, di mana Allah disingkirkan, maka yang terbaik, kedamaian, kebaikan, cinta kasih, dan lain sebagainya yang sumbernya dari Allah, itu dicopot dari dunia ini. Dan kita masih cari hal-hal itu, tetapi hanya dari lingkungan ciptaan ini. Dunia mulai dimasuki ketika kekekalan meninggalkan, maka kita masuk kepada kefanaan. Ketika seluruh sumber kebahagiaan dilepas dari dunia ini, maka kita mulai berjuang buat kedamaian yang tidak pernah kita dapatkan.
Itu sebabnya saudara-saudara, di dunia yang sudah jatuh ini sangat sukar untuk kita bisa melihat Allah yang baik. Bagaimanapun saudara melihat Allah ada dan Allah baik, itu selalu nanti tercemar karena kita akan menemukan di dunia ini ternyata selalu ada hal-hal yang jahat. Selalu ada hal-hal yang akan memutus kehidupan yang menyenangkan itu karena datangnya kefanaan. Jadi kalau kita berkata Allah itu baik, Allah itu sempurna di dunia yang jatuh ini, selalu saja kita dapat apa namanya, sebuah keberadaan yang kontradiksi. Di sana saya melihat orang yang disembuhkan dari sakit, tapi di tempat lain saya melihat orang-orang yang sakit dan tidak pernah disembuhkan. Di tempat lain saya melihat kekeringan yang diberi hujan, tetapi di tempat yang lain saya melihat udah gak kering, dikasih banjir. Maka saya menjadi bingung, sebetulnya dunia ini dikuasai oleh Allah yang baik atau tidak ada Allah, atau Allah setengah baik setengah jahat. Nah itu sebabnya saudara-saudara, kita melihat bahwa kita gak mungkin lewat dunia yang jatuh ini bertemu dengan Allah yang sempurna dan baik. Bahkan dalam hidup kita pribadi ada satu hidup yang satu sisi Allah hadir, di satu sisi adalah hidup yang sudah jatuh. Maka hidup kita sendiri juga berganti-ganti, entar baik, entar gak baik, entar untung, entar rugi. Dan yang ketiga, akibat dari debu kembali kepada debu itu membuat manusia berteriak untuk mencari keselamatan. Keselamatan yang kita maksud di sini adalah keinginan kita untuk memperbaiki segala sesuatu yang salah di dunia ini. Kita ingin satu dunia yang tidak ada sakit. Kita ingin satu dunia yang tidak ada kematian. Kita ingin satu dunia yang adil. Kita ingin satu dunia yang penuh dengan kasih. Kita enggak mau ada yang salah di dunia ini. Maka itu sebabnya kita mengusahakan terus menerus untuk memperbaiki hidup kita. Nah, saya kira saudara paling sedikit bisa diringkas tiga usaha manusia untuk memperbaiki dunia yang sebetulnya sudah dikurung dari debu kembali kepada debu. Dan ini pasti gagal karena apa? Karena debu kembali kepada debu itu bukan kesementaraan, melainkan sesuatu yang Allah tentukan. Karena dia adalah Allah yang kita keluarkan dari dunia ciptaan ini. Usaha yang pertama, manusia tidak pernah berhenti berusaha untuk memperbaiki lingkungan hidupnya. Cobalah saudara perhatikan gini. Jadi sepanjang sejarah manusia itu terus move on, terus berusaha maju untuk sesuatu yang undefined, tidak bisa didefinisikan. Kalau saya dari Jakarta ke Sydney, saya bisa mendefinisikan tujuan saya. Saya ingin kemari. Tapi dunia kita sudah terus berusaha maju, terus bergerak, membentuk ulang, terus apa aja dipikirkan untuk capai kemajuan. Sebetulnya kita ingin tiba di satu tempat yang merasa di dunia ini akhirnya aku tiba di satu rumah. Kita terus berusaha maju, tapi kalau ditanya lu mau maju sampai di mana, kita nggak bisa definisikan. Sebetulnya yang kita pingin dunia seperti apa, baru kita rasa akhirnya kita sampai. Kita nggak tahu. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, sebetulnya kita terus-menerus shaping and reshaping our environment. Itu ingin mencipta satu rumah yang mirip kembali dengan Taman Eden. Atau satu surga di mana benar-benar seperti yang Wahyu gambarkan. Gak ada kematian, gak ada air mata, gak ada kejahatan, gak ada kesakitan, gak ada kesengsaraan. Satu dunia yang makmur, hidup tidak mati, kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Kita mau punya tempat tinggal seperti itu. Nah pertanyaannya saudara-saudara, karena manusia terus move on begini untuk satu future yang dia rasa belum tercapai, yang dia ingin selalu melampaui keadaan yang sekarang kita punya. Iya kan?
Kita terus pingin maju. Pingin maju karena apa? Pingin melampaui dunia yang sekarang kita punya. Ah, kapan kita berkata akhirnya kita sampai? Kapan? Kira-kira akan gak? Atau ini akan selalu jadi perjalanan yang gak sampai-sampai? Karena yang kita cari sebetulnya beyond this world. Tetapi di dunia debu, saudara-saudara, dari debu kepada debu kita cari rumah kita yang cuma Allah bisa sediakan. Maka itu menjadi satu usaha yang sia-sia. Agustinus berkatakan begini, hati kami itu terus gelisah sampai kami menjumpai tempat peristirahatannya, yaitu pada diri Allah. Dan inilah dunia kita, selalu menolak bahwa hari ini yang kita capai dengan kemajuan yang luar biasa. Tidak pernah ada zaman semaju seperti yang kita alami hari ini. Tapi kita gak bilang, kita kayaknya udah sampai. Ini loh yang kita mau. Belum, kita masih rasa ini belum, kita belum tiba. Kita mau move on, kita mau maju lagi. Dan kalau dari Alkitab dikatakan, seberapapun kita berusaha maju, rumah yang kita pingin bentuk, pingin capai itu tidak pernah akan kita dapat. Kita selalu rasa dunia kita ini kurang. Saya percaya sebetulnya kalau begitu yang kita usahakan apa sih? Kita mau bangun surga. Yang kedua, setelah kita majukan yang saudara perhatikan hari ini, semua maju, ilmu pengetahuan mengantar dunia kita dengan teknologi membawa kita pada satu dunia yang akan membuat bingung orang yang hidup 20 tahun atau 10 tahun yang lalu. Tapi ternyata gak berhasil. Merubah lingkungan hidup kita saja, seberapapun majunya, kita lihat ternyata tidak membuat kita lebih bahagia, tidak membuat kita jadi gak mati, tidak membuat kita jadi gak sakit. Tetap aja pergumulan-pergumulan manusiawi kita sama. Sebelum kita punya handphone, sebelum kita punya televisi, orang mati, orang sakit, keluarga konflik. Setelah kita punya televisi, kita punya handphone, kita punya kemakmuran, apakah pergumulan manusia berkurang? Enggak berkurang. Maka orang berpikir kayaknya yang ada yang salah. Selain dunia kita enggak pernah sampai kepada rumah walaupun kita terus maju, ada yang kurang dengan memperbaiki lingkungan yang makin baik dengan teknologi. Apa yang kurang? Pendidikan. Orang kayaknya kalau dididik lebih baik, maka kalau dia tahu yang benar, dia akan melakukan yang benar. Saudara-saudara, pikiran seperti ini muncul ketika rasionalisme di abad 18 muncul. Orang itu jadi jahat karena gak ngerti, karena kurang pendidikan. Jadi seperti orang kanibal di tengah-tengah hutan, itu karena dia gak tahu orang itu gak boleh dimakan. Jadi cobalah dididik, kalau dia sudah dididik dan nanti tahu dia tahu kebenaran, maka dengan sendirinya hidupnya jadi benar. Jadi kita bukan hanya perlu satu lingkungan hidup yang terus maju atas bantuan teknologi, tetapi kita juga perlu mendidik manusianya. Maka ada cerita, saudara-saudara, diambillah seorang kanibal dari tengah-tengah hutan Afrika, disekolahin ke sekolah terbaik, SD, SMP, SMA, sampai masuk perguruan tinggi terbaik di Amerika. Sampai dia punya pengetahuan yang lengkap, baik, sempurna, lulus PhD dari Oxford. Oxford di Inggris ya. Dikirim pulang, kembali ke hutan, di mana dia diambil. Bertahun-tahun kemudian salah satu profesor yang mengunjungi dia di tengah-tengah hutan. Dia bilang ditanya sama profesornya, apa kamu masih makan daging orang? Jawabannya,

Dengan cepat dia tinggal tanya paman Google. Tahu banyak. Tetapi saudara lihat, didik anak makin gampang gak sekarang untuk dia benar. Dia makin lihat bapaknya tololnya minta ampun, aku juga gak tahu. Makin sulit dia dibentuk. Maka orang kemudian berkata, kalau begitu perlu dibuat aturan-aturan hidup. Yuk bikin hukum. Dunia yuk kita robah, makin baik, ternyata orang tidak lebih baik. Penderitaan, pergumulan, kesengsaraan tidak berkurang. Kasih pendidikan tidak merubah kita jadi lebih baik. Kalau begitu apa yang dibutuhkan? Kasih aturan-aturan hidup. Apakah kemudian manusia diatur jadi lebih teratur? Kemarin ngobrol dengan teman-teman ketika berkumpul di rumah Ridwan. Saya bercerita dikit bahwa sebetulnya sejarah kita mau dipotong gampang. Jadi tiga potongan besar. Budaya barat. Kalau dulu orang ditanya, ini salah apa benar? Mana aturannya yang benar? Siapa yang nentuin? Orang berkata gini, apa kata Tuhan? Yuk kita tanya. Maka diaculah kitab suci. Itu budaya barat awal-awal. Jadi ketika ribut di rumah, mana aturan yang mesti diikuti? Standar mana yang mesti kita panut di rumah atau di negara? Kita berkata begini, yuk kita tanya apa kata Tuhan. Saudara, setelah ilmu pengetahuan berkembang, maka orang bertanya begini, apa kata ilmu pengetahuan? Apa kata sains? Apa kata rasio kita? Sejak manusia mengandalkan rasio, khususnya sejak abad 18, maka orang berkata begini, gak ada kebenaran yang melampaui rasio manusia. Kalau masuk akal, bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu kebenaran. Kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, enggak masuk otak kita, maka itu tahayul. Maka disitulah saudara kita masuk ke dalam era yang disebut modern. Masih ada salah benar. Mana salah, mana benar? Itu ditanya, mana yang ilmiah, mana yang enggak ilmiah. Nah saat seperti itu, benturan antara agama dengan ilmu pengetahuan sangat keras, karena dua-duanya ingin jadi standar tentang salah benar. Tetapi saudara, ilmu pengetahuan kemudian ternyata tidak mendatangkan kebaikan yang lebih banyak. Selain teknologi yang merubah lingkungan hidup, tetapi tidak buat hidup manusia lebih happy sebetulnya. Muncul perang dunia kedua, kerusakan-kerusakan alam sejak era industri. Orang melihat ilmu pengetahuan ternyata ujung-ujungnya juga merusak. Maka masuklah kita ke era yang ketiga, dari pre-modern, modern, dan kita sekarang masuk ke zaman pasca-modern atau post-modern. Modern itu udah mati, yang namanya salah benar itu udah gak ada. Jadi apa yang berlaku sekarang? Preference. Jadi ini salah apa benar? Kalau dulu, ntar kata Tuhan apa? Kedua, masuk modern, ntar kita lihat apa penemuan ilmiah, apa kata psikologi, apa kata sosiologi, apa kata ilmu ini, apa kata ilmu itu. Ini ilmiah loh. Ah, pendapat lu mau begitu gak bisa dibuktiin, gak ada latar belakang ilmiahnya, gak bisa diterima. Saudara, hari ini kalau kita bilang ini salah apa benar, kita jawab kayak gini, kalau kata gua sih lo ya benar. Tahu, tapi kalau lu bilang salah ya terserah lu deh. Jadi salah benar nih menurut siapa? Maka kita selalu sekarang kalau ngomong, sorry lu ya, menurut saya, pendapat saya, ini sih menurut saya lo ya. Kita enggak berani berkata ini lo kebenaran, enggak. Kata saya, menurut saya, pendapat saya. Jadi kalau pendapat Anda, kata Anda beda, yang benar yang mana? Kalau beda dengan saya, ya itu benar buat lo, gak benar buat gua. Ya dia juga ngomong, ya benar buat kamu, tapi gak benar buat saya. Jadi masing-masing punya kebenaran. Maka hari ini saudara-saudara, kita hidup berdasarkan preference. Yang mana kita suka, yang mana cocok sama kita. Dan tidak ada kebenaran mutlak. Ini salah apa benar? Masing-masing pegang.

Itu sebab aturan cuma dibuat selama apa? Tidak saling mengganggu, itu aja. Dan itu menghasilkan, saudara-saudara, tiap orang seperti yang kitab Hakim-Hakim katakan, mengambil jalannya menurut kebenarannya sendiri-sendiri. Dunia pasti hancur kalau seperti ini. Nah, saudara-saudara, ini yang kita usahakan untuk merubah dunia yang menakutkan bagi kita sebetulnya. Kita mencari keselamatan untuk membetulkan semua yang kita anggap salah di dunia ini. Dan kalau ujungnya adalah preference, sebetulnya yang terjadi apa? Kita bukan membetulkan apa yang salah, tapi masing-masing menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Gak ada lagi salah benar hari ini. Didik anak jadi susah ketika anak mulai bisa berpikir dan kritis. Kita bilang, nih hidup mesti kayak gini. Dia bilang, itu kan menurut papa. Itu kan menurut mama. Itu kan standar papa mama. Kenapa saya mesti ikut itu? Itu sebab kan sekarang siapa kemarin ngomong ya, bahwa aduh, oh Rituan, mengajar anak bahwa menikah itu harus dengan lawan jenis. Kalau ditanya, kenapa mesti sama lawan jenis? Bingung kita. Kenapa gak boleh dengan sesama? Itu kan hak asasi. Itu kan standar yang papa Hamas pegang dan nama saya pegang. Masing-masing kita gak harus, gak boleh dipaksain dong. Jadi bingung kita hari ini karena memang gak ada standar. Standar adalah diri kita. Saudara-saudara, itu sebabnya kita melihat ketika kita ingin memperbaiki segala yang salah, padahal ujung-ujung kalau saudara perhatikan, kesalahan-kesalahan ini semua dimulai dari apa? Kalau tadinya Allah debu, kemudian manusia. Ketika Allah kita keluarkan, sehingga dunia ini menjadi dunia yang ditinggalkan Allah. Maka bagaimana memperbaikinya? Sebetulnya kan kelihatan tidak sulit. Memperbaiki segalanya dengan cara apa? Kembalikan saja Allah pada posisinya. Karena itu dasarnya ketika kita hanya debu, kembali kepada debu, kita berkeliling-keliling di sesuatu yang keluar dari apa yang Tuhan tentukan. Nah, sekarang kita lihat ketika Tuhan ingin memperbaiki dunia ini, apa yang dia kerjakan? Ketika dia mau menyelamatkan dunia ini, apa yang Allah kerjakan? Yang pertama, saudara lihat, Allah tidak mulai seperti kita. Cari ilmu pengetahuan, majukan teknologi, kita ubah lingkungan hidup. Yang sampai berapa maju pun selalu kita rasa kok belum sampai juga kita. Maka kita terus cari kemajuan. Ilmu medis terus cari kemajuan untuk apa? Gimana sih orang gak tua? Gimana sih orang gak sakit? Gimana sih orang tidak mati? Itu kok yang dicari. Gimana sih kita gak miskin? Gimana sih kita gak konflik? Gimana sih kebahagiaan, keharmonisan itu bisa dipelihara? Ngomong keharmonisan, saudara-saudara, hari ini dunia memelihara keharmonisan supaya gak perang. Perdamaian dunia itu dijaga pakai apa? Senjata, aneh kan ya? Supaya gak perang, kita jaga pakai senjata. Itu sebabnya orang bilang, gak boleh ada dua adikuasa negara yang damai satu dengan yang lain. Kenapa? Kita lihat ya, negara-negara adikuasa, Rusia dulu, Amerika, sekarang mulai Cina, itu kagak ada satu pun yang damai satu dengan yang lain. Itu saling benci, saling bersaing. Karena kalau mereka tiga damai kayak Tritunggal gitu, matilah kita dunia yang lain. Mereka bisa bersatu dan menguasai seluruh dunia. Tetapi kan selalu begini, si ini Amerika mau begini, si Rusia no, gua maunya begini. Lawan, yuk kita perang. Itu sebabnya jadi akhirnya gak bisa ngapa-ngapain. Perdamaian kita adalah perdamaian yang dipelihara, dijaga oleh bom nuklir, oleh senjata-senjata, oleh militer. Ini perdamaian apa? Nah, dalam kondisi seperti ini, sudah lihat Allah tidak memulai. Kalau Anda baca Alkitab kita, apakah bumi ini akan diperbarui kembali betul-betul bahkan lebih baik dari taman itu? Jawabannya ya. Karena kita baca di kitab Wahyu, ada langit baru, bumi baru, tidak kegelapan, tidak ada kematian, tidak ada air mata.
Tetapi pertanyaan kita, kenapa Allah tidak mulai dari situ? Kenapa dia tidak memperbaiki dunia kita, tidak menyelamatkan dunia kita, mulai dari memperbaiki seperti kita dengan teknologi, majuin alam hidup kita, lingkungan hidup kita. Allah gak mulai dari kasih kita surga. Itu yang pertama kita dapat. Tetapi yang kedua kita lihat adalah dia mulai dengan menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Alkitab kita isinya Injil dulu. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Terus kemudian berjalanlah sejarah sampai akhirnya langit baru dan bumi baru itu datang. Kenapa manusia dulu, baru kemudian lingkungan hidup? Sebenarnya kalau saudara lihat begini, di kelas katekisasi pernah saya singgung, orang Israel keluar dari Mesir. Setelah itu kenapa Allah tidak langsung hantar mereka ke tanah perjanjian? Kenapa mesti 40 tahun mereka ada di padang pasir sebelum akhirnya tersaring siapa yang boleh masuk ke tanah perjanjian? Kenapa mesti ada 40 tahun? Menurut saudara, kalau mereka dikeluarin dari Mesir nih ya, langsung ditaruh di tanah perjanjian, apa yang terjadi? Tanah perjanjian itu tanah yang subur, yang indah. Tidak ada perbudakan lagi di situ. Yang hidup cuma sesama bangsa Israel. Makmur. Bagaimana jadinya kalau mereka dari Mesir, Allah langsung pindahkan tanpa proses 40 tahun ke tanah perjanjian? Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan terjadi dengan tanah perjanjian? Mereka akan robah tanah perjanjian jadi Mesir 2. Persis. Sehingga begini, kita nih orang-orang yang belum diubah seperti Kristus, kalau langsung ditaruh di surga, menurut Anda surga kita bikin jadi apa? Ntar si itu bikin kasino di sana, ya itu bikin kafe tempat kita mabuk-mabuk di sana. Dengan cepat surga berubah jadi dunia 2. Itu sebabnya Allah tidak mungkin seperti kita berpikir kalau lingkungan hidup kita majukan dengan teknologi, hidup manusia jadi lebih baik. Kita cuma bikin versi yang lebih maju dunia-dunia yang jahat. Yang dulu saudara lihat, misalnya aja lihat kita dalam peperangan, konflik antar negara kemudian perang, konflik antar suku kemudian perang. Dulu orang perangan pakai pedang. Satu orang bisa bunuh berapa sih biar dia jago? Pasti ngos-ngosan ya. Berhenti dulu ah. Dan bunuh orang dulu murah karena satu pedang bunuh 10 orang. Pedangnya sama. Sekarang saudara membunuh orang, lebih murah apa lebih mahal? Dia kan bukan lewat dor, ambil lagi pelurunya simpen udah bekas ini. Tembak lagi, ambil lagi, pakai bekas. Selalu peluru yang baru. Kena gak kena peluru yang baru. Membunuh orang menjadi mahal. Dan jumlah orang yang dibunuh jadi lebih banyak. Jadi kita cuma versinya lebih lama lebih menakutkan. Berubahnya enggak. Membunuh tetap. Cara membunuh menjadi lebih mahal dan lebih besar akibat. Nah kalau ditanya, dilihat seperti ini. Itu sebabnya kita mulai melihat Allah merubah dunia kita mulai dari orang. Dan ketika dia merubah kita dari orang, dia tidak mulai dengan seluruh orang, tetapi dia mulai dengan satu orang. Saudara, kalau dunia hanya bisa diperbaiki dengan Allah kembali hadir, dengan seluruh sifat-sifatnya, maka kita lihat hanya ketika manusia sebagai gambar Allah merefleksikan kembali Allahnya, disitulah keselamatan akan terjadi. Dan ketika manusia harus dirubah menjadi seperti Allah, itu sebabnya Allah cipta kita sebagai gambarnya. Itu mengharuskan saudara kita lihat Allah harus hadir mengubah kita benar-benar menjadi God likeness, hidup seperti Allah. Dan itu Allah kerjakan melalui apa? Melalui mengirimkan Kristus. Dia tidak mulai dengan banyak orang, tetapi dia memulai dengan satu manusia, yaitu Allah menjadi manusia. Nah, di dalam Allah menjadi manusia itulah kita mulai melihat
Yang pertama, natur hidup seorang manusia menurut gambar Allah. Jadi pertanyaannya begini, kalau di dunia ini menurut saudara setiap orang hidup seperti Yesus, menurut saudara dunia perlu dibikin jadi surga? Kalau tiap orang hidup seperti Yesus, seluruhnya taat kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah itu sebuah hidup yang seluruhnya diberikan bagi sesama. Kalau tiap manusia hidup seperti Yesus, menurut saudara dunia ini jadi apa? Apa surga gak terjadi? Bahkan kelihatannya dunia gak usah diapa-apakan pun, Allah tidak usah turun tangan menciptakan langit baru, bumi baru, dengan sendirinya manusia akan membangun satu dunia yang bermanfaat bagi ciptaan dan bermanfaat bagi sesama. Karena orientasinya adalah apa yang baik menurut dan bagi sesama. Nah, disitulah kita lihat waktu Yesus dinyatakan, dia datang ke dunia, dia memperlihatkan inilah cara hidup surgawi yang Allah inginkan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam hidup Yesus itulah kita melihat kefanaan ditaklukkan. Kesia-siaan debu kepada debu itu menjadi sesuatu yang putus. Maka sejarah, saudara-saudara, seperti ringkasan yang orang Tionghoa pakai empat kata. Manusia hidup cuma seng lao ping si. Hidup itu apa? Lahir, tua, sakit, mati. Setelah mati apa? Ya udah. Di dalam Yesus, saudara lihat, kefanaan itu dipatahkan. Kapan kita bisa berkata mati itu fana? Di dalam sepanjang sejarah, saudara, hanya pada satu orang kita bisa berkata mati itu fana. Siapa ya? Hanya Yesus. Dia mati cuma 3 hari. Betul-betul kematian fana. Berarti apa? Dari debu kembali kepada debu itu dipatahkan ketika Yesus bangkit. Hukum yang ditetapkan oleh Allah yang sifatnya kekal ini, itu menjadi tidak berlaku sejak hari Yesus bangkit. Maka tidak lagi orang jalan dari debu kepada debu. Seng lao ping si, sejak Yesus bangkit itu gak berlaku. Kenapa? Ternyata setelah lahir, tua, sakit, mati, habis mati apa? Hidup lagi. Bahkan hidup yang lebih tinggi, yaitu hidup surgawi. Dan ini bukan sebuah kehidupan seperti orang bilang habis mati di balik kubur tuh ada kehidupan. Bukan, karena Yesus bangkit dalam sejarah mengambil tempat, mengambil ruang, dan mengambil waktu. Nah, itu sebab ya saudara-saudara, jadi kita bisa berkata sejak Yesus bangkit, kefanaan itu dipatahkan. Dan dia bukan hanya bangkit untuk pribadinya, dia cuma menjadi satu contoh bahwa di dalam dia kita semua akan dibangkitkan dan diberi tubuh baru, tubuh yang surga. Berarti di dalam Kristus, selain kita melihat inilah hidup yang Allah mau bentukkan dalam hidup kita, di dalam Kristus juga kita melihat kefanaan, kesia-siaan hidup itu jadi patah. Karena saudara juga bisa berpikir begini, kalau Yesus tidak bangkit, coba pikirkan berapa sia-sianya hidupnya. Dia tinggalkan surga, masuk ke kandang binatang. Dia anak Allah, datang jadi anak tukang kayu. Dia yang kekal, mati pada usia 33 tahun. Dia yang kaya jadi miskin. Dan di puncak karirnya di usia 33, dia dijual 30 keping perak, berakhir di atas kayu salib. Setelah itu mati. Ini seperti orang, saudara-saudara, yang lahir di keluarga baik-baik, dipelihara oleh ayah ibu yang baik, dikasih makanan-makanan yang bergizi terbaik, sampai anak ini punya kesehatan terbaik, disekolahkan di sekolah terbaik, masuk universitas terbaik, dan ketika mau ngambil ijazah, mati. Kita bilang begini, buat apa dia hidup? Buat apa dia lahir? Kalau cuma hidup kayak begitu, menghabiskan berkarung-karung beras,
menghabiskan banyak sekali uang, menghabiskan tenaga begitu banyak dari orang tua dan para pendidik. Setelah itu mati, selesai. Buat apa orang ini lahir? Tapi ketika Yesus bangkit, saudara-saudara, maka apa yang dikerjakan bukanlah kesia-siaan. Itu adalah sesuatu yang ternyata menjadi satu karya yang dibawa kepada kekekalan. Jadi kita perhatikan, di dalam Kristus kita melihat cara hidup seorang manusia yang akan Allah kerjakan di atas hidup kita. Dengan sendirinya kehidupan yang kita inginkan, kebahagiaan, kekekalan, itu kebermaknaan dikembalikan kepada kita. Yang kedua, hidup itu bukan lagi sebuah kepanaan. Karena kita akan hidup bukan untuk mati, tapi hidup untuk hidup yang lebih tinggi. Yang terakhir, keselamatan itu akan dikerjakan Allah dengan apa? Dengan membawa kita masuk bersatu dengan Kristus, atau disebut union with Christ. Maka kalau kita sudah lihat, inilah manusia yang surgawi, gambar Allah yang penuh. Inilah manusia yang mematahkan maut. Kalau itu unik cuma pada Yesus, maka apa manfaatnya buat kita? Iya kan? Kita bilang, ya inilah, kalau hidup kayak gini loh bakal jadi surga. Hidup kayak gini loh gak fana. Tapi kagak ada hubungannya sama kita. Buat apa? Ternyata saudara, waktu Allah mulai dengan datang ke dunia menjadi manusia, yang dia karyakan adalah ingin membawa satu umat mengalami bersama, diubahkan, dan hidup bagi kekekalan. Nah, itulah yang sebetulnya kita lihat menjadi karya Allah ketika dia datang menyelamatkan. Mulai dari inkarnasi, lahir, dibesarkan, sampai dia mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit. Itu adalah sebuah kehidupan yang ditunjukkan kepada kita menjadi jalan keselamatan yang Allah sediakan bagi kita. Dan itu yang boleh menjadi bagian setiap kita mulai melihat. Di dalam Kristus itulah, saudara-saudara, kita mulai melihat hidup bukan buat kesia-siaan. Hidup bukan lagi perjalanan debu kepada debu. Hidup bukan lagi mengejar sebuah kehidupan yang anti Allah. Tetapi hidup adalah sebuah hidup yang dikembalikan kepada Allah, dijadikan serupa dengan Allah, dan hidup menjadi sebuah perjalanan kepada kekekalan. Karya Kristus bagi kita, itulah jalan Allah menyelamatkan dunia ini. Dimulai dari apa? Dia mengundang kita untuk datang dan menjadikan dia juru selamat kita. Mari kita berdoa.

kami akan menghampiri meja perjamuan Tuhan. Sekalipun kami alami itu di dunia yang fana, tetapi pada saat yang sama Engkau berkata bahwa perjamuan ini bukan perjamuan yang fana, karena kami akan mengalaminya lagi bersama-sama dengan Engkau ketika Engkau datang kembali, ketika kami berada di dalam kerajaan. Terima kasih karena di dalam Kristus kami tidak lagi hidup bagi kefanaan. Semua boleh diperbaharui. Di dalam Engkau kami diperbaharui, di dalam Engkau kami dipulihkan, di dalam Engkau kami dibentuk. Sampai pada waktunya Engkau menyempurnakan kami. Kami terima ya Tuhan perjamuan ini bukan hanya undanganmu untuk datang kepadamu saat ini, tetapi sebuah jaminan untuk kami mengalami perjamuan anak domba ketika kami tiba dan tinggal bersama-sama dengan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: You guys ready for some more?

sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Dalam beberapa khotbah yang lalu kita sudah belajar tentang salah satu tugas dari gereja, yaitu gereja memiliki tugas koinonia, yaitu gereja bertugas untuk bersekutu, bukan cuma berkumpul bersama, tetapi persekutuan yang saling menguatkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tugas gereja yang lain, yaitu gereja bertugas di dalam diakonia, melayani meja, melayani kebutuhan orang-orang lain. Dan salah satu kelompok yang harus diperhatikan oleh gereja adalah para janda. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan bahwa Allah sangat memperhatikan para janda. Allah sangat melindungi mereka. Bahkan di dalam Mazmur 68 dikatakan, Allah itu adalah bapak bagi anak-anak yatim dan Allah adalah pelindung bagi para janda. Allah berkali-kali mengatakan siapa yang menindas, berbuat sewenang-wenang terhadap janda, yatim piatu, maka Allah akan bertindak untuk membela para janda dan yatim piatu. Gereja mula-mula sangat paham dengan konsep ini. Makanya ketika gereja mula-mula berkembang di Yerusalem, mereka sangat memperhatikan para janda. Saudara membaca di Kisah Rasul pasal 6, saudara akan menemukan bahwa gereja mula-mula memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh para janda. Bahkan Yakobus di dalam pasal 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Tuhan adalah mengunjungi janda dan yatim piatu di dalam kesusahan mereka. Para janda adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Mereka ada di dalam hatinya Tuhan. Karena itu tidak salah jika tema kita hari ini adalah penghormatan kepada para janda. Dan mari kita melihat saudara di dalam 1 Timotius pasal yang kelima. Ada banyak teks yang membahas tentang para janda. Tetapi kita hari ini hanya akan membahas dari 1 Timotius pasal yang kelima. Dan teks kita hari ini cukup panjang. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang kelima, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang ke-16. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bersama-sama. Saya akan memulai lebih dahulu dengan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-16. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan, 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Amin. Siapa di sini yang pernah mendengarkan khotbah
temanya janda. Selama kita jadi orang Kristen, siapa yang pernah mendengarkan khotbah dari bagian ini? Saya belum pernah. Ini baru sekali saya menyampaikan khotbah dan mendengar sendiri khotbah yang saya sampaikan. Berarti hal yang menarik kalau Alkitab membahas tentang janda. Dan adalah hal yang jauh lebih menarik karena untuk membicarakan tentang topik yang tidak menarik ini dalam tanda kutip, Paulus memberikan porsi pembahasan yang sangat panjang. Dari ayat 3 sampai ayat yang ke-16. Tadi kita baca saja, saya sudah hitung. Kita membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk membaca bagian ini dengan sewajarnya. Secara pembahasannya cukup panjang dan ini memberitahu kita sesuatu bahwa para janda itu bukan kelompok orang yang tidak penting. Kalau mereka tidak penting, Paulus tidak perlu memberikan pembahasan yang panjang untuk mereka. Paulus bahkan tidak perlu menyinggung tentang mereka. Suara sikap Paulus, sikap Alkitab terhadap para janda jelas berbeda dengan sikap masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya selalu memandang negatif janda. Janda itu kemana-mana selalu dilirik, apa yang dilakukan itu selalu diawasi. Seolah-olah para janda itu hidupnya dikelilingi oleh kamera-kamera yang tersembunyi. Sehingga dia bukan hidup di dunia, tapi hidup di toko elektronik yang menjual CCTV. Dia merasa tidak nyaman, semua tingkah lakunya selalu diawasi oleh banyak orang. Dan banyak orang menganggap para janda sebagai masyarakat kelas yang kedua. Tetapi di dalam Alkitab tidak semacam itu. Paulus sangat memperhatikan para janda. Hari ini saya akan membagi khotbah saya menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan bertanya, apakah arti menghormati di sini? Paulus mengatakan di ayat 3, hormatilah para janda. Dan kita akan menyelidiki apa arti menghormati di sana. Yang kedua, kita akan menyelidiki apa arti benar-benar janda. Paulus membicarakan tentang hormatilah janda yang benar-benar janda. Apakah itu berarti ada janda jadi-jadian? Nanti kita akan lihat bersama-sama setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, saudara, mari kita melihat bagian yang pertama, saudara. Apakah arti menghormati di sini? Paulus memakai kata Yunani, timao. Kata timao itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Dan kata ini artinya sangat luas sekali. Kalau saudara membaca pemunculan kata ini yang saya sudah tuliskan di dalam ringkasan khotbah, maka saudara akan menemukan kata ini kadangkala dipakai kita kepada orang lain, kita kepada raja, kita kepada Allah, bahkan kadangkala Allah kepada kita. Itu juga memakai kata timao. Apa yang diberikan di dalam timao juga sangat bervariasi. Ada yang memberikan sikap respect, sikap hormat. Tetapi kata timao juga bisa mengandung arti memberikan bantuan secara material. Di antara beragam arti ini, kita harus memilih yang sesuai dengan konteks 1 Timotius 5. Nah, kalau kita melihat konteks 1 Timotius 5, maka saya yakin arti menghormati di sana bukan hanya sikap yang hormat. Tetapi yang ditekankan di sini adalah memberikan bantuan secara material. Memberikan perhatian secara jasmani untuk para janda. Nah, saudara, dari mana kita tahu bahwa arti yang dimaksud hormat di sana adalah memberikan bantuan? Saudara tahu di ayat 3 dikatakan hormatilah janda yang benar-benar janda. Kemudian dikontraskan dengan janda yang hidup di dalam kemewahan. Hidup secara berlebih-lebihan. Berarti yang dimaksud janda benar-benar janda adalah janda-janda yang miskin. Dari sana kita tahu bahwa arti menghormati adalah memenuhi kebutuhan mereka. Bukan cuma itu alasannya. Coba kita lihat pasal yang kelima lagi, saudara. Pasal yang kelima kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga. Tadi ada kata hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Saudara garis bawahi kata menghormati. Kemudian ayat yang ke-8 kita bandingkan. Tetapi jika ada seorang yang tidak, garis bawahi, memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, ada kata tidak memelihara. Dikontraskan dengan menghormati. Berarti menghormati di sana artinya adalah memelihara. Gampang sekali ya. Tidak memelihara dikontraskan dengan menghormati. Berarti menghormati artinya
memelihara. Ini permainan lawan kata. Saya ingat teman saya waktu SD itu pulang sekolah sedih, duduk dengan saya di pinggir sungai. Kemudian dia cerita, aku tadi pelajaran bahasa Indonesia benar semua, disalahkan sama guruku. Pelajaran apa? Lawan kata. Benar semua jawabanku. Masa benar semua dapat nol? Iya benar semua. Soalnya apa? Saya kepengen tahu. Dia bilang, loh pertanyaannya loh gampang sekali, gak mungkin aku dapat nol. Pertanyaannya gini, sebutkan lawan kata berikut ini. Terang, tak jawab, tidak terang. Tinggi, tidak tinggi. Pendek, tidak pendek. Ya kan benar kan gitu. Saya bilang, ya benar hatimu baik ya. Cuma bodoh, hati baik gak cukup bodoh. Jadi dapatnya ya nol gitu. Nah, kalau kita membaca tadi, kan kita harus menghormati para janda. Dikontraskan dengan orang-orang tertentu yang tidak mau memelihara. Berarti menghormati artinya memelihara. Alasan lain mengapa menghormati di sini artinya memberikan bantuan secara material. Karena kata timao itu juga muncul di perikop sesudahnya. Dan itu dikaitkan dengan para penatua. Konteksnya adalah tunjangan hidup juga. Mari kita melihat pasal yang kelima, perikop sesudahnya. Ayat 17 dan 18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Dihormati ini artinya apa? Ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi menghormati penatua itu salah satunya adalah memberikan tunjangan hidup kepada para penatua. Minggu depan tema kita dalam khotbah adalah penghormatan kepada para penatua. Dan minggu depan saya akan membahas secara lebih detail. Untuk kali ini saudara hanya perlu tahu bahwa menghormati penatua, kata menghormati di sana dipakai kata timao dan itu dikaitkan dengan upah, dikaitkan dengan tunjangan hidup. Dengan cara yang sama, menghormati para janda di pasal 5 ayat yang ketiga harus dipahami sebagai memberikan bantuan secara material. Menghormati janda berarti memelihara hidup mereka. Bagi kita mungkin agak sedikit aneh. Menghormati kok memelihara? Menghormati kok memberikan bantuan material? Tapi bagi orang Yahudi pada waktu itu dan orang kuno waktu itu, saya yakin bukan suatu hal yang aneh. Saudara ingat di dalam dasar titah 10 perintah Allah. Perintah yang kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi semua para janda berwarga negara Indonesia. Perintah yang kelima begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kira-kira perintah ini ditujukan kepada orang umur berapa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kira-kira pada waktu Tuhan memberikan perintah ini, Tuhan sedang berbicara kepada anak kecil, sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda, atau semua usia. Orang dewasa juga diberi perintah ini. Orang dewasa kan juga menerima perintah ini. Dan orang Yahudi memahami seperti itu. Perintah itu bukan untuk anak-anak. Tapi untuk semua umur termasuk yang dewasa. Nah orang Yahudi menariknya memahami menghormati ayah ibu di sana. Artinya memelihara sampai hari tua. Saudara ingat cerita di Lukas 9. Pada waktu Tuhan Yesus berjalan. Ada seorang anak muda dan Tuhan berkata, hei kamu ikut aku. Anak muda itu tidak langsung jawab, I will follow you. Nah, dia yang berjawab begini, Tuhan aku akan ikut. Tapi tidak sekarang ya. Izinkan aku menguburkan ayahku. Apakah berarti ayahnya waktu itu mati? Tidak. Sebab kalau ayahnya waktu itu sedang dikubur, dia tidak bisa keluar kemana-mana. Dan Yesus tidak akan mengajak dia untuk pergi. Maksud dari anak muda ini, izinkan aku menguburkan ayahku. Artinya begini loh saudara. Aku akan menunggu ayahku sampai mati. Nanti kalau sudah mati, baru aku ikut kamu. Makanya Yesus bilang, ya susah kalau itu. Kapan papamu mati? Salah satu komisi yang proposalnya tidak pernah spesifik adalah komisi diakonia. Saudara tidak akan pernah menemukan proposal dari komisi diakonia. Saya mentarjetkan tahun depan yang meninggal 10 orang. Kemudian diberitahu bulannya. Karena bulan-bulan April ada banyak kebutuhan yaitu untuk Paskah.
dan Desember untuk Natal. Maka saya rencanakan jemaat yang meninggal tidak di hari April dan juga tidak di bulan Desember. Tidak ada itu proposal kegiatan diakonia semacam itu. Orang mati tidak bisa ditebak. Makanya Yesus bilang, kalau kamu menunggu menguburkan ayahmu, menunggu memelihara dia sampai mati, terlalu lama, mau sebentar lagi aku mau mati kok. Ayo ikut, kalau mau ikut sekarang. Saudara ingat di Matius 15, Yesus berdebat dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengatakan begini, kamu tuh demi tradisi melanggar perintah Allah. Bukankah di dalam perintah Allah ada itu perintahnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi kamu berkata apa? Kamu berkata begini, bapak, ibu, uang yang seharusnya untuk masa tuamu, untuk memelihara engkau, telah aku pakai sebagai korban kepada Allah. Dengan demikian engkau melanggar perintah untuk menghormati orang tua. Berarti menghormati orang tua di sana artinya adalah memelihara orang tua sampai hari tua mereka. Memberikan bantuan material kepada orang tua itu artinya menghormati orang tua. Dengan cara yang sama menghormati para janda itu berarti kita memberikan bantuan secara material kepada mereka. Berbahagialah para janda. Karena memang para janda berhak menerima bantuan dari gereja. Pelayanan diakonia di dalam gereja harus digerakkan. Saya sedih kalau ada gereja kas diakonianya banyak luar biasa dan tidak ada yang dibantu. Ya puji Tuhan kalau jemaatnya tidak ada yang berkekurangan. Tapi di beberapa gereja pemimpinnya mengeluh. Waduh, tempat saya banyak orang susah. Tempat saya banyak janda, sudah tua-tua lagi. Merepotkan gereja terus, tiap tahun selalu ada yang mati. Selalu memberikan peti mati, membeli tanah untuk mereka. Ini ucapan yang tidak pantas diucapkan di gereja. Karena memang Tuhan sudah mengatur, kalau memang ada para janda, mereka berhak untuk dihormati. Kita diwajibkan memberi penghormatan kepada mereka, dan bentuk yang dibahas di sini adalah memberikan bantuan secara materi. Adalah sukacita bagi gereja. Kalau gereja bisa membantu lebih banyak orang. Mereka bukan beban, tetapi mereka objek kasih yang luar biasa di mata Tuhan. Kita sudah tahu apa artinya menghormati para janda. Sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan benar-benar janda. Paulus 3 kali menyebut tentang benar-benar janda. Di ayat 3, di ayat 5, di ayat 16. Jadi di awal dengan di akhir, Paulus menyebut tentang benar-benar janda. Berarti ada janda jadi-jadian. Bukan, maksud Paulus bukan jadi-jadian. Maksudnya Paulus begini loh, Sarah. Semua orang yang berstatus sosial sebagai janda, ditinggal suaminya, itu secara sosial janda. Labelnya janda. Tetapi tidak semua janda semacam itu yang dibicarakan Paulus di sini. Yang berhak untuk menerima bantuan dari gereja bukan sembarang janda. Hanya janda yang benar-benar janda. Dan apa artinya benar-benar janda? Ada 3 kriteria untuk mengetahui benar-benar janda. Yang pertama adalah mereka tidak memiliki keluarga Kristen sebagai penyokong hidup mereka. Mereka tidak memiliki keluarga Kristen yang menyokong hidup mereka. Mari kita membuka pasal yang kelima lagi. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Saudara, kita baca ayat yang keempat. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, bandingkan dengan ayat tiganya, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kemudian dikontraskan, tetapi berarti ini bukan benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau ada janda tetapi masih punya anak cucu yang Kristen, maka itu bukan termasuk benar-benar janda. Mari kita membaca lagi, saudara, ayat yang ke-16. Jika seorang laki-laki atau perempuan
Yang percaya mempunyai anggota yang janda. Yang percaya itu berarti yang Kristen. Jika seorang laki-laki atau perempuan Kristen mempunyai anggota keluarga yang janda, tidak selalu dia anak, tidak selalu dia cucu, pokoknya punya anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Jadi kalau ada janda, tapi kerabatnya tidak harus anak, tidak harus cucu, tapi dia punya anggota keluarga yang lain yang Kristen, maka orang ini tidak termasuk benar-benar janda. Bahasa Indonesia memberi terjemahan, jika seorang laki-laki atau perempuan. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab bahasa Inggris, hampir semua terjemahannya begini, jika seorang perempuan yang percaya. Unbelieving woman. Tapi mengapa penerjemah Alkitab bahasa Indonesia menambahkan jika seorang laki-laki atau perempuan? Karena ternyata ada dua salinan. Salinan yang lebih tua dan lebih bisa dipercaya itu memakai kata perempuan. Tapi mungkin seorang penyalin di periode berikutnya memikirkan, masa sih perempuan kok menanggung hidup keluarga besar? Tampaknya salah nih. Kemudian diganti laki-laki. Nah, penerjemah bingung. Ini perempuan, ini laki-laki. Yang benar apa ya? Kemudian diganti jika seorang banci Kristen. Tidak mungkin kan? Perempuan atau laki-laki bingung, ya sudah berarti banci aja kan? Tidak mungkin lah. Makanya bingung digabung jadi satu. Jika seorang laki-laki atau perempuan. Padahal yang benar itu jika seorang perempuan. Jangan menganggap remeh perempuan loh saudara. Di dalam Alkitab itu ada perempuan bernama Dorcas di Kisah Rasul 9. Dan pada saat dia mati, wah dia tidak minta dibangkitkan oleh Petrus. Mengapa? Karena mati dia, tidak bisa ngomong. Yang minta dibangkitkan adalah, kok wajahnya terlalu serius sih? Mati dari mana dia bisa minta dibangkitkan? Yang minta dia dibangkitkan adalah para janda-janda yang selama ini ditolong oleh Dorcas. Makanya Petrus kemudian mengiyakan. Karena Petrus tidak tahan. Satu perempuan kalau minta aja 10 menit. Ini yang minta para janda gitu kan. Wah, Petrus bilang diomongin enggak, tetap akan ngomong terus ya kan. Akhirnya Petrus bilang ya sudahlah tak bangkitkan aja gitu. Bukan itu alasannya. Petrus berbelas kasihan kepada para janda. Nanti kalau Dorcas mati, siapa yang mengurusi para janda? Petrus tuh tahu. Nah kalau biasanya mereka dipelihara oleh Dorcas, terus Dorcas mati, Petrus gak mau membangkitkan. Berarti kan Petrus yang memelihara para janda. Petrus gak mau repot. Bukan itu juga. Nah, Petrus akhirnya berdoa. Tabita. Wah, ketika Petrus berkata, Tabita. Wah, kemudian orang angkat tangan. Hadir, Pak. Bukan, Tabita itu artinya bangkit. Gitu kan. Akhirnya Dorcas hidup kembali. Jadi ada perempuan yang memelihara hidup para janda. Saudara ingat seorang bernama Lydia di Filipi. Dia orang kaya. Karena dia menjual kain ungu. Kain ungu itu yang beli orang-orang kaya. Jadi yang jual pasti kaya. Dari warna itu terlihat asal-usul seseorang. Nah ini orang kaya. Nah dikatakan Lydia itu bersama-sama dengan orang-orang Yahudi, perempuan Yahudi yang lain. Para penafsir sebagian menduga Lydia bukan cuma ternama, terhormat. Tetapi juga Lydia ini memelihara ikut dijadikan tumpuan hidup oleh perempuan-perempuan yang lain. Jadi jangan memandang remeh perempuan. Nah mungkin penyalin Alkitab di periode berikutnya berpikir mosok yang memelihara keluarga besar kok perempuan. Karena ketika dikatakan keluarga di sini, jangan pikir keluarga inti loh. Zaman dulu itu namanya keluarga selalu besar. Bukan cuma orang tua dan anak. Kadangkala tiga generasi masuk jadi satu. Nanti anaknya menikah, perempuan masuk di rumah itu lagi. Nanti cucunya menikah, nah cucu yang menantu itu masuk lagi di keluarga itu. Sehingga akan ada banyak orang berada di satu tempat yang sama. Sehingga kepala dari keluarga besar itu adalah orang yang biasanya kaya, yang biasanya mampu untuk mengatur semuanya. Dan jangan meremehkan perempuan. Kita kadangkala meremehkan perempuan. Saya pernah melihat perempuan jadi sopir bis. Biasanya itu kan kalau sopir bis laki-laki. Saya ketika kuliah di kota Leuven, saya naik bis. Bisnya itu besar dan gandeng. Belum pernah lihat bis gandeng kan ya. Biasanya kan kereta api baru gandeng begitu. Atau truk gandeng. Ini bis gandeng loh.
pemudi aja ada gandengannya belum tentu kok, Saudara. Ini bis ada gandengannya. Dan ketika saya naik, saya lihat itu sopirnya wanita. Jujur ya, maafkan saya. Begitu lihat, saya merasa tidak aman tuh di dalam bis itu. Karena biasanya sopir bis itu kan badannya kekar begitu, ngerti gak Saudara? Biasanya itu badannya kekar gitu loh. Coba Saudara pikirkan polwan, polisi wanita. Dulu zaman saya waktu kecil, namanya polisi wanita ya. Yang wanita itu cuma jenis kelaminnya aja. Potongan rambut laki, badan juga laki, bener ya. Polisi wanita zaman kita kecil dulu, polisinya itu badannya maskulin-maskulin begitu kan. Sekarang kalau Saudara lihat polisi wanita, cantik-cantik loh ya. Yang suka tampil di TV, memberitahu keadaan lalu lintas, lo cantik-cantik loh, gak kalah sama selebriti loh. Dan kulitnya sekarang ini putih-putih begitu kan. Kalau dulu kan dah Saudara, polisi wanita itu, wah gagah banget deh, begini terus ya, jalannya gitu kan. Potongannya pendek, nanti kalau ditanya, selamat malam bu, selamat malam. Jawabannya gitu kan, gak bisa polisi wanita kayak seperti sekarang. Nah, sekarang yang maskulin-maskulin, gak bisa tampil di kamera TV. Mereka kerjanya di gudang, ngangkutin barang-barang. Bukan, mereka ya tetap di meja punya tugas sendiri lah. Tapi kalau untuk publikasi, yang ditampilkan itu yang bagus-bagus, begitu loh Sarah. Bukankah kita kadangkala berpikir begitu ya? Saya ini sebelum berpergian kemana-mana, saya punya pikiran begini. Kalau orang Hong Kong tuh cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Karena semua yang saya lihat di film. Saya punya konsep semua orang dari Tiongkok itu pinter kungfu, benar ya? Karena semua yang saya pernah kenal di film, semua bisa kungfu. Padahal kalau Saudara selidiki, lebih banyak yang gak bisa kungfu daripada yang bisa kungfu. Lebih banyak yang jelek daripada yang cantik. Memang selalu begitu. Cantik ganteng itu limited edition. Sungguhan. Supaya apa? Nah, supaya yang jelek itu tidak berkecil hati. Temannya banyak. Ya. Yang tertawa paling keras itu paling bersyukur ya. Bersyukur bukan karena jelek, bukan. Bersyukur karena dia termasuk limited edition gitu loh Saudara. Nah Saudara, kalau kita kembali. Jika seorang perempuan punya kerabat, maka dia yang harus menanggung kerabatnya yang janda itu. Nah Paulus memberitahu Timotius. Bukan tugas gereja loh itu. Itu tugas anggota keluarga yang Kristen. Apakah berarti gereja berpangku tangan terhadap para janda yang punya anggota Kristen? Tidak. Gereja tetap melakukan tugasnya. Apa tugas dari gereja? Ya membuat anggota jemaatnya kan sama-sama Kristen toh. Anggota keluarga Kristen berarti kan dia anggota gereja juga. Ketika anggota jemaat itu memelihara para janda, berarti gereja juga memelihara. Gereja tidak berpangku tangan. Gereja memelihara melalui keluarganya yang Kristen. Dan bukan cuma itu. Gereja juga mendorong, menasehati, mengajar anggota jemaatnya yang Kristen untuk memperhatikan keluarga masing-masing. Sama seperti yang saya lakukan sekarang. Ketika saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan supaya kita menghormati orang tua kita, memelihara mereka sampai tua, itu saya sedang melakukan tugas diakonia. Walaupun gereja tidak langsung terlibat, Saudara yang diajar untuk menunaikan tugas diakonia. Nah Saudara, apa alasan kita yang Kristen harus memelihara para janda di keluarga kita? Apa alasan kita harus memelihara orang tua kita? Paulus memberikan dua alasan yang dia sampaikan di ayat yang keempat. Mari kita lihat ayat yang keempat Saudara. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar. Nah, kata belajar menerangkan dua kata kerja infinitif di sana. Belajar apa? Satu, berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Kedua, belajar membalas budi orang tua dan nenek mereka. Mari kita lihat satu persatu ini, Saudara. Alasan kita kalau kita orang Kristen dan punya janda di rumah kita, punya orang tua, kita harus memelihara mereka sampai tua. Alasannya yang pertama adalah wujud kesalehan kita. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sayangnya kurang begitu jelas. Bahasa Indonesia menerjemahkannya

yang sering muncul di dalam Alkitab berkaitan dengan kesalehan hidup kita, godliness. Dengan kata lain, Paulus sedang mengajarkan konsep yang penting di sini, bahwa kesalehan seseorang bukan cuma terlihat di gereja, tetapi terlihat di rumah. Tempat yang paling tepat, paling transparan untuk melihat kerohanian seseorang bukan di gereja, tetapi di rumah. Dan ini bukan konsep yang baru. Paulus di 1 Timotius 3 pernah memberitahu tentang syarat-syarat menjadi penatua dan diaken. Syarat-syaratnya apa? Harus kepala keluarga yang baik, suami dari satu istri, dihormati anak-anaknya. Mengapa perlu semacam ini? Karena memang kerohanian seseorang baru bisa dilihat 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau di gereja gampang menemukan orang yang ramah. Di gereja itu gampang menemukan orang yang manis perkataannya. Di gereja gampang menemukan orang yang sabar. Karena kalau kita bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan kita, wong bertemunya cuma 2 jam loh. 2 jam pun belum tentu duduknya bersamaan. Paling kalau ketemu sama orang ini, berinteraksi, kalau pas nyanyi, shalom, shalom, damai Allah. Jadi kita salaman, begitu ada orangnya berbalik arah ya kan. Bisa kan kita begitu kan. Atau pada waktu mari kita nyanyi shalom, shalom, pura-pura sakit perut, pergi ke kamar mandi kan. Jadi kita bisa menghindari orang yang kita tidak sukai di gereja. Tapi kalau kita di rumah, tidak bisa kita menghindar. Di rumah itu adalah ukuran kerohanian yang sebenarnya. Di tempat ini sejak pertama kali saya memulai pemilihan penatua. Dulu gereja ini tidak ada, saya mulai pemilihan penatua. Saya memberikan satu prosedur, yaitu tim pemilih akan pergi ke rumah calon penatua. Dan nanti istri anak-anaknya akan ditanya tanpa kehadiran papahnya. Ditanya, kalau kamu menilai kerohanian dari papahmu, nilainya berapa? Antara 0 sampai 10. Kalau anak dan istri itu memberi nilai di bawah 60, maka langsung dicoret, tidak bisa maju. Karena kalau dia tidak rohani di mata istri dan anak-anaknya, bagaimana dia bisa rohani di depan orang lain? Kalau bukan itu kemunafikan. Kerohanian sejati dilihat bukan cuma di gereja, tapi di keluarga. Engkau bisa berkorban banyak untuk gereja, tapi apakah engkau berkorban banyak untuk keluargamu? Engkau bisa memperhatikan orang lain di dalam gereja, apakah engkau memperhatikan keluargamu? Banyak orang yang cuma baik di dalam gereja, tidak baik di rumah, itu namanya munafik. Kenapa wajahnya merasa gak tertuduh begitu? Apakah saya sedang berbicara tentang orang-orang yang dimaksud Paulus di dalam bagian ini? Saudara, kita harus memelihara keluarga kita dengan baik, karena itu wujud kesalehan. Yang berikutnya, juga karena itu wujud balas budi. Di ayat yang keempat tadi dikatakan, belajar bukan cuma menunjukkan kesalehan, tapi belajar membalas budi orang tua mereka. Kalau di dalam teks asli, budi di sana, kata Yunaninya, itu bentuknya jamak. Jadi nanti kalau saudara melihat teks Yunaninya, saudara akan menemukan belajar membalas budinya itu banyak. Ada budi Anto, ada budi SG, ada budi Ono gitu kan. Nah semuanya budi muncul di sana karena bentuknya jamak. Artinya apa sih? Mengapa budi itu bentuknya jamak? Karena Paulus sedang mengajarkan begini. Waktu kita membalas kebaikan orang tua kita, membalas kebaikan nenek kita yang janda atau mama kita yang janda, sebetulnya kita itu sedang membalas begitu banyak beragam kebaikan budi yang mereka berikan kepada kita. Orang tua itu sudah berbuat banyak kepada kita. Kalau kita tidak memperhatikan mereka, maka kita disebut oleh Paulus begini, saudara. Coba kita lihat, saudara. Ayat yang ke-8. Baca sama-sama yang keras. Terutama yang tidak memperhatikan orang tua di rumah. Yang keras bacanya. 1 Timotius 5 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Paulus tegas mengatakan kalau ada orang Kristen yang tidak memeliharakan sanak keluarganya, orang itu orang yang murtad, artinya denying the faith, menyangkali iman. Dan orang itu worse than unbelievers, lebih buruk dari orang-orang yang tidak percaya. Mengapa? Karena para penulis dan pemikir Yunani Romawi yang kafir,

Mereka tuh sudah mengajarkan seorang anak terikat secara moral, terikat secara legal untuk memelihara orang tua masing-masing. Kalau ada orang yang tidak memelihara orang tua, tidak memperhatikan orang tuanya, maka orang itu bersalah secara moral, bersalah secara legal, secara hukum. Dan sayangnya, banyak orang semacam itu. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris itu yang saya suka. Dari pertama kali saya mendapati kalimat itu, saya langsung taruh di hati saya. Bunyinya begini. Do not ever bite the hand that ever fed you. Jangan pernah menggigit tangan yang pernah memberi engkau makan. Tangan yang sudah pernah memberi kita makan, tangan itu tidak boleh digigit. Apapun keadaannya dia, tidak boleh digigit. Saya belajar banyak karena saya dulu pernah gagal di bidang ini. Ketika saya belajar teologi pertama kali, saya menganggap semua ajaran pendeta-pendeta saya yang lama, ajarannya salah, ajarannya keliru, gak penting, sia-sia, percuma saya mendengarkan mereka. Tapi akhirnya Tuhan tegur saya. Bukankah Tuhan menangkap saya melalui mereka? Bukankah dulu saya bertumbuh secara rohani juga melalui khotbah-khotbah yang sederhana yang mereka sampaikan? Maka itu kesalahan besar kalau kita tidak membalas budi mereka. Paulus menambahkan di ayat yang keempat, kalau kita belajar menunjukkan kesalehan, kita belajar membalas budi, ayat terakhir, bagian terakhir dari ayat 4 mengatakan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, perhatikan keluargamu baik-baik. Saya sering menemukan orang Kristen yang tidak perhatian kepada keluarganya. Saya dulu koordinator pemuda di satu gereja. Remaja-remaja, wah paling suka dekat dengan saya. Tidur bersama saya di gereja. Wah, kerja bakti di gereja semangat. Bangun jam 4 ya bangun. Bersih-bersih gereja. Tapi kemudian saya tahu mengapa mereka suka di gereja. Alasannya sederhana. Karena mereka tidak suka di rumah. Mereka tidak suka di rumah karena mereka sering diperintah-perintah orang tua tidak pernah nurut. Akhirnya datang ke gereja, mereka bersama teman lain menyapu, mengepel. Orang tuanya sampai heran. Mengapa di gereja mau menyapu, mengepel? Di rumah tidak mau. Akhirnya saya kumpulkan semua dan saya beritahu. Pertama kali kamu belajar mengempel bukan di gereja. Kamu belajar mengempel di rumah. Bukankah ada banyak orang yang sangat berguna di gereja, tapi tidak berguna di rumah. Saya pernah memimpin sebuah pertemuan, acara camp. Ada orang bertanya begini, Pak, kalau ada seorang rohaniwan, ada dia saja sudah membosankan. Dia omong sesuatu, memuakkan. Apa yang harus kita lakukan kepada orang ini? Saya kaget, saudara. Kalau ada orang di gereja, itu perilakunya buruk. Saya yakin di rumah, pasti buruk. Orang yang perilakunya di gereja baik, belum tentu di rumah baik. Tapi kalau di gereja saudara tidak sabar, tidak mungkin di rumah sabar. Pernah bertemu dengan orang yang di gereja suka marah, di rumah tidak marah? Nggak pernah, tak? Pernah bertemu dengan orang di gereja cuek gitu kan sama orang lain gitu. Tapi di rumah itu sangat perhatian hal-hal yang detail. Nggak pernah. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu kerohanian kita. Kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita bukan orang yang saleh, bukan orang yang menyenangkan Tuhan. Kriteria pertama, janda yang benar-benar janda adalah orang yang tidak memiliki keluarga Kristen yang menyokong kehidupan mereka. Kriteria yang kedua, benar-benar janda adalah orang yang berharap kepada Allah saja dan terus-menerus. Mari kita melihat saudara di dalam 1 Timotius pasal 5 tadi, 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, berarti dikontraskan dengan ayat yang keempat tadi, janda yang masih punya anak atau masih punya cucu. Ayat 5 ini, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri. Yang meninggalkan siapa? Yang meninggalkan siapa? Bukan suaminya. Kalau yang meninggalkan suaminya, berarti ayat 4 juga termasuk dong. Bukan. Ini bukan cuma suaminya meninggal atau ditinggal cerai oleh suaminya, tetapi dia ditinggal sendiri oleh keluarganya. Dia tidak punya siapa-siapa. Itu namanya benar-benar janda.
Tapi orang yang benar-benar janda ditinggalkan seorang diri, belum tentu dia benar-benar janda. Karena Paulus memberi tambahan. Mari saya lanjutkan baca. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Kadangkala ada orang yang terpuruk, ada orang yang ditinggalkan sendiri, tidak punya apa-apa, tapi tidak membuat dia menjadi orang yang rohani, tidak selalu. Makanya salah kalau kita mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, itu keliru. Yang paling baik bukan pengalaman, tetapi belajar dari pengalaman. Tidak peduli pengalamanmu segudang, pengalaman kegagalanmu bertumpuk-tumpuk. Selama engkau tidak pernah belajar dari pengalaman itu, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang lebih bijaksana. Mungkin engkau tidak perlu gagal berkali-kali, tapi begitu gagal engkau belajar sesuatu dari kegagalanmu, maka engkau bisa berkata pengalaman guru yang terbaik. Banyak orang tidak mau belajar. Pernah bertemu dengan orang yang melawan Tuhan, dihukum, tidak mau bertobat. Terus dihukum Tuhan, lebih terpuruk, tetap tidak mau bertobat. Banyak orang semacam itu. Banyak orang di tengah kekecewaan, keputusasaan, malah bunuh diri. Banyak orang di tengah keterpurukan dia, malah memutuskan untuk menjadi orang jahat, supaya orang lain juga terpuruk seperti dia. Di Amerika itu sudah sering terdengar berita bahwa orang yang menderita HIV, AIDS, terutama mereka yang tidak sengaja, mereka protes. Aku tidak melakukan kesalahan, kok bisa kena? Akhirnya mereka berusaha menyebarkan virus itu kepada banyak orang. Ada banyak orang yang jahat, terpuruk, malah dia tidak mencari Allah. Tapi janda yang benar-benar janda, dia terpuruk, ditinggalkan seorang diri, sebatang kara, tidak punya anggota keluarga yang lain. Tapi bedanya adalah janda yang benar-benar janda menaruh harapannya kepada Allah. Kata menaruh harapan dalam bahasa Yunani itu dipakai satu kata kerja bentuk perfect tense. Di dalam bahasa Yunani kalau kata kerjanya perfect tense itu artinya begini. Tindakannya dahulu, akibatnya sampai sekarang. Berarti para janda ini berharap kepada Tuhan itu dulu. Sejak dia jadi janda berharap kepada Tuhan dan tidak pernah berubah. Sampai Paulus menulis surat ini dia tetap berharap kepada Allah. Dan ini merupakan karakter yang baik. Mengapa? Karena kalau saudara melihat di ayat 11 dan 12, Paulus bicara tentang para janda yang tidak berharap lagi kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat 11 dan 12, saudara. Ayat 11, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebagian besar penafsir memahami ayat 11-12 semacam ini. Janda-janda ini ditinggal suaminya, usianya muda. Kemudian memberikan komitmen untuk tetap melayani gereja dan disokong oleh gereja. Memberi waktu yang lebih banyak kepada pelayanan dan gereja memperhatikan mereka. Tapi kemudian seiring bertambahnya waktu, mereka itu digoda oleh hawa nafsunya. Mereka akhirnya memutuskan menikah dengan orang-orang non-Kristen. Karena tuntutan kehidupan, karena tuntutan dorongan hawa nafsu seksual, maka akhirnya mereka menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan itulah yang Paulus bilang, memungkiri kesetiaannya kepada Kristus. Jadi ada orang yang dulu berharap kepada Kristus, tapi lama-lama tidak berharap kepada Kristus. Tapi orang yang benar-benar janda, orang itu berharap hanya kepada Kristus, dan dia berharapnya terus-menerus. Orang yang sungguh-sungguh ditinggalkan sendiri, dia akan menjadikan Allah sebagai tempat pengharapan satu-satunya. Bukan cuma dia menaruh harapan, tapi coba lihat kembali saudara ayat yang kelima tadi. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Bertekun kalau dalam bahasa Yunani artinya terus-menerus tinggal. Dia terus-menerus tinggal dan tenses yang dipakai di sana berubah. Bukan lagi perfect tense tetapi present tense yang artinya sejak dia menaruh harap itu dia terus-menerus bertekun. Bertekun terus-menerus dan menariknya Paulus mengatakan di dalam doa dan permohonan. Berarti doanya tidak selalu isinya
permohonan. Kalau saudara susah, tutup mata selalu minta biasanya. Kalau saudara sedang berada di dalam kesusahan, tutup mata masih ada waktu memuji Tuhan enggak? Masih ada waktu untuk bersyukur kepada Tuhan tidak? Biasanya tidak. Jujur, ketika kita punya banyak persoalan, begitu doa, lipat tangan, tutup mata, langsung tidur. Bukan, langsung minta sama Tuhan. Langsung list, wah semuanya ditampilkan. Itu bukan orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, berarti dia akan selalu membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Bukan cuma datang minta. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia membangun relasi. Dia di dalam doa-doanya dia, dan di dalam permohonan-permohonan. Berarti selain memohon kepada Allah, dia juga berdoa kepada Allah. Doanya beda dengan permohonan. Doa di sini berisi pujian mungkin, berisi ucapan syukur. Yang penting orang ini membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Bohong kalau ada orang mengaku, aku berharap kepada Tuhan, tapi kehidupan doanya dipertanyakan. Omong kosong. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, maka engkau pasti akan bertekun di dalam doa-doa dan permohonan-permohonan. Jangan cuma minta, tapi saudara berusaha membangun relasi yang dekat. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara punya anak, jarang bicara. Sekali bicara, minta tolong. Terus diam lagi. Sekali bicara, minta tolong. Saya yakin saudara tidak akan suka dengan anak yang semacam ini. Itu namanya komunikasinya fungsional. Sekali bicara, ada pertolongan yang dia harapkan. Para suami biasanya termasuk orang-orang yang membangun komunikasi fungsional. Kalau istri, komunikasi relasional. Wah, bedanya apa? Suami kan misalnya gini, datang. Air panas sudah siap. Ini fungsional. Karena suami mau mandi toh, tanya. Air panas sudah siap. Terus gini, mah, handuknya di mana? Nah, ini fungsional juga. Karena dia butuh handuknya. Semuanya fungsional. Harusnya itu yang relasional. Tanya istri, mah capek tah? Ini relasional, ngerti bedanya? Mah capek tah? Nanti kalau istrinya bilang, oh enggak pak. Lah kalau gitu pijetin saya. Nah ini fungsional, kalau ini fungsional. Ini fungsional. Harusnya begini, kalau suami ketemu sama istri gitu kan, dikomentari, mah rambutmu kok pendek? Mama suka ya rambut pendek ya? Nah ini namanya relasional. Tapi istrinya jawab, ya rambut panjang loh, kamu sulit membelikan saya sampo. Seringkali gak ada sampo di rumah. Nah ini jawaban yang fungsional. Karena menghina orang ini, mengejek. Kalau bahasa Semarangnya itu ngece. Ini orang yang menghina orang lain. Itu namanya fungsional. Jadi kalau kita dengan Tuhan, itu komunikasinya jangan fungsional terus. Tutup mata minta, tutup mata minta gitu. Jangan, saya. Tutup mata puji Tuhan. Tutup mata bersyukur kepada Tuhan. Menyadari bahwa pemeliharaannya ajaib atas hidup kita. Ini orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi janda yang benar-benar janda adalah mereka yang tidak punya siapa-siapa kecuali Tuhan. Sebagai tempat berharap, dan sekali dia berharap kepada Tuhan, dia tidak akan berharap kepada yang lain. Sekali dia berharap kepada Tuhan, dia akan membuktikan harapannya dengan terus-menerus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Kriteria pertama benar-benar janda adalah tidak memiliki anggota keluarga Kristen yang menyokong hidupnya. Yang kedua, menaruh harap hanya kepada Tuhan terus-menerus. Kriteria yang terakhir, yang ketiga, adalah yang memiliki keteladanan hidup. Yang memiliki keteladanan hidup. Di pasal yang kelima tadi ayat 3-16, Paulus mengontraskan dua macam janda. Janda yang bukan cuma miskin dan kaya. Tetapi janda yang bukan benar-benar janda adalah hidupnya kacau balau. Kalau kita melihat misalnya di dalam ayat yang ke-6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Bukan berarti tidak boleh seorang janda kaya, tapi ini hidup di dalam kemewahan pesta pora, dia sudah mati. Kemudian juga ada janda-janda lain yang kita sudah temukan di ayat 11 dan 12. Janda-janda yang muda,
kemudian menolak komitmennya kepada Kristus, menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Kemudian di dalam ayat yang ke-13, saudara menemukan ada janda-janda lain yang keluar masuk rumah orang, kemudian meleter, mencampuri urusan orang lain, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, yaitu menggosip, menjelek-jelekan orang. Jadi walaupun ini janda, Paulus bilang ini tidak berhak dibantu. Karena bukan benar-benar janda. Sebaliknya orang yang benar-benar janda, dia menunjukkan keteladanan hidup. Keteladanan hidup semacam apa? Mari kita melihat, saudara. Di dalam ayat yang ke-9. Ayat 9 dan 10 saya akan menerangkan pelan-pelan. Yang didaftarkan sebagai janda, didaftarkan ini bukan untuk dicarikan jodoh, bukan. Didaftarkan untuk menerima sumbangan, hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Tidak kurang dari 60 tahun. Tapi kalau saudara menyelidiki teks ini dengan teliti, yang dipentingkan Paulus itu bukan usianya. Tapi kalau sudah 60 tahun, kemungkinan menikah laginya itu sangat kecil atau mustahil. Makanya kan di ayat selanjutnya dikontraskan. Janda-janda yang muda lebih baik kawin lagi. Berarti usia 60 tahun ini bukan masalah usia. Tetapi masalah kemungkinan untuk menikahnya itu kecil. Kemungkinan menikah lagi kecil. Walaupun harapan untuk menikah lagi mungkin masih besar. Tapi mencari orang yang mau menjadi korban itu sangat kecil kemungkinannya. Ada orang yang mau, begitu kan. Nah, umur 60 tahun bukan usianya, tapi maksudnya adalah dia sudah tidak mungkin menikah lagi. Nah, pada waktu dia sudah tidak mungkin menikah lagi, berarti dia harus ditolong. Tapi tetap ada kriterianya, yaitu hanya satu kali bersuami. Hanya satu kali bersuami. Apa maksudnya hanya satu kali bersuami? Bukan berarti suaminya mati, terus dia tidak menikah. Tidak mau menikah, bukan. Maksudnya begini loh, Sarah. Janda ini dulu tidak hobi kawin cerai. Kan ada beberapa wanita tertentu di dalam lingkungan Romawi, Yunani, itu lebih umum kalau wanita minta cerai kemudian menikah lagi. Lebih umum daripada di budaya Yahudi kuno. Nah, ada perempuan yang gampang sekali, saudara. Ayat masnya adalah lihat yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, begitu kan. Jadi ada orang yang punya ayat mas itu. Saya dulu juga waktu masih muda, wah, ayat mas saya begitu, saudara. Jadi kalau ganti-ganti pasangan itu selalu dikasih ayat yang rohani. Lihat yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, begitu. Nanti kalau pas putus cinta, wah, dihibur oleh ayat di kitab Wahyu. Lihatlah aku menjadikan semuanya baru, termasuk pacarmu baru. Orang kalau sudah berbuat dosa ya, suka menutupi pakai ayat-ayat Alkitab begitu. Yang paling pintar itu mahasiswa teologi. Kalau di asrama sudah perang saling menjelekkan itu ayat-ayat bisa keluar semua loh, saudara. Nah, tapi saya tidak akan membongkar rahasia perguruan saya ya. Cukup saudara tahu bahwa janda yang hanya satu kali bersuami, ini berarti orang ini tidak suka kawin cerai. Boleh enggak janda ditinggal mati suaminya terus nikah lagi? Boleh? Boleh, wong Paulus memberi nasihat kok di ayat-ayat berikutnya. Yang muda kawin lagi aja. Jadi kalau kita janda ditinggal mati suami, atau nanti kalau kita menjadi janda, karena jumlah janda itu lebih banyak dari duda. Tahu tidak itu? Menurut riset, jumlah janda lebih banyak dari duda. Karena wanita jaga makan, laki-laki tidak. Jadi kolesterol semua, stroke masuk, tekanan darah tinggi, cepat lenyap langsung binasa di dalam keragusan kita. Nah juga yang lain mungkin karena gini loh, duda itu kalau begitu jadi duda, dia tidak bisa sendirian terlalu lama. Makanya dia butuh orang lain. Tapi kalau wanita biasanya itu lebih setia dalam tanda kutip. Jadi ada wanita tertentu, suaminya mati. Wah, berjanji di depan peti suaminya. Ko, aku cinta sama Koko. Bukan cuma di dunia ini, tapi sampai akhirat Koko tetap menjadi hidupku. Wah, aku tidak akan menikah lagi, Ko. Ini janji yang tidak perlu. Kenapa janji tidak perlu? Pada saat pasanganmu mati, dia sudah berhenti jadi pasanganmu. Waktu janji pernikahan kan, dalam suka, duka, kelimpahan, kekurangan, sehat, sakit, sampai maut memisahkan kita. Jadi begitu maut memisahkan, itu sudah bukan pasangan suami istri lagi. Nah, nanti di surga tidak bisa booking satu kamar.
Karena di surga itu tidak ada suami istri, gak ada. Jadi berbahagialah ya yang istrinya cerewet-cerewet itu ya. Nanti di surga kita bisa nyanyi malam kudus sunyi senyap begitu kan. Ini berita yang sangat menghibur ya. Nah, jadi kalau pasangan kita mati, gak apa-apa menikah lagi. Gak perlu saudara janji, aku gak akan menikah. Nanti kalau aku menikah lagi, bagaimana perasaan koko? Kokomu gak bisa ngerasa apa-apa, sudah bukan jadi kokomu kok. Sudah bukan jadi pasanganmu, gak usah. Gak apa-apa, kalau memang engkau lebih efisien bagi kerajaan Allah dengan menikah, ya menikah dong. Jangan sampai tidak. Kalau memang lebih efisien bagi kerajaan Allah, tapi kalau kita lebih efisien, lebih efektif di dalam kerajaan Allah dengan tidak menikah, maka kita jangan menikah. Itu akan menjadi tema khotbah di gereja ini bulan September, yaitu karunia membujang. Pastikan saudara semua yang belum punya pacar hadir di bulan September. Jangan lewatkan kesempatan ini supaya engkau tidak menangis meraung-raung setiap malam gara-gara tidak ada yang mau dengan kalian. Karena nanti saya akan ajarkan bagaimana menjadi jomblo forever tapi juga happy forever gitu. Bukan ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama di bulan September. Jadi saudara, kalau kita kembali ke sini, hanya bersuami sekali itu maksudnya adalah tidak kawin cerai gitu. Nah, berikutnya apa? Ini dia ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, apa itu? Selain setia kepada suami, tidak mudah ganti-ganti, seperti mengasuh anak. Nah, mengasuh anak itu hal yang luar biasa. Nanti di bulan September juga ada tema khotbah The Dignity of Motherhood. Kehormatan menjadi seorang ibu. Jadi pastikan yang belum jadi ibu, cepat-cepat jadi ibu supaya nanti September ini saudara bisa mendengarkan khotbah dan langsung mempraktekkan. Kacau kalau itu ya. Nah, melahirkan anak, mengasuh anak dengan baik. Wah, itu teladan yang luar biasa. Jadi kalau ada janda yang dulu semasa hidupnya itu merawat anak dengan begitu baik, ini benar-benar janda. Berikutnya, menolong, mengasuh anak, memberi tumpangan. Berarti ini kepada orang asing loh, saudara. Tumpangan diberi, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Berarti orang ini rendah hati. Menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Berarti dia punya belas kasihan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi yang benar-benar janda adalah yang selama hidupnya dia memiliki keteladanan hidup yang baik. Tidak lucu kalau gereja menyokong kehidupan seorang janda, kemudian janda itu suka pergi ke diskotik, suka merokok, suka minuman keras, dan berganti-ganti pasangan. Gereja tidak boleh membantu janda seperti itu. Karena itu bukan benar-benar janda. Hanya orang yang punya keteladanan hidup, itu yang didukung oleh gereja. Nah, saudara, saya ingin mengakhiri khotbah dengan mengingatkan kembali bahwa pelayanan diakonia bukan cuma untuk para janda, tapi para janda di sini sebagai perwakilan yang sangat baik untuk kelompok yang marginal, untuk orang-orang yang susah dan di dalam kesesakan. Ada anak yatim, ada anak piatu, mungkin ada anak yatim piatu di sekeliling kita, ada orang-orang yang miskin di sekeliling kita, ada orang yang fisiknya tidak sempurna, ada orang yang tua renta di tengah-tengah kita, di gereja kita, atau di keluarga kita. Terhadap orang-orang semacam itulah Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan mereka. Kita hidup bukan untuk hidup kita sendiri, kita hidup bukan untuk kenyamanan kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Allah dengan cara melayani sesama kita. Mari buka mata kita lebar-lebar, lihat sekeliling kita, di mana Tuhan taruh kita. Apakah ada orang-orang yang membutuhkan di dalam kesesakan, di dalam kesukaran, dan Tuhan panggil kita untuk mengasihi mereka. Atau mungkin kita yang punya orang tua, pertanyaan saya, sudahkah kita mengasihi dan memperhatikan mereka? Saya selalu memberi nasihat kepada orang yang mau menikah. Begitu kamu menikah, tiap bulan harus mengirim uang untuk orang tuamu. Walaupun orang tuamu jauh lebih kaya dari engkau, tetap perlu mengirim. Kirimlah makanan, kirimlah barang, kirimlah uang. Karena bukan mereka yang butuh, tetapi kita yang butuh untuk memberi. Supaya mereka tahu mereka tidak sendiri. Supaya mereka tahu bahwa kita memperhatikan mereka. Mereka dulu setiap waktu selalu ada untuk kita.
Tapi sekarang kita karena berbagai kesibukan, kita tidak selalu ada untuk orang tua kita. Kalau ada yang kurang perhatian kepada orang tua, kepada anggota keluarga yang lain, sore ini mari datang kepada Tuhan. Minta supaya belas kasihan Kristus ada di dalam hati kita. Dulu kita orang yang terhina. Kita dulu orang yang tidak dianggap, kita seteru Allah, musuh Allah. Kita orang yang tidak ada harganya sama sekali. Tapi Allah menjadi manusia, mencari kita, menolong kita. Itulah yang seharusnya menjadi hati kita. Kita ingin berbelas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Saya beri kesempatan saudara meresponi firman Tuhan ini secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepadamu. Apa yang seharusnya menjadi responmu terhadap firman Tuhan? Mungkin engkau ingin memohon ampun di hadapan Tuhan. Mintalah ampun. Mungkin engkau kurang memperhatikan keluargamu, memperhatikan mertua, memperhatikan orang tua, anak, saudaramu, keluarga besarmu, mintalah ampun di hadapan Tuhan. Atau mungkin engkau memohon kekuatan dari Tuhan supaya bisa berbelas kasihan. Ambil waktumu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu sebagai bapa bagi anak yatim dan pelindung para janda. Kami datang kepadamu dengan penuh rasa malu. Dengan kerendah hatian kami datang memohon pengampunan-Mu. Kami seringkali gagal meneladani Engkau. Engkau sangat mengasihi orang-orang yang terbuang, yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Tapi kami sebagai orang Kristen dan kami sebagai gereja, kami seringkali tidak peduli dengan mereka yang dimarginalkan oleh masyarakat. Tuhan ampunilah kami. Ampuni kami Tuhan sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Kalau kami kurang memberikan penghormatan kepada orang-orang lain di sekeliling kami, di tengah-tengah kami, yang kurang mendapat perhatian yang seharusnya mereka dilimpahi dengan perhatian dari kami. Ampunilah kami. Hamba-Mu sungguh berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap kami, terutama pengurus diakonia di tempat ini, supaya kami menjadi gereja yang memperhatikan, gereja yang menolong, gereja yang menyokong satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada satu pun orang yang berkekurangan di dalam gereja ini. Tuhan tolonglah supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah kami. Bagi kami yang Tuhan beri berkat yang melimpah, beri hati kami yang murah ya Tuhan. Beri kami belas kasihan Kristus sehingga kami bisa menyisihkan apa yang kami miliki. Supaya orang lain tidak berkekurangan di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan di tengah kami, terutama untuk mereka yang benar-benar janda. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan pakailah kami semua untuk hadir bagi mereka pada saat mereka membutuhkan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak.

Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Salon bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

dalam beberapa khotbah yang lalu kita sudah belajar tentang salah satu tugas dari gereja, yaitu gereja memiliki tugas koinonia, yaitu gereja bertugas untuk bersekutu, bukan cuma berkumpul bersama, tetapi persekutuan yang saling menguatkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tugas gereja yang lain, yaitu gereja bertugas di dalam diakonia, melayani meja, melayani kebutuhan orang-orang lain. Dan salah satu kelompok yang harus diperhatikan oleh gereja adalah para janda. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan bahwa Allah sangat memperhatikan para janda. Allah sangat melindungi mereka. Bahkan di dalam Mazmur 68 dikatakan, Allah itu adalah bapak bagi anak-anak yatim dan Allah adalah pelindung bagi para janda. Allah berkali-kali mengatakan siapa yang menindas, berbuat sewenang-wenang terhadap janda, yatim piatu, maka Allah akan bertindak untuk membela para janda dan yatim piatu. Gereja mula-mula sangat paham dengan konsep ini. Makanya ketika gereja mula-mula berkembang di Yerusalem, mereka sangat memperhatikan para janda. Saudara membaca di Kisah Rasul pasal 6, saudara akan menemukan bahwa gereja mula-mula memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh para janda. Bahkan Yakobus di dalam pasal 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Tuhan adalah mengunjungi janda dan yatim piatu di dalam kesusahan mereka. Para janda adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Mereka ada di dalam hatinya Tuhan. Karena itu tidak salah jika tema kita hari ini adalah penghormatan kepada para janda. Dan mari kita melihat saudara di dalam 1 Timotius pasal yang kelima. Ada banyak teks yang membahas tentang para janda, tetapi kita hari ini hanya akan membahas dari 1 Timotius pasal yang kelima, dan teks kita hari ini cukup panjang. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang kelima, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang ke-16. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bersama-sama. Saya akan memulai lebih dahulu dengan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-16. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan, 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Amin. Siapa di sini yang pernah mendengarkan khotbah
temanya janda. Selama kita jadi orang Kristen, siapa yang pernah mendengarkan khotbah dari bagian ini? Saya belum pernah. Ini baru sekali saya menyampaikan khotbah dan mendengar sendiri khotbah yang saya sampaikan. Berarti hal yang menarik kalau Alkitab membahas tentang janda. Dan adalah hal yang jauh lebih menarik karena untuk membicarakan tentang topik yang tidak menarik ini dalam tanda kutip, Paulus memberikan porsi pembahasan yang sangat panjang. Dari ayat 3 sampai ayat yang ke-16. Tadi kita baca saja, saya sudah hitung. Kita membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk membaca bagian ini dengan sewajarnya. Secara pembahasannya cukup panjang dan ini memberitahu kita sesuatu bahwa para janda itu bukan kelompok orang yang tidak penting. Kalau mereka tidak penting, Paulus tidak perlu memberikan pembahasan yang panjang untuk mereka. Paulus bahkan tidak perlu menyinggung tentang mereka. Saudara, sikap Paulus, sikap Alkitab terhadap para janda jelas berbeda dengan sikap masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya selalu memandang negatif janda. Janda itu kemana-mana selalu dilirik, apa yang dilakukan itu selalu diawasi. Seolah-olah para janda itu hidupnya dikelilingi oleh kamera-kamera yang tersembunyi. Sehingga dia bukan hidup di dunia, tapi hidup di toko elektronik yang menjual CCTV. Dia merasa tidak nyaman, semua tingkah lakunya selalu diawasi oleh banyak orang. Dan banyak orang menganggap para janda sebagai masyarakat kelas yang kedua. Tetapi di dalam Alkitab tidak semacam itu. Paulus sangat memperhatikan para janda. Hari ini saya akan membagi khotbah saya menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan bertanya, apakah arti menghormati di sini? Paulus mengatakan di ayat 3, hormatilah para janda. Dan kita akan menyelidiki apa arti menghormati di sana. Yang kedua, kita akan menyelidiki apa arti benar-benar janda. Paulus membicarakan tentang hormatilah janda yang benar-benar janda. Apakah itu berarti ada janda jadi-jadian? Nanti kita akan lihat bersama-sama setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, saudara, mari kita melihat bagian yang pertama, saudara. Apakah arti menghormati di sini? Paulus memakai kata Yunani, timao. Kata timao itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Dan kata ini artinya sangat luas sekali. Kalau saudara membaca pemunculan kata ini yang saya sudah tuliskan di dalam ringkasan khotbah, maka saudara akan menemukan kata ini kadangkala dipakai kita kepada orang lain, kita kepada raja, kita kepada Allah, bahkan kadangkala Allah kepada kita. Itu juga memakai kata timao. Apa yang diberikan di dalam timao juga sangat bervariasi. Ada yang memberikan sikap respect, sikap hormat. Tetapi kata timao juga bisa mengandung arti memberikan bantuan secara material. Di antara beragam arti ini, kita harus memilih yang sesuai dengan konteks 1 Timotius 5. Nah, kalau kita melihat konteks 1 Timotius 5, maka saya yakin arti menghormati di sana bukan hanya sikap yang hormat. Tetapi yang ditekankan di sini adalah memberikan bantuan secara material. Memberikan perhatian secara jasmani untuk para janda. Nah, saudara, dari mana kita tahu bahwa arti yang dimaksud hormat di sana adalah memberikan bantuan? Saudara tahu di ayat 3 dikatakan hormatilah janda yang benar-benar janda. Kemudian dikontraskan dengan janda yang hidup di dalam kemewahan. Hidup secara berlebih-lebihan. Berarti yang dimaksud janda benar-benar janda adalah janda-janda yang miskin. Dari sana kita tahu bahwa arti menghormati adalah memenuhi kebutuhan mereka. Bukan cuma itu alasannya. Coba kita lihat pasal yang kelima lagi, saudara. Pasal yang kelima kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga. Tadi ada kata hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Saudara, garis bawahi kata menghormati. Kemudian ayat yang ke-8 kita bandingkan. Tetapi jika ada seorang yang tidak, garis bawahi, memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, ada kata tidak memelihara. Dikontraskan dengan menghormati. Berarti menghormati di sana artinya adalah memelihara. Gampang sekali ya. Tidak memelihara dikontraskan dengan menghormati. Berarti menghormati artinya
memelihara. Ini permainan lawan kata. Saya ingat teman saya waktu SD itu pulang sekolah sedih, duduk dengan saya di pinggir sungai. Kemudian dia cerita, aku tadi pelajaran bahasa Indonesia benar semua, disalahkan sama guruku. Pelajaran apa? Lawan kata. Benar semua jawabanku. Mosok benar semua dapat nol? Iya benar semua. Soalnya apa? Saya kepengen tahu. Dia bilang, lu pertanyaannya lu gampang sekali, gak mungkin aku dapat nol. Pertanyaannya gini, sebutkan lawan kata berikut ini. Terang, tak jawab, tidak terang. Tinggi, tidak tinggi. Pendek, tidak pendek. Ya kan benar kan gitu. Saya bilang, ya benar, hatimu baik ya. Cuma bodoh, hati baik gak cukup bodoh. Jadi dapatnya ya nol gitu. Nah, kalau kita membaca tadi, kan kita harus menghormati para janda. Dikontraskan dengan orang-orang tertentu yang tidak mau memelihara. Berarti menghormati artinya memelihara. Alasan lain mengapa menghormati di sini artinya memberikan bantuan secara material. Karena kata timao itu juga muncul di perikop sesudahnya. Dan itu dikaitkan dengan para penatua. Konteksnya adalah tunjangan hidup juga. Mari kita melihat pasal yang kelima, perikop sesudahnya. Ayat 17 dan 18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Dihormati ini artinya apa? Ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi menghormati penatua itu salah satunya adalah memberikan tunjangan hidup kepada para penatua. Minggu depan tema kita dalam khotbah adalah penghormatan kepada para penatua. Dan minggu depan saya akan membahas secara lebih detail. Untuk kali ini saudara hanya perlu tahu bahwa menghormati penatua, kata menghormati di sana dipakai kata timao, dan itu dikaitkan dengan upah, dikaitkan dengan tunjangan hidup. Dengan cara yang sama, menghormati para janda di pasal 5 ayat yang ketiga harus dipahami sebagai memberikan bantuan secara material. Menghormati janda berarti memelihara hidup mereka. Bagi kita mungkin agak sedikit aneh. Menghormati kok memelihara? Menghormati kok memberikan bantuan material? Tapi bagi orang Yahudi pada waktu itu dan orang kuno waktu itu, saya yakin bukan suatu hal yang aneh. Saudara ingat di dalam dasar titah 10 perintah Allah. Perintah yang kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi semua para janda berwarga negara Indonesia. Perintah yang kelima begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kira-kira perintah ini ditujukan kepada orang umur berapa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kira-kira pada waktu Tuhan memberikan perintah ini, Tuhan sedang berbicara kepada anak kecil, sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda, atau semua usia. Orang dewasa juga diberi perintah ini. Orang dewasa kan juga menerima perintah ini. Dan orang Yahudi memahami seperti itu. Perintah itu bukan untuk anak-anak, tapi untuk semua umur termasuk yang dewasa. Nah orang Yahudi menariknya memahami menghormati ayah ibu di sana. Artinya memelihara sampai hari tua. Saudara ingat cerita di Lukas 9. Pada waktu Tuhan Yesus berjalan, ada seorang anak muda dan Tuhan berkata, hei kamu ikut aku. Anak muda itu tidak langsung jawab, I will follow you. Nah, dia yang berjawab begini, Tuhan aku akan ikut, tapi tidak sekarang ya. Izinkan aku menguburkan ayahku. Apakah berarti ayahnya waktu itu mati? Tidak, sebab kalau ayahnya waktu itu sedang dikubur, dia tidak bisa keluar kemana-mana. Dan Yesus tidak akan mengajak dia untuk pergi. Maksud dari anak muda ini, izinkan aku menguburkan ayahku. Artinya begini loh saudara, aku akan menunggu ayahku sampai mati. Nanti kalau sudah mati, baru aku ikut kamu. Makanya Yesus bilang, ya susah kalau itu, kapan papamu mati? Salah satu komisi yang proposalnya tidak pernah spesifik adalah komisi diakonia. Saudara tidak akan pernah menemukan proposal dari komisi diakonia. Saya mentargetkan tahun depan yang meninggal 10 orang. Kemudian diberitahu bulannya. Karena bulan-bulan April ada banyak kebutuhan, yaitu untuk Paskah.
dan Desember untuk Natal. Maka saya rencanakan jemaat yang meninggal tidak di hari April dan juga tidak di bulan Desember. Tidak ada itu proposal kegiatan diakonia semacam itu. Orang mati tidak bisa ditebak. Makanya Yesus bilang, kalau kamu menunggu menguburkan ayahmu, menunggu memelihara dia sampai mati, terlalu lama, sebentar lagi aku mau mati kok. Ayo ikut, kalau mau ikut sekarang. Saudara ingat di Matius 15, Yesus berdebat dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengatakan begini, kamu tuh demi tradisi melanggar perintah Allah. Bukankah di dalam perintah Allah ada itu perintahnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi kamu berkata apa? Kamu berkata begini, bapak, ibu, uang yang seharusnya untuk masa tuamu, untuk memelihara engkau, telah aku pakai sebagai korban kepada Allah. Dengan demikian engkau melanggar perintah untuk menghormati orang tua. Berarti menghormati orang tua di sana artinya adalah memelihara orang tua sampai hari tua mereka. Memberikan bantuan material kepada orang tua itu artinya menghormati orang tua. Dengan cara yang sama menghormati para janda itu berarti kita memberikan bantuan secara material kepada mereka. Berbahagialah para janda. Karena memang para janda berhak menerima bantuan dari gereja. Pelayanan diakonia di dalam gereja harus digerakkan. Saya sedih kalau ada gereja kas diakonianya banyak luar biasa dan tidak ada yang dibantu. Ya puji Tuhan kalau jemaatnya tidak ada yang berkekurangan. Tapi di beberapa gereja pemimpinnya mengeluh. Waduh, tempat saya banyak orang susah. Tempat saya banyak janda, sudah tua-tua lagi, merepotkan gereja terus, tiap tahun selalu ada yang mati, selalu memberikan peti mati, membeli tanah untuk mereka. Ini ucapan yang tidak pantas diucapkan di gereja. Karena memang Tuhan sudah mengatur, kalau memang ada para janda, mereka berhak untuk dihormati. Kita diwajibkan memberi penghormatan kepada mereka, dan bentuk yang dibahas di sini adalah memberikan bantuan secara materi. Adalah sukacita bagi gereja kalau gereja bisa membantu lebih banyak orang. Mereka bukan beban, tetapi mereka objek kasih yang luar biasa di mata Tuhan. Kita sudah tahu apa artinya menghormati para janda. Sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan benar-benar janda. Paulus 3 kali menyebut tentang benar-benar janda. Di ayat 3, di ayat 5, di ayat 16. Jadi di awal dengan di akhir, Paulus menyebut tentang benar-benar janda. Berarti ada janda jadi-jadian. Bukan, maksud Paulus bukan jadi-jadian. Maksudnya Paulus begini loh, saudara. Semua orang yang berstatus sosial sebagai janda, ditinggal suaminya, itu secara sosial janda. Labelnya janda. Tetapi tidak semua janda semacam itu yang dibicarakan Paulus di sini. Yang berhak untuk menerima bantuan dari gereja bukan sembarang janda. Hanya janda yang benar-benar janda. Dan apa artinya benar-benar janda? Ada 3 kriteria untuk mengetahui benar-benar janda. Yang pertama adalah mereka tidak memiliki keluarga Kristen sebagai penyokong hidup mereka. Mereka tidak memiliki keluarga Kristen yang menyokong hidup mereka. Mari kita membuka pasal yang kelima lagi. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Saudara, kita baca ayat yang keempat. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu. Bandingkan dengan ayat tiganya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kemudian dikontraskan. Tetapi berarti ini bukan benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau ada janda tetapi masih punya anak cucu yang Kristen, maka itu bukan termasuk benar-benar janda. Mari kita membaca lagi, saudara, ayat yang ke-16. Jika seorang laki-laki atau perempuan
Yang percaya mempunyai anggota yang janda. Yang percaya itu berarti yang Kristen. Jika seorang laki-laki atau perempuan Kristen mempunyai anggota keluarga yang janda, tidak selalu dia anak, tidak selalu dia cucu. Pokoknya punya anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Jadi kalau ada janda tapi kerabatnya tidak harus anak, tidak harus cucu, tapi dia punya anggota keluarga yang lain yang Kristen, maka orang ini tidak termasuk benar-benar janda. Bahasa Indonesia memberi terjemahan, jika seorang laki-laki atau perempuan. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab bahasa Inggris, hampir semua terjemahannya begini, jika seorang perempuan yang percaya. Unbelieving woman. Tapi mengapa penerjemah Alkitab bahasa Indonesia menambahkan jika seorang laki-laki atau perempuan? Karena ternyata ada dua salinan. Salinan yang lebih tua dan lebih bisa dipercaya itu memakai kata perempuan. Tapi mungkin seorang penyalin di periode berikutnya memikirkan, masa sih perempuan kok menanggung hidup keluarga besar? Tampaknya salah nih. Kemudian diganti laki-laki. Nah, penerjemah bingung. Ini perempuan, ini laki-laki. Yang benar apa ya? Kemudian diganti jika seorang banci Kristen. Tidak mungkin kan? Perempuan atau laki-laki bingung, ya sudah berarti banci aja kan? Tidak mungkin lah. Makanya bingung digabung jadi satu. Jika seorang laki-laki atau perempuan. Padahal yang benar itu jika seorang perempuan. Jangan menganggap remeh perempuan loh saudara. Di dalam Alkitab itu ada perempuan bernama Dorcas di Kisah Rasul 9. Dan pada saat dia mati, wah dia tidak minta dibangkitkan oleh Petrus. Mengapa? Karena mati dia, tidak bisa ngomong. Yang minta dibangkitkan adalah, kok wajahnya terlalu serius sih? Mati dari mana dia bisa minta dibangkitkan? Yang minta dia dibangkitkan adalah para janda-janda yang selama ini ditolong oleh Dorcas. Makanya Petrus kemudian mengiyakan. Karena Petrus tidak tahan. Satu perempuan kalau minta aja 10 menit. Ini yang minta para janda gitu kan. Wah, Petrus bilang diomongin enggak, tetap akan ngomong terus ya kan. Akhirnya Petrus bilang ya sudahlah, tak bangkitkan aja gitu. Bukan itu alasannya. Petrus berbelas kasihan kepada para janda. Nanti kalau Dorcas mati, siapa yang mengurusi para janda? Petrus tuh tahu. Nah kalau biasanya mereka dipelihara oleh Dorcas, terus Dorcas mati, Petrus gak mau membangkitkan. Berarti kan Petrus yang memelihara para janda. Petrus gak mau repot. Bukan itu juga. Nah Petrus akhirnya berdoa. Tabita. Wah, ketika Petrus berkata Tabita, wah kemudian orang angkat tangan, hadir pak. Bukan, Tabita itu artinya bangkit gitu kan. Akhirnya Dorcas hidup kembali. Jadi ada perempuan yang memelihara hidup para janda. Saudara ingat seorang bernama Lydia di Filipi. Dia orang kaya karena dia menjual kain ungu. Kain ungu itu yang beli orang-orang kaya. Jadi yang jual pasti kaya. Dari warna itu terlihat asal-usul seseorang. Nah ini orang kaya. Nah dikatakan Lydia itu bersama-sama dengan orang-orang Yahudi, perempuan Yahudi yang lain. Para penafsir sebagian menduga Lydia bukan cuma ternama, terhormat, tetapi juga Lydia ini memelihara, ikut dijadikan tumpuan hidup oleh perempuan-perempuan yang lain. Jadi jangan memandang remeh perempuan. Nah mungkin penyalin Alkitab di periode berikutnya berpikir, mosok yang memelihara keluarga besar kok perempuan? Karena ketika dikatakan keluarga di sini, jangan pikir keluarga inti loh. Zaman dulu itu namanya keluarga selalu besar, bukan cuma orang tua dan anak. Kadangkala 3 generasi masuk jadi 1. Nanti anaknya menikah, perempuan masuk di rumah itu lagi. Nanti cucunya menikah, nah cucu yang menantu itu masuk lagi di keluarga itu. Sehingga akan ada banyak orang berada di satu tempat yang sama. Sehingga kepala dari keluarga besar itu adalah orang yang biasanya kaya, yang biasanya mampu untuk mengatur semuanya. Dan jangan meremehkan perempuan. Kita kadangkala meremehkan perempuan. Saya pernah melihat perempuan jadi sopir bis. Biasanya itu kan kalau sopir bis laki-laki. Saya ketika kuliah di kota Leuven, saya naik bis. Bisnya itu besar dan gandeng. Belum pernah lihat bis gandeng kan ya. Biasanya kan kereta api baru gandeng begitu, atau truk gandeng. Ini bis gandeng loh. Wong
pemudi aja ada gandengannya belum tentu kok, saudara. Ini bis ada gandengannya. Dan ketika saya naik, wah, ketika saya lihat itu sopirnya wanita. Jujur ya, maafkan saya. Begitu lihat, saya merasa tidak aman tuh di dalam bis itu. Karena biasanya sopir bis itu kan badannya kekar begitu, ngerti gak saudara? Biasanya tuh badannya kekar gitu loh. Coba saudara pikirkan polwan, polisi wanita. Dulu zaman saya waktu kecil, namanya polisi wanita ya. Yang wanita itu cuma jenis kelaminnya aja. Potongan rambut laki, badan juga laki, bener ya. Polisi wanita zaman kita kecil dulu, polisinya tuh badannya maskulin-maskulin begitu kan. Sekarang kalau saudara lihat polisi wanita, cantik-cantik loh saudara. Yang suka tampil di TV, memberitahu keadaan lalu lintas, lo cantik-cantik loh, gak kalah sama selebriti loh. Dan kulitnya sekarang ini putih-putih begitu kan. Kalau dulu kan dah, saudara, polisi wanita itu, wah gagah banget deh, begini terus ya, jalannya gitu kan. Potongannya pendek, nanti kalau ditanya, selamat malam bu, selamat malam. Jawabannya gitu kan, gak bisa polisi wanita kayak seperti sekarang. Nah, sekarang yang maskulin-maskulin, gak bisa tampil di kamera TV. Mereka kerjanya di gudang, ngangkutin barang-barang. Bukan, mereka ya tetap di meja punya tugas sendiri lah. Tapi kalau untuk publikasi, yang ditampilkan itu yang bagus-bagus, begitu loh saudara. Bukankah kita kadang-kala berpikir begitu ya? Saya ini sebelum berpergian kemana-mana, saya punya pikiran begini. Kalau orang Hong Kong tuh cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Karena semua yang saya lihat di film. Saya punya konsep semua orang dari Tiongkok itu pinter kungfu, benar ya? Karena semua yang saya pernah kenal di film, semua bisa kungfu. Padahal kalau saudara selidiki, lebih banyak yang gak bisa kungfu daripada yang bisa kungfu. Lebih banyak yang jelek daripada yang cantik. Memang selalu begitu. Cantik ganteng itu limited edition. Sungguhan. Supaya apa? Nah, supaya yang jelek itu tidak berkecil hati. Temannya banyak. Ya. Yang tertawa paling keras itu paling bersyukur ya. Bersyukur bukan karena jelek, bukan. Bersyukur karena dia termasuk limited edition gitu loh, saudara. Nah, saudara, kalau kita kembali. Jika seorang perempuan punya kerabat, maka dia yang harus menanggung kerabatnya yang janda itu. Nah, Paulus memberitahu Timotius. Bukan tugas gereja loh itu. Itu tugas anggota keluarga yang Kristen. Apakah berarti gereja berpangku tangan terhadap para janda yang punya anggota Kristen? Tidak. Gereja tetap melakukan tugasnya. Apa tugas dari gereja? Ya membuat anggota jemaatnya kan sama-sama Kristen toh. Anggota keluarga Kristen berarti kan dia anggota gereja juga. Ketika anggota jemaat itu memelihara para janda, berarti gereja juga memelihara. Gereja tidak berpangku tangan. Gereja memelihara melalui keluarganya yang Kristen. Dan bukan cuma itu. Gereja juga mendorong, menasehati, mengajar anggota jemaatnya yang Kristen untuk memperhatikan keluarga masing-masing. Sama seperti yang saya lakukan sekarang. Ketika saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan supaya kita menghormati orang tua kita, memelihara mereka sampai tua, itu saya sedang melakukan tugas diakonia. Walaupun gereja tidak langsung terlibat, saudara yang diajar untuk menunaikan tugas diakonia. Nah, saudara, apa alasan kita yang Kristen harus memelihara para janda di keluarga kita? Apa alasan kita harus memelihara orang tua kita? Paulus memberikan dua alasan yang dia sampaikan di ayat yang keempat. Mari kita lihat ayat yang keempat, saudara. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar. Nah, kata belajar menerangkan dua kata kerja infinitif di sana. Belajar apa? Satu, berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Kedua, belajar membalas budi orang tua dan nenek mereka. Mari kita lihat satu persatu ini, saudara. Alasan kita kalau kita orang Kristen dan punya janda di rumah kita, punya orang tua, kita harus memelihara mereka sampai tua. Alasannya yang pertama adalah wujud kesalehan kita. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sayangnya kurang begitu jelas. Bahasa Indonesia menerjemahkannya belajar berbakti kepada orang tua. Apa artinya berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada kaum keluarga. Kira-kira artinya berbakti apa? Enggak tahu, ada lagunya toh. Padamu mama kami berbakti. Enggak nyambung, lagunya bukan itu.
berbakti kepada kaum keluarganya, artinya apa? Tidak jelas. Kalau Saudara lihat Alkitab bahasa Inggris, hampir semua menafsirkannya, menerjemahkannya dengan tepat. Dalam bahasa Inggris bunyinya begini: belajar menunjukkan kesalehan. Belajar menunjukkan kesalehan. Karena kata yang dipakai di sana adalah kata yang sering muncul di dalam Alkitab berkaitan dengan kesalehan hidup kita, godliness. Dengan kata lain, Paulus sedang mengajarkan konsep yang penting di sini, bahwa kesalehan seseorang bukan cuma terlihat di gereja, bukan cuma terlihat di gereja, tetapi terlihat di rumah. Tempat yang paling tepat

perkataannya. Di gereja gampang menemukan orang yang sabar, karena kalau kita bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan kita, wong bertemunya cuma 2 jam loh. 2 jam pun belum tentu duduknya bersamaan. Paling kalau ketemu sama orang ini berinteraksi, kalau pas nyanyi shalom shalom damai Allah, jadi kita salaman, begitu ada orangnya berbalik arah, ya kan, bisa kan kita begitu kan. Atau pada waktu mari kita nyanyi shalom shalom, pura-pura sakit perut pergi ke kamar mandi kan. Jadi kita bisa menghindari orang yang kita tidak sukai di gereja. Tapi kalau kita di rumah, tidak bisa kita menghindar. Di rumah itu adalah ukuran kerohanian yang sebenarnya. Di tempat ini sejak pertama kali saya memulai pemilihan penatua. Dulu gereja ini tidak ada, saya mulai pemilihan penatua. Saya memberikan satu prosedur, yaitu tim pemilih akan pergi ke rumah calon penatua. Dan nanti istri, anak-anaknya akan ditanya tanpa kehadiran papahnya. Ditanya, kalau kamu menilai kerohanian dari papahmu, nilainya berapa? Antara 0 sampai 10. Kalau anak dan istri itu memberi nilai di bawah 60, maka langsung dicoret, tidak bisa maju. Karena kalau dia tidak rohani di mata istri dan anak-anaknya, bagaimana dia bisa rohani di depan orang lain? Kalau bukan, itu kemunafikan. Kerohanian sejati dilihat bukan cuma di gereja, tapi di keluarga. Engkau bisa berkorban banyak untuk gereja, tapi apakah engkau berkorban banyak untuk keluargamu? Engkau bisa memperhatikan orang lain di dalam gereja, apakah engkau memperhatikan keluargamu? Banyak orang yang cuma baik di dalam gereja, tidak baik di rumah, itu namanya munafik. Kenapa wajahnya merasa kayak tertuduh begitu? Apakah saya sedang berbicara tentang orang-orang yang dimaksud Paulus di dalam bagian ini? Saudara, kita harus memelihara keluarga kita dengan baik, karena itu wujud kesalehan. Yang berikutnya, juga karena itu wujud balas budi. Di ayat yang keempat tadi dikatakan, belajar bukan cuma menunjukkan kesalehan, tapi belajar membalas budi orang tua mereka. Kalau di dalam teks asli, budi di sana, kata Yunaninya, itu bentuknya jamak. Jadi nanti kalau saudara melihat teks Yunaninya, saudara akan menemukan belajar membalas budinya itu banyak. Ada budi Anto, ada budi SG, ada budi Ono, gitu kan. Nah semuanya budi muncul di sana karena bentuknya jamak. Artinya apa sih? Mengapa budi itu bentuknya jamak? Karena Paulus sedang mengajarkan begini, waktu kita membalas kebaikan orang tua kita, membalas kebaikan nenek kita yang janda, atau mama kita yang janda, sebetulnya kita itu sedang membalas begitu banyak beragam kebaikan budi yang mereka berikan kepada kita. Orang tua itu sudah berbuat banyak kepada kita. Kalau kita tidak memperhatikan mereka, maka kita disebut oleh Paulus begini, saudara. Coba kita lihat, saudara, ayat yang ke-8. Baca sama-sama yang keras. Terutama yang tidak memperhatikan orang tua di rumah. Yang keras bacanya. 1 Timotius 5 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Paulus tegas mengatakan kalau ada orang Kristen yang tidak memeliharakan sanak keluarganya, orang itu orang yang murtad, artinya denying the faith, menyangkali iman. Dan orang itu worse than unbelievers, lebih buruk dari orang-orang yang tidak percaya. Mengapa? Karena para penulis dan pemikir Yunani Romawi yang kafir, mereka tuh sudah mengajarkan seorang anak terikat secara moral, terikat secara legal untuk memelihara orang tua masing-masing. Kalau ada orang yang tidak memelihara orang tua, tidak memperhatikan orang tuanya, maka orang itu bersalah secara moral, bersalah secara legal, secara hukum. Dan sayangnya banyak orang semacam itu. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris itu yang saya suka. Dari pertama kali saya mendapati kalimat itu, saya langsung taruh di hati saya. Bunyinya begini, do not ever bite the hand that ever fed you. Jangan pernah menggigit tangan yang pernah memberi engkau makan. Tangan yang sudah pernah memberi kita makan, tangan itu tidak boleh digigit. Apapun keadaannya dia, tidak boleh digigit. Saya belajar banyak karena saya dulu pernah gagal di bidang ini. Ketika saya belajar teologi pertama kali, saya

menganggap semua ajaran pendeta-pendeta saya yang lama, ajarannya salah, ajarannya keliru, gak penting, sia-sia, percuma saya mendengarkan mereka. Tapi akhirnya Tuhan tegur saya. Bukankah Tuhan menangkap saya melalui mereka? Bukankah dulu saya bertumbuh secara rohani juga melalui khotbah-khotbah yang sederhana yang mereka sampaikan? Maka itu kesalahan besar kalau kita tidak membalas budi mereka. Paulus menambahkan di ayat yang keempat, kalau kita belajar menunjukkan kesalehan, kita belajar membalas budi, ayat terakhir, bagian terakhir dari ayat 4 mengatakan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau seorang mau menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, perhatikan keluargamu baik-baik. Saya sering menemukan orang Kristen yang tidak perhatian kepada keluarganya. Saya dulu koordinator pemuda di satu gereja. Remaja-remaja, wah paling suka dekat dengan saya. Tidur bersama saya di gereja. Wah, kerja bakti di gereja semangat. Bangun jam 4 ya bangun. Bersih-bersih gereja. Tapi kemudian saya tahu mengapa mereka suka di gereja. Alasannya sederhana. Karena mereka tidak suka di rumah. Mereka tidak suka di rumah karena mereka sering diperintah-perintah orang tua tidak pernah nurut. Akhirnya datang ke gereja, mereka bersama teman lain menyapu, mengepel. Orang tuanya sampai heran. Mengapa di gereja mau menyapu, mengepel? Di rumah tidak mau. Akhirnya saya kumpulkan semua dan saya beritahu. Pertama kali kamu belajar mengempel bukan di gereja. Kamu belajar mengempel di rumah. Bukankah ada banyak orang yang sangat berguna di gereja, tapi tidak berguna di rumah. Saya pernah memimpin sebuah pertemuan, acara camp. Ada orang bertanya begini, Pak, kalau ada seorang rohaniwan, ada dia saja sudah membosankan. Dia omong sesuatu, memuakkan. Apa yang harus kita lakukan kepada orang ini? Saya kaget, saudara. Kalau ada orang di gereja, itu perilakunya buruk. Saya yakin di rumah, pasti buruk. Orang yang perilakunya di gereja baik, belum tentu di rumah baik. Tapi kalau di gereja saudara tidak sabar, tidak mungkin di rumah sabar. Pernah bertemu dengan orang yang di gereja suka marah, di rumah tidak marah? Nggak pernah, dah. Pernah bertemu dengan orang di gereja cuek gitu kan sama orang lain gitu. Tapi di rumah itu sangat perhatian hal-hal yang detail. Nggak pernah. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu kerohanian kita. Kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita bukan orang yang saleh, bukan orang yang menyenangkan Tuhan. Kriteria pertama, janda yang benar-benar janda adalah orang yang tidak memiliki keluarga Kristen yang menyokong kehidupan mereka. Kriteria yang kedua, benar-benar janda adalah orang yang berharap kepada Allah saja dan terus-menerus. Mari kita melihat saudara di dalam 1 Timotius pasal 5 tadi, 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, berarti dikontraskan dengan ayat yang keempat tadi, janda yang masih punya anak atau masih punya cucu. Ayat 5 ini, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri. Yang meninggalkan siapa? Yang meninggalkan siapa? Bukan suaminya. Kalau yang meninggalkan suaminya, berarti ayat 4 juga termasuk dong. Bukan. Ini bukan cuma suaminya meninggal atau ditinggal cerai oleh suaminya, tetapi dia ditinggal sendiri oleh keluarganya. Dia tidak punya siapa-siapa. Itu namanya benar-benar janda. Tapi orang yang benar-benar janda ditinggalkan seorang diri, belum tentu dia benar-benar janda. Karena Paulus memberi tambahan. Mari saya lanjutkan baca. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Kadangkala ada orang yang terpuruk, ada orang yang ditinggalkan sendiri, tidak punya apa-apa, tapi tidak membuat dia menjadi orang yang rohani, tidak selalu. Makanya salah kalau kita mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, itu keliru. Yang paling baik bukan pengalaman, tetapi belajar dari pengalaman. Tidak peduli pengalamanmu segudang, pengalaman kegagalanmu bertumpuk-tumpuk. Selama engkau tidak pernah belajar dari pengalaman itu, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang lebih bijaksana.
Mungkin engkau tidak perlu gagal berkali-kali. Tapi begitu gagal, engkau belajar sesuatu dari kegagalanmu. Maka engkau bisa berkata, pengalaman guru yang terbaik. Banyak orang tidak mau belajar. Pernah bertemu dengan orang yang melawan Tuhan, dihukum, tidak mau bertobat. Terus dihukum Tuhan, lebih terpuruk, tetap tidak mau bertobat. Banyak orang semacam itu. Banyak orang di tengah kekecewaan, keputusasaan, malah bunuh diri. Banyak orang di tengah keterpurukan dia, malah memutuskan untuk menjadi orang jahat, supaya orang lain juga terpuruk seperti dia. Di Amerika itu sudah sering terdengar berita bahwa orang yang menderita HIV, AIDS, terutama mereka yang tidak sengaja, mereka protes. Aku tidak melakukan kesalahan, kok bisa kena? Akhirnya mereka berusaha menyebarkan virus itu kepada banyak orang. Ada banyak orang yang jahat, terpuruk, malah dia tidak mencari Allah. Tapi janda yang benar-benar janda, dia terpuruk, ditinggalkan seorang diri, sebatang kara, tidak punya anggota keluarga yang lain. Tapi bedanya adalah janda yang benar-benar janda, menaruh harapannya kepada Allah. Kata menaruh harapan dalam bahasa Yunani itu dipakai satu kata kerja bentuk perfect tense. Di dalam bahasa Yunani kalau kata kerjanya perfect tense itu artinya begini. Tindakannya dahulu, akibatnya sampai sekarang. Berarti para janda ini berharap kepada Tuhan itu dulu. Sejak dia jadi janda berharap kepada Tuhan dan tidak pernah berubah. Sampai Paulus menulis surat ini dia tetap berharap kepada Allah. Dan ini merupakan karakter yang baik. Mengapa? Karena kalau saudara melihat di ayat 11 dan 12, Paulus bicara tentang para janda yang tidak berharap lagi kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat 11 dan 12, saudara. Ayat 11, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebagian besar penafsir memahami ayat 11-12 semacam ini. Janda-janda ini ditinggal suaminya, usianya muda. Kemudian memberikan komitmen untuk tetap melayani gereja dan disokong oleh gereja. Memberi waktu yang lebih banyak kepada pelayanan dan gereja memperhatikan mereka. Tapi kemudian seiring bertambahnya waktu, mereka itu digoda oleh hawa nafsunya, mereka akhirnya memutuskan menikah dengan orang-orang non-Kristen. Karena tuntutan kehidupan, karena tuntutan dorongan hawa nafsu seksual, maka akhirnya mereka menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan itulah yang Paulus bilang, memungkiri kesetiaannya kepada Kristus. Jadi ada orang yang dulu berharap kepada Kristus, tapi lama-lama tidak berharap kepada Kristus. Tapi orang yang benar-benar janda. Orang itu berharap hanya kepada Kristus dan dia berharapnya terus menerus. Orang yang sungguh-sungguh ditinggalkan sendiri, dia akan menjadikan Allah sebagai tempat pengharapan satu-satunya. Bukan cuma dia menaruh harapan, tapi coba lihat kembali suara ayat yang kelima tadi. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Bertekun kalau dalam bahasa Yunani artinya terus-menerus tinggal. Dia terus-menerus tinggal dan tenses yang dipakai di sana berubah. Bukan lagi perfect tense tetapi present tense yang artinya sejak dia menaruh harap itu dia terus-menerus bertekun. Bertekun terus-menerus dan menariknya Paulus mengatakan di dalam doa dan permohonan. Berarti doanya tidak selalu isinya permohonan. Kalau saudara susah, tutup mata selalu minta biasanya. Kalau saudara sedang berada di dalam kesusahan, tutup mata masih ada waktu memuji Tuhan enggak? Masih ada waktu untuk bersyukur kepada Tuhan tidak? Biasanya tidak. Jujur, ketika kita punya banyak persoalan, begitu doa, lipat tangan, tutup mata, langsung tidur. Bukan, langsung minta sama Tuhan. Langsung list, wah semuanya ditampilkan. Itu bukan orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, berarti dia akan selalu membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Bukan cuma datang minta. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia membangun relasi. Dia
di dalam doa-doanya dia dan di dalam permohonan-permohonan. Berarti selain memohon kepada Allah, dia juga berdoa kepada Allah. Doanya beda dengan permohonan. Doa di sini berisi pujian mungkin, berisi ucapan syukur. Yang penting orang ini membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Bohong kalau ada orang mengaku, aku berharap kepada Tuhan, tapi kehidupan doanya dipertanyakan. Omong kosong. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, maka engkau pasti akan bertekun di dalam doa-doa dan permohonan-permohonan. Jangan cuma minta, tapi saudara berusaha membangun relasi yang dekat. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara punya anak, jarang bicara. Sekali bicara, minta tolong. Terus diam lagi. Sekali bicara, minta tolong. Saya yakin saudara tidak akan suka dengan anak yang semacam ini. Itu namanya komunikasinya fungsional. Sekali bicara, ada pertolongan yang dia harapkan. Para suami biasanya termasuk orang-orang yang membangun komunikasi fungsional. Kalau istri, komunikasi relasional. Wah, bedanya apa? Suami kan misalnya gini, datang. Air panas sudah siap. Ini fungsional. Karena suami mau mandi toh, tanya. Air panas sudah siap. Terus gini, mah, handuknya di mana? Nah, ini fungsional juga karena dia butuh handuknya. Semuanya fungsional. Harusnya itu yang relasional. Tanya istri, "Mah, capek tah?" Ini relasional, ngerti bedanya? "Mah, capek tah?" Nanti kalau istrinya bilang, "Oh, enggak, Pak." Lah kalau gitu pijetin saya. Nah, ini fungsional. Kalau ini fungsional. Ini fungsional. Harusnya begini, kalau suami ketemu sama istri gitu kan, dikomentari, "Mah, rambutmu kok pendek? Mama suka ya rambut pendek ya." Nah, ini namanya relasional. Tapi istrinya jawab, "Ya rambut panjang loh, kamu sulit membelikan saya sampo, seringkali enggak ada sampo di rumah." Nah, ini jawaban yang fungsional karena menghina orang ini, mengejek, kalau bahasa Semarangnya itu ngece. Ini orang yang menghina orang lain, itu namanya fungsional. Jadi, kalau kita dengan Tuhan, itu komunikasinya jangan fungsional terus. Tutup mata minta begitu. Jangan, Sarah. Tutup mata, puji Tuhan. Tutup mata, bersyukur kepada Tuhan. Menyadari bahwa pemeliharaannya ajaib atas hidup kita. Ini orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi janda yang benar-benar janda adalah mereka yang tidak punya siapa-siapa kecuali Tuhan. Sebagai tempat berharap. Dan sekali dia berharap kepada Tuhan, dia tidak akan berharap kepada yang lain. Sekali dia berharap kepada Tuhan, dia akan membuktikan harapannya dengan terus-menerus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Kriteria pertama benar-benar janda adalah tidak memiliki anggota keluarga Kristen yang menyokong hidupnya. Yang kedua, menaruh harap hanya kepada Tuhan terus-menerus. Kriteria yang terakhir, yang ketiga, adalah yang memiliki keteladanan hidup. Yang memiliki keteladanan hidup. Di pasal yang kelima tadi, ayat 3-16, Paulus mengontraskan dua macam janda. Janda yang bukan cuma miskin dan kaya. Tetapi janda yang bukan benar-benar janda adalah hidupnya kacau balau. Kalau kita melihat misalnya di dalam ayat yang ke-6, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Bukan berarti tidak boleh seorang janda kaya, tapi ini hidup di dalam kemewahan pesta pora, dia sudah mati. Kemudian juga ada janda-janda lain yang kita sudah temukan di ayat 11 dan 12. Janda-janda yang muda, kemudian menolak komitmennya kepada Kristus, menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Kemudian di dalam ayat yang ke-13, saudara menemukan ada janda-janda lain yang keluar masuk rumah orang, kemudian meleter, mencampuri urusan orang lain, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, yaitu menggosip, menjelek-jelekan orang. Jadi walaupun ini janda, Paulus bilang ini tidak berhak dibantu karena bukan benar-benar janda. Sebaliknya orang yang benar-benar janda, dia menunjukkan keteladanan hidup. Keteladanan hidup semacam apa? Mari kita melihat saudara di dalam ayat yang ke-9. Ayat 9 dan 10 saya akan menerangkan pelan-pelan. Yang didaftarkan sebagai janda, didaftarkan ini
bukan untuk dicarikan jodoh, bukan. Didaftarkan untuk menerima sumbangan, hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Tidak kurang dari 60 tahun. Tapi kalau saudara menyelidiki teks ini dengan teliti, yang dipentingkan Paulus itu bukan usianya. Tapi kalau sudah 60 tahun, kemungkinan menikah laginya itu sangat kecil atau mustahil. Makanya kan di ayat selanjutnya dikontraskan, janda-janda yang muda lebih baik kawin lagi. Berarti usia 60 tahun ini bukan masalah usia, tetapi masalah kemungkinan untuk menikahnya itu kecil. Kemungkinan menikah lagi kecil. Walaupun harapan untuk menikah lagi mungkin masih besar, tapi mencari orang yang mau menjadi korban itu sangat kecil kemungkinannya ada orang yang mau, begitu kan. Nah, umur 60 tahun bukan usianya, tapi maksudnya adalah dia sudah tidak mungkin menikah lagi. Nah, pada waktu dia sudah tidak mungkin menikah lagi, berarti dia harus ditolong. Tapi tetap ada kriterianya, yaitu hanya satu kali bersuami. Hanya satu kali bersuami. Apa maksudnya hanya satu kali bersuami? Bukan berarti suaminya mati terus dia tidak menikah, tidak mau menikah, bukan. Maksudnya begini loh Sarah, janda ini dulu tidak hobi kawin cerai. Kan ada beberapa wanita tertentu di dalam lingkungan Romawi, Yunani, itu lebih umum kalau wanita minta cerai kemudian menikah lagi. Lebih umum daripada di budaya Yahudi kuno. Nah, ada perempuan yang gampang sekali suara. Ayat masnya adalah, lihat yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, begitu kan. Jadi ada orang yang punya ayat mas itu. Saya dulu juga waktu masih muda, wah, ayat mas saya begitu saudara. Jadi kalau ganti-ganti pasangan itu selalu dikasih ayat yang rohani. Lihat yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, begitu. Nanti kalau pas putus cinta, wah, dihibur oleh ayat di kitab Wahyu. Lihatlah aku menjadikan semuanya baru, termasuk pacarmu baru. Orang kalau sudah berbuat dosa ya, suka menutupi pakai ayat-ayat Alkitab begitu. Yang paling pintar itu mahasiswa teologi. Kalau di asrama sudah perang saling menjelekkan, itu ayat-ayat bisa keluar semua loh saudara. Nah, tapi saya tidak akan membongkar rahasia perguruan saya ya. Cukup saudara tahu bahwa janda yang hanya satu kali bersuami, ini berarti orang ini tidak suka kawin cerai, kawin cerai. Boleh enggak janda ditinggal mati suaminya terus nikah lagi? Boleh? Boleh, wong Paulus memberi nasihat kok di ayat-ayat berikutnya. Yang muda kawin lagi aja. Jadi kalau kita janda ditinggal mati suami, atau nanti kalau kita menjadi janda, karena jumlah janda itu lebih banyak dari duda. Tahu tidak itu? Menurut riset, jumlah janda lebih banyak dari duda. Karena wanita jaga makan, laki-laki tidak. Jadi kolesterol semua, stroke masuk, tekanan darah tinggi, cepat lenyap langsung binasa di dalam kerakusan kita. Nah juga yang lain mungkin karena gini loh, duda itu kalau begitu jadi duda, dia tidak bisa sendirian terlalu lama. Makanya dia butuh orang lain. Tapi kalau wanita biasanya itu lebih setia dalam tanda kutip. Jadi ada wanita tertentu, suaminya mati. Wah, berjanji di depan peti suaminya. Ko, aku cinta sama Koko. Bukan cuma di dunia ini, tapi sampai akhirat Koko tetap menjadi hidupku. Wah, aku tidak akan menikah lagi, Ko. Ini janji yang tidak perlu. Kenapa janji tidak perlu? Pada saat pasanganmu mati, dia sudah berhenti jadi pasanganmu. Waktu janji pernikahan kan, dalam suka, duka, kelimpahan, kekurangan, sehat, sakit, sampai maut memisahkan kita. Jadi begitu maut memisahkan, itu sudah bukan pasangan suami istri lagi. Nah, nanti di surga tidak bisa booking satu kamar. Karena di surga itu tidak ada suami istri, gak ada. Jadi berbahagialah ya yang istrinya cerewet-cerewet itu ya. Nanti di surga kita bisa nyanyi malam kudus sunyi senyap, begitu kan. Ini berita yang sangat menghibur ya. Nah, jadi kalau pasangan kita mati, gak apa-apa menikah lagi. Gak perlu saudara janji, aku gak akan menikah. Nanti kalau aku menikah lagi, bagaimana perasaan Koko? Kokomu tidak bisa ngerasa apa-apa, wong sudah bukan jadi kokomu kok. Sudah bukan jadi pasanganmu, tidak usah. Tidak apa-apa, kalau memang engkau lebih efisien bagi kerajaan Allah dengan menikah, ya menikah dong, jangan sampai tidak. Kalau memang lebih efisien bagi kerajaan Allah,
Tapi kalau kita lebih efisien, lebih efektif di dalam kerajaan Allah dengan tidak menikah, maka kita jangan menikah. Itu akan menjadi tema khotbah di gereja ini bulan September, yaitu karunia membujang. Pastikan saudara semua yang belum punya pacar hadir di bulan September. Jangan lewatkan kesempatan ini supaya engkau tidak menangis meraung-raung setiap malam gara-gara tidak ada yang mau dengan kalian. Karena nanti saya akan ajarkan bagaimana menjadi jomblo.